0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan

0: akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan dan Antara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
1: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Laporan khusus. Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia. Sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
5: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja minta adik. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
6: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
10: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
11: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
10: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial Kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
11: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
10: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
12: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi.
10: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
13: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik,

0: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqo cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 qori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian, informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur. Di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Yogyakarta dalam situasi ramai lancar. Penghematan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas diminasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau kepada pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa yang tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah.

0: Perhatian, perhatian.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Toli Toli, dan baru saja kita ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti Anda bisa mengikuti dialog pagi dengan topik antrian panjang di SPBU BBM langka atau permintaan yang meningkat. Dengarkan nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah bersama presenter Ahmad Mukades. Ya, pendengar, antrian panjang sejumlah kendaraan di SPBU akhir-akhir ini membuat sejumlah warga merasa resah dan dikhawatirkan akan berdampak konflik horizontal bagi masyarakat, sehingga pemerintah diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat dalam menyikapi persoalan ini. Bukan hanya di wilayah Toli-Toli, namun juga di wilayah Buol maupun Parigi Moutong dan beberapa daerah ini mengalami kelangkaan BBM. Ya, terima kasih Anda yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli. Anda bisa bergabung melalui 0853-4383-1230 atau 0821-9483-094. 0965. Baik pendengar, belakangan ini kita menyaksikan dan juga merasakan langsung bagaimana antrian kendaraan memanjang di berbagai SPBU serta sulitnya mendapatkan pasokan BBM bersubsidi. Kondisi ini tentunya memicu keprihatinan, kemudian kekhawatiran hingga dampak ekonomi langsung bagi masyarakat luas tentunya, terutama bagi pelaku usaha UMKM, kemudian pekerja transportasi, dan keluarga berpenghasilan menengah ke bawah. Dan melalui opini publik kali ini kami membuka ruang diskusi untuk Anda, ruang diskusi yang sehat, terbuka, dan juga konstruktif. Kita bisa bersama pagi hari ini, mungkin Anda pendengar bisa memberikan saran atau masukan terkait dengan kelangkaan BBM. Apakah ini BBM yang langka atau juga permintaan yang meningkat sehingga memicu antrian panjang di SPBU, bukan hanya yang ada di Toli-Toli, Buol, Parigi Moutong, namun juga di beberapa SPBU yang ada di Indonesia. Ada beberapa langkah konkret kalau yang bisa dilakukan oleh masyarakat pengguna ya. Misalnya tentunya kita lebih mengutamakan untuk saat ini menggunakan moda transportasi umum yang tentunya bisa lebih menghemat BBM. Kemudian juga selain melakukan penghematan, ada langkah-langkah lain mungkin yang bisa diberikan. Kami nantikan suara Anda di ruang opini publik pagi hari ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: BBM ini tentunya ada langkah konkret yang bisa dilakukan oleh masyarakat tentunya. Yang pertama bisa mengurangi perjalanan yang kurang mendesak dan menggabungkan beberapa agenda kegiatan dalam satu rute perjalanan. Kemudian memanfaatkan angkutan umum jika memungkinkan atau menggunakan kendaraan hemat energi seperti sepeda listrik atau berjalan kaki untuk jarak yang tidak terlalu jauh. Kemudian berbagi tumpangan dengan rekan kerja, tetangga atau keluarga yang memiliki rute perjalanan searah untuk menghemat konsumsi BBM. Juga masyarakat mampu dan kendaraan kelas menengah ke atas diharapkan tentunya kesadarannya untuk tidak mengambil hak masyarakat kecil dengan tetap membeli BBM non-subsidi. Selanjutnya, pendengar bisa juga aktif melaporkan tindakan penimbunan atau penjualan BBM. Baik, ini ada yang bergabung ini ya. Halo.
1: Halo, selamat pagi Ibu Aja Emi.
0: Selamat pagi juga, selamat pagi Emang Dinopi. Apa kabar pagi ini Emang?
1: Kabarnya baik Ibu Aja Emi. Ini saya lagi posisi antrian ini Ibu Aja Emi.
0: Aduh, oke. Saat ya. Tunggu ya.
1: Oke. Ya. Sambil menunggu Ibu Aja Emi. Karena yang saya sudah tanyakan tadi ke pihak pengawas yang ada di SPBU kota ini. Katanya jam 10 atau jam 11 sudah menjual.
0: Oke.
1: Okay, ya, ini tinggal tunggu distribusi dari Depot Pertamina Lalos.
0: Oke, okay, Emang ini salah satu pengguna BBM bersubsidi. Bisa digambarkan situasi saat ini di SPBU Kota seperti apa ini? Antriannya sepanjang apa? Dari jam berapa? Apakah mulai pagi tadi sudah banyak di situ antrian pengguna BBM?
1: Ini Bu Ajaimi yang tepat yang saya ini sekarang sudah di depan Apotik Jayakarta.
0: Panjangnya ya?
1: Ya, sudah di situ Bu Ajaimi.
0: Oke.
1: Dan juga begini Bu Ajaimi. Ini kemarin kan cuma masukkan cuma 8 ton. Ini habisnya jam 2 kemarin Bu Ajaimi.
0: Jam 2
1: jadi
0: sudah.
1: Jadi saya
0: habis.
1: Kira iya. Jadi saya kira kalau bisa dari pihak pengawas SPBU yang ada 4 SPBU yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini, kalau bisa jangan dikasih bulak-balik mobil atau maupun motor ini Bu Ajaimi. Ah, karena kemarin itu sempat saya lihat ada yang sudah mengambil 2 kali masuk Bu Ajaimi, itu roda 4. Jadi saya kira kalau ada yang mau masuk begitu tolong ditolak saja, jangan dilayani. Karena kasihan yang teman-teman lain Bu Ajaimi. Walaupun juga begitu yang roda 2, janganlah diambil sampai bulak-balik. Kasihan yang teman-teman lain yang ngantri panas-panasan ini.
0: Iya, kalau Emang sendiri melihat sudah berapa hari ini antrian panjang di SPBU?
1: Pokoknya yang panjang ini Bu Aja, ini sudah sekitar dari 2 minggu kemarin ini. Tapi 2 minggu kemarin itu masih ada malam hari, masih dapat.
0: Oke. Nah,
1: tapi kalau untuk sudah 3 hari kayaknya ini Bu Aja, itu memang pokoknya jam 2 habis sudah. Saya nggak tahu kalau di SPBU lain. Cuma baik. Saya mengantrinya di SPBU Kota.
0: Iya, baik. Harapan Emang ini selaku warga masyarakat Kota Toli-Toli melihat antrian panjang untuk mendapatkan BBM bersubsidi ini. Apa harapannya kepada pemerintah juga kepada masyarakat tentunya?
1: Ya, makasih Bu Jemi. Kalau saya lagi secara pribadi, kalau bisa yang tadinya 16 ton, kalau bisa ditambah lagi 1 ton. Karena kendaraan yang mengadaan di Toli-Toli ini sudah berlebih. Tidak mencukupi kapasitas BBM, Bu Ejaimi. Jadi kalau yang tadinya 16 ton, kalau bisa ditambah lagi 1 ton. 8 ton.
0: Oke, baik. Itu harapan.
1: Karena yang masuk, ya. Karena yang ini sudah 3 hari nih, Bu Ejaimi. Ini cuma setiap jatah dari SPBU, itu cuma 1 ton terus, 8 ton. Biasanya 2 ton.
0: Iya.
1: Berapa? 16 ton, iya.
0: Oke, terima kasih saran dan masukannya ya. Jadi perlu penambahan
1: ya,
0: okay, begitu ya.
1: Oke, begitu deh Bu Aemi. Makasih, selamat pagi dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang saat ini tengah antri BBM di SPBU Kota, katanya antriannya sudah cukup mengular, padahal distribusi BBM-nya belum masuk ke SPBU ya. Mobil pengangkut BBM itu belum berada di SPBU, katanya jam 10. Oke, semangat mengantri semuanya, tetap jaga kondisi kesehatan dan tentunya tetap tertib ya pendengar. Kita beralih ke pendengar selanjutnya. Halo.
2: Halo, selamat pagi buat Suwarni dengan Candy.
0: Ya, selamat pagi Pak Candy. Apa yang ingin disampaikan Pak Candy ini terkait dengan susahnya untuk mendapatkan BBM? Antriannya cukup panjang, bahkan kadang habis kehabisan begitu ya?
2: Iya, terima kasih Bu Suwarni. Saya tidak bisa membayangkan kalau BBM hilang atau langka, dan itu lumpuh segala-galanya. Tidak ada aktivitas. Kemarin di Makassar itu Ibu Suwarni itu betul-betul rumpuh sehingga pembelajaran jarak jauh diaktifkan. Kenapa? Karena susahnya orang nanti mulai dari subuh ketemu subuh baru dapat.
0: Baru dapat.
2: Dan ya, dan hari ini saya dengar sudah pulih, tapi mereka menerapkan ganjil genap. Disesuaikan ganjil genap, artinya kalau hari ini tanggal 17 ya, berarti yang bisa ikut ya antri yang plat nomor nomor plat ganjil kan begitu. Tolong-tolong kan dari dulu kan SPBU-nya cuma 3, untuk mengurai antrian ditambahlah SPBU-nya jadi 4 hari ini. Tapi toh juga masih ngantri. Nah, kita berharap ini apa persoalan, apa pokok masalahnya sampai seperti ini. Apakah kendaraan semakin bertambah atau jatahnya dikurangi, dialihkan ke tempat lain, ini kan perlu dari pihak Pertamina Depot Lalos untuk memberi penjelasan kepada masyarakat. Sehingga tidak liar kemana-mana, orang tidak berasumsi macam-macam.
0: Iya, baik Pak Candy. Kalau Pak Candy sendiri harapannya seperti apa agar antrian-antrian panjang ini tidak lagi terjadi? Apa kira-kira ingin disampaikan?
2: Artinya ya, sederhana saja, penuhi. Artinya penuhi dari apa yang disampaikan tadi, penampung dari 16 ton ditambah untuk mengurai antrian dan supaya tidak lumpuh daerah ini. Artinya kan gitu. Artinya semua bisa aktivitas kembali normal kan gitu. Itu kan harapan kita kan gitu. Dan itu masukannya juga tadi itu juga harus apa ya, jadi diperketat, jangan orang antri sampai 3 kali sehari, 4 kali sehari. Itu semua kan yang mengakibatkan kelangkaan, mengakibatkan terkurasnya SPBU karena berulang-ulang kali ikut antri, artinya memanfaatkan situasi yang ada. Kan memanfaatkan untuk dia ya, seperti itu di apa namanya istilahnya diangkir ya ke apa namanya kan gitu.
0: Kami juga ya, kami sudah paham ya, Pak Candy. Nanti di jam 9 ada dialog pagi terkait dengan topik ini, semoga nanti ada pihak yang bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh masyarakat terkait dengan antrian dan kelangkaan BBM ini ya.
2: Iya, makasih Baik. Ibu Armi, kalau bisa hadirkan dari pihak Depot Pertamina Lalos. Makasih, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Candy yang ada di Nalu. Kemudian juga tadi ada Emang juga ya, yang saat ini katanya sedang antri BBM di SPBU Kota. Nah, seperti apa sebenarnya penyebab antrian panjang di SPBU BBM langka atau permintaan yang meningkat? Dengarkan dialognya di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Nanti akan dipandu presenter Bung Ahmad Mukadas, tentunya dengan narasumber-narasumber dari Kadis Perdagangan Toli-Toli, ada Bapak Hairudin SE, kemudian Kasih Humas Polres Toli-Toli AKBP Budi Atmojo, dan Ketua Komisi B DPRD Toli-Toli Amrullah SP. Dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
4: Kopinya enak ya?
3: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
4: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
3: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
4: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
5: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
6: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
7: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
6: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
7: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
6: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
7: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
8: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
9: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
9: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
11: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
12: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
13: Hewa ayah nufa be'e-be'e ita, banosa siha saratedu.
14: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
15: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
16: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
17: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia. Kami
18: cinta Indonesia.
19: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, hingga saat ini Anda masih bersama siaran kami Programa 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Pukul 9 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah saat ini, dan sesaat lagi kita akan segera ikuti dialog pagi Toli-Toli menyapa dengan topik antrian panjang di SPBU BBM langka atau permintaan meningkat. Dengarkan bersama presenter Ahmad Mukadas.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di program Dialog Toli-Toli Menyapa edisi hari ini, Kamis tanggal 17 September 2026. Bersama saya, presenter Anda Ahmad Mukadas, akan menemani Anda semuanya kurang lebih sejam ke depan di program ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejak beberapa hari terakhir, antrian bahan bakar minyak BBM di wilayah Kabupaten Toli-Toli ini sudah mulai mengular atau memanjang, dan tentu ini menjadi polemik bagi kita semua, khususnya masyarakat tentunya yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Tetapi persoalan ini, antrian ini tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Toli-Toli, namun terjadi juga di kota-kota besar di Indonesia, termasuk di Makassar dan juga kita di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Pun di Kabupaten Bol kondisinya seperti itu. Hari ini pendengar, kami menghadirkan beberapa orang narasumber untuk berbincang terkait dengan persoalan tersebut. Namun kami juga sudah mengirimi surat kepada full Pertamina Toli-Toli yang berada di Desa Lalos, Kecamatan Galang, namun tidak bersedia karena penjelasan dari full Pertamina, mereka harus berkomunikasi lagi dengan Pertamina Makassar sebelum memberikan jawaban kepada publik melalui diskusi kita di pagi hari.

0: ini. Tetapi pendengar dimanapun Anda berada, saya bersama dengan dua orang narasumber yang hadir di studio. Yang pertama ada Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tolu Toli, Bapak Khairuddin, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum Pak Kadis. Ya, terima kasih sudah hadir di studio. Kemudian yang kedua ada Kasih Humas Polres Tolu Toli, Bapak AKP Budi Atmojo. Assalamualaikum Pak Budi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, terima kasih sudah hadir di studio. Dan juga kita akan bersama dengan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tolu Toli yang bergabung via Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin sudah bergabung, kita sapa. Assalamualaikum Pak Amrullah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat kabarnya Pak Dewan?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat, iya. Baik, pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965, kita akan berbincang-bincang soal antrian panjang di SPBU, BBM langka, atau permintaan yang meningkat. Anda bisa bergabung dan tentu berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kami. Sebelum ke bapak-bapak narasumber yang ada di studio, saya lebih awal ke Pak Ketua Komisi B DPRD Tolu Toli, Pak Amrullah. Pak Amrullah?
2: Ya.
0: Ya, halo, seperti Pak. Yang kita ketahui bersama, seperti yang kita saksikan bersama bahwa beberapa hari terakhir di wilayah Kabupaten Tolu Toli, khususnya di 4 SPBU, baik SPBU Tambun, SPBU Kota, kemudian SPBU Jalan Baru dan juga SPBU Sandana, ini antrian masyarakat untuk mendapatkan BBM luar biasa. Kemarin kami juga sempat mengantri dan beberapa saat yang lalu teman kami mengantri, rupanya BBM ini sudah kosong, habis seperti itu. Dari DPRD sebagai representasi daripada wakil rakyat di Kabupaten Tolu Toli, bagaimana melihat persoalan ini dan adakah solusi-solusi yang diberikan agar kondisi ini tidak berlarut-larut berlangsung lama begitu, Pak Amrullah? Silakan.
2: Baik Pak, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, pendengar RRI di mana saja berada, dan juga teman-teman narasumber yang sempat hadir pada pagi hari ini di studio RRI. Jadi mengenai persoalan BBM ini, antrian BBM ini, persoalan-persoalan ini saya kira skopnya itu kita harus lihat dulu dari skop nasional, kemudian ke daerah provinsi, kemudian skop wilayah, kemudian provinsi, dan kita di kabupaten. Karena bentuk kelangkaan BBM ini saya kira ada beberapa persoalan. Yang pertama, ketersediaan stok secara nasional seperti apa? Apakah ada kendala atau seperti apa? Kemudian faktor kedua itu rantai pasoknya seperti apa? Apakah ada kendala di wilayah transportasi atau seperti apa? Ya, yang ketiga ya faktornya itu persoalan di SPBU itu. Tetapi kondisi sekarang ini yang terjadi seperti pembawa acara sampaikan tadi bahwa ini kondisi kelangkaan BBM sekarang ini bukan hanya di Kabupaten Tolu Toli, tetapi ada beberapa kabupaten terjadi seperti itu. Sehingga titiknya ini saya kira komunikasinya ini harus kita cari tahu di mana titik persoalannya sehingga terjadi kelangkaan. Apakah stok nasional yang bermasalah ataukah stok rantai pasoknya yang bermasalah atau seperti apa? Nah, mencermati persoalan ini, kami dari pihak DPRD saya kira akan mengambil langkah untuk berkoordinasi konsultasi koordinasi ke di bagian Lalos itu apa namanya itu di bagian Lalos
0: Depot Pertamina.
2: Iya, Depot Pertamina. Kami mungkin akan memanggil atau kami akan kunjungan ke Depot Pertamina. Persoalannya kenapa terjadi kelangkaan. Dan seharusnya mungkin dialog pada pagi hari ini mestinya pihak Depo Pertamina itu harusnya hadir karena yang bisa menjawab persoalan ini secara detail, secara ini adalah pihak Depo Pertamina. Karena Pertamina ini, BBM ini kan dikelola secara nasional. Iya, bukan daerah per daerah. Kita di daerah ini hanya menerima kuota, kemudian kita salurkan.
0: Okay.
2: Ya, kuota itu sesuai kebutuhan, kemudian kita salurkan. Itu saja tanggung jawab kita.
0: Oke.
2: Okay. Iya, saya kira untuk sementara
0: demikian. Baik, kami sampaikan lagi bahwa kami kemarin sudah bersurat dan berkomunikasi tentunya dengan Full Pertamina Toli-Toli yang ada di Desa Lalos, Kecamatan Galang. Tetapi sampai dengan hari ini belum bersedia untuk memberi penjelasan karena harus berkomunikasi lebih awal ke Pertamina Makassar. Dan tentunya sekali lagi Bapak Ibu pendengar dan juga penonton RRI Net, bahwa tentu dalam dialog ini kita mencari solusi dari persoalan yang tengah kita hadapi secara bersama-sama di lapangan. Namun memang sekali lagi bahwa pihak Pertamina sampai dengan hari ini belum bersedia memberikan keterangan tentunya seperti itu, karena harus berkomunikasi dengan pihak Makassar lebih awal. Ditahan dulu Pak Amrullah, saya ke Pak Hairudin, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Teluk Toli. Pak Hairudin, kalau kita melihat memang di lapangan saat ini masyarakat kita ngantri Pak untuk mendapatkan bahan bakar minyak, baik mungkin Pertalite, kemudian Pertamax dan juga Pertamax Turbo, serta sebelumnya juga ada solar seperti itu Pak. Ini bagaimana dari kita sendiri Pak, dari Dinas Perdagangan Kabupaten Teluk Toli? Karena kalau saya melihat di media sosial yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan bahwa sudah melakukan langkah-langkah termasuk pengecekan secara berkala kepada mesin-mesin yang dimiliki dan lain sebagainya. Silakan Pak Kadis.
3: Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama, kami hormati Pak Kabah Humas Polres Toli-Toli dan juga anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli dan seluruh pendengar RRI. Pada kesempatan ini kami menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada RRI sudah memberikan kesempatan terkait dengan tema kita hari ini, bahwa di mana di SPBU saat ini terjadi antrian. Nah, pertanyaan kita, apakah ini terjadi kelangkaan atau memang terjadi peningkatan permintaan begitu banyak oleh masyarakat khususnya ada di Kabupaten Toli-Toli. Nah, tentu dengan kondisi yang ada di lapangan, kami dari Dinas Perdagangan tidak terburu-buru melihat bahwa kondisi itu terjadi kelangkaan. Akan tetapi, hal yang perlu kami sampaikan kepada seluruh pendengar RRI, bahwa cerita terkait kelangkaan tentu kita tidak terlepas cerita data. Data sehingga pada kemarin kami sudah melakukan koordinasi di tingkat semua SPBU, bahwa yang sebelumnya jatah masing-masing SPBU yang dipasok dari TBBM ini, terminal bahan bakar minyak yang ada di Lalos, itu pada umumnya rata-rata 15 ton per hari dari jenis semua jenis BBM. Kemarin kami berkoordinasi terakhir bahwa pasokan dari TBBM masuk ke SPBU itu hanya berkisaran di 8 KL, 8 ton masing-masing jenis. Baik di SPBU Tambun, baik di SPBU Jalan Baru, juga SPBU Kota dan juga Sandana, itu pada umumnya hanya menerima pasokan dari TBBM, dari Lalos, itu sebanyak hanya 8 KL. Nah, ini kami tadi konfirmasi ke TBBM, ini yang jadi persoalan bahwa dari pengelola TBBM ini kemudian tidak memberikan data ke kami. Sehingga kami tidak bisa pastikan kalau akar masalahnya karena kuota untuk wilayah kita Toli-Toli yang kemudian kurang, ini yang seharusnya peran Pemda untuk bagaimana kuota itu bisa terpenuhi. Kedua, apakah kalau kuotanya cukup, kita juga bisa melihat sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Amrullah, bahwa pentingnya apakah kendala itu karena distribusi penyaluran. Apakah ada kendala di situ? Kalau hari ini misalkan terjadi panjangnya antrian, ini bisa jadi kekhawatiran masyarakat dengan kelangkaan yang ada, sehingga berbondong-bondong untuk datang, terjadilah antrian panjang. Nah, ini pun juga kita tidak tahu apakah stok yang ada di tingkat SPBU itu memang kosong, ataukah setiap SPBU tetap menyimpan sebagian jenis BBM yang kemudian disalurkan di pagi hari. Nah, tadi kami pantau ini Pak, belum ada tangki masuk, tapi sudah melayani masyarakat untuk pengisian. Berarti tidak sepenuhnya penyaluran hari ini kemudian dihabiskan hari ini. Tapi data yang kami terima dari SPBU, bahwa setiap jenis BBM itu mereka mendapatkan alokasi dari PT Pertamina Partaniaga itu sebesar 8 KL di masing-masing SPBU, di 4 SPBU yang ada di Kabupaten Tolikara. Saya kira ya, untuk sementara itu.
0: Artinya mungkin Pak Kadis, bahwa beberapa hari ini muncul panik buying di masyarakat kita ya?
3: Iya.
0: Terkait dengan kondisi ini ya? Karena memang kalau kita melihat bahwa sudah beberapa hari ini antriannya cukup panjang seperti itu.
3: Iya. Ya oke. Untuk karena muncul kekhawatiran pemberitaan-pemberitaan di mana-mana, sebagaimana tadi disampaikan Makassar juga terjadi antrian panjang, di Buol juga terjadi antrian panjang, dan ini kasus ini tidak hanya di Toli-Toli. Yeah. Ini secara nasional ini yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian masyarakat berbondong-bondong sehingga lewat media kami Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan menyampaikanlah menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa membeli bahan bakar itu berdasarkan kebutuhan. Sehingga ketika ini dilakukan, masyarakat lain juga bisa mendapatkan itu. Inilah yang kemudian pentingnya dialog hari ini yang dilakukan oleh RRI, supaya masyarakat juga bisa tahu secara umum bahwa di Toli-Toli itu yang terjadi sebenarnya apakah terjadi kelangkaan ataukah terjadi peningkatan permintaan di tingkat masyarakat. Tapi data yang kami dapat, normalnya dalam satu hari itu adalah 15 ton di setiap masing-masing SPBU. Tapi berdasarkan data, ini saya cerita data ini Pak Kabakumas, bahwa kami dapatkan data itu adalah 8 kilo masing-masing jenis BBM di 4 SPBU yang ada. Data
0: untuk saat ini mungkin ya?
3: Per hari ini. Dan kemarin.
0: Dan kemarin.
3: Dan hari ini akan sama seperti yang kemarin.
0: Oke, baik. Ya. Baik, sebenarnya sekali lagi kami sampaikan bahwa kami sudah menghubungi pihak full Pertamina Toli-Toli yang ada di Lalos, Bapak-bapak narasumber dan juga pendengar dimanapun Anda berada, tetapi dengan sampai dengan dialog kita terselenggara belum bersedia hadir karena memang harus bersurat lagi, berkomunikasi lagi ke Pertamina Makassar seperti itu. Sebenarnya kita inginkan bahwa mereka hadir bisa menjelaskan duduk persoalan daripada apa yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli saat ini, sehingga masyarakat bisa tergambarkan, tercerahkan dengan kondisi yang ada saat ini dan tidak berefek, berdampak terhadap panjangnya antrian masyarakat kita. Betul yang disampaikan oleh Pak Kadis, bahwa apakah memang langka atau permintaan yang meningkat seiring mungkin istilahnya panik buying seperti itu oleh masyarakat kita. Ditahan dulu Pak Kadis, saya ke Pak Budi Atmojo, Kasih Humas Polres Toli-Toli. Kalau kita melihat daripada kondisi ini dan beberapa pekan sebelumnya juga sudah pernah dilakukan monitoring bahasa kami oleh pihak kepolisian di beberapa SPBU di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Nah, apakah mungkin di panjangnya antrian saat ini ada indikasi mungkin pelanggaran atau aktivitas-aktivitas yang berpotensi memperburuk semakin langkanya bahan bakar minyak ini, Pak Budi? Silakan, Pak.
4: Baik, terima kasih yang saya hormati para narasumber, Bapak Kepala Dinas Perdagangan, Bapak Hairudin.
0: Ya, mohon ke mikrofon, Pak Budi.
4: Dan Bapak Hairul Ayamrullah selaku anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli serta seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Dan sehubungan dengan kelangkaan ataupun antrian panjang masyarakat untuk mendapatkan BBM, Polres Toli-Toli sudah melakukan monitoring sejak lama sehubungan dengan antrian masyarakat dalam mendapatkan BBM guna memberikan pelayanan keamanan maupun kenyamanan dalam mereka aktivitas untuk antri maupun pengguna jalan lainnya agar tidak terganggu oleh antrian masyarakat yang sedang mengantri BBM. Hmm. Dalam monitoring ini selama ini, Polres Tolitoli selalu melakukan pengawasan juga, baik itu dalam pengawasan pendistribusian maupun pelayanan di SBBU. Untuk itu dalam pengawasan kami bukan hanya sekedar untuk distribusi maupun pelayanan SPBU, namun kami juga mengantisipasi adanya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin saja terjadi seperti penggunaan barcode yang tidak sesuai,
0: iya,
4: ataupun pembelian yang berulang, serta plat kendaraan yang tidak sesuai. Dan juga kami selalu periksa muatan-muatan kendaraan yang bukan peruntukannya untuk memuat BBM. Mm. Selain itu juga kita monitoring adanya modifikasi tangki bahan bakar masyarakat yang mungkin dengan maksud untuk dapat pengisian lebih dari yang seharusnya. Untuk itu kami juga mencegah adanya penimbunan BBM yang bisa mengakibatkan kelangkaan. Jadi kami selalu memonitor, mengawasi, serta memberikan pelayanan keamanan dari gangguan-gangguan yang dapat menimbulkan keributan-keributan di dalam antrian maupun pendistribusian BBM.
0: Iya, baik Pak Budi, dari monitoring yang sudah dilakukan beberapa pekan sebelumnya, apa yang diperoleh oleh teman-teman Polres dari hasil monitoring ini? Adakah memang indikasi bahwa terjadi pelanggaran kah, terjadi penimbunan kah bahan bakar minyak kita ini dari monitoring yang dilakukan oleh Polres Tolitoli, Pak Budi?
4: Yang ada pernah ditemukan yaitu mengangkut BBM bukan pada kendaraan yang seharusnya, ya karena mereka ini untuk jual pengecer maupun para petani yang antri bahan bakar untuk keperluan pertaniannya, mungkin seperti untuk traktor maupun untuk gilingan padi, namun dimuatnya menggunakan kendaraan yang tidak seharusnya sehingga dapat membahayakan kendaraan itu sendiri. Jadi kami juga mengimbau agar tidak melakukan penimbunan bahan bakar maupun penyalahgunaan yang bukan pada penggunaannya.
0: Ya. Artinya indikasi itu belum ada diperoleh oleh Polres Tolitoli mengarah ke sana, Pak Budi ya?
4: Untuk pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya pidana selama ini kita belum menemukan. Namun kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap mewaspadai, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang mengarah ke tindak pidana.
0: Oke, okay. Baik. Saya ke Pak Amrullah lagi. Pak Amrullah. Pak Amrullah?
2: Ya, baik Pak.
0: Baik, melihat kondisi ini Pak, terjadi di wilayah Kabupaten Tolitoli. Apakah mungkin DPRD dirasa perlu Pak untuk memanggil pihak Pertamina terkait untuk mungkin dimintai penjelasan mengenai pasokan atau kuota distribusi BBM di Kabupaten Tolitoli ini Pak, agar juga masyarakat bisa tercerahkan seperti itu Pak Amrullah?
2: Ya, baik Pak. Ini kan kita sepakat di sini kita belum memastikan persoalan apa sebenarnya yang mengakibatkan terjadinya antrian BBM di beberapa SPBU di Tolitoli. Ya, seperti yang disampaikan tadi Pak Kadis itu. apakah ini memang stoknya yang tidak memadai ataukah karena ada isu-isu atau hal-hal yang lain sehingga masyarakat pergi mengantri padahal sebenarnya stoknya itu masih ada. Ya, jadi untuk itu mungkin kami dari DPRD akan koordinasi dulu, kunjungi pihak depo untuk memastikan persoalannya, titik persoalannya di mana sehingga terjadi antrian, ya, antrian kendaraan untuk pengambilan BBM itu. Nah itu tadi seperti Pak Kadis sampaikan yang seharusnya mereka antri padahal ini tangki belum ada tangki masuk tetapi mereka ngantri tetap tadi menurut Pak Kadis pemantauannya tetap dapat tetap tersedia ya seperti itu ya, jadi kita pastikan kemudian kalau kita mau berbicara antrian sekarang karena persoalan apa ini kebutuhan yang meningkat,
0: ya.
2: Kira tidak tidak di kategori situ karena kalau perputarannya kita di Indonesia ini rata-rata peningkatan kebutuhan sembako, kebutuhan BBM itu pada saat hari raya saja di tahun baru rata-rata di situ ya, di luar itu saya kira tidak ya seperti itu jadi memang persoalannya itu kami dari DPR saya kira Pak akan konsultasi dulu kunjungi dulu pihak depo titik persoalannya di mana
0: baik saya ke Pak Kadis lagi. Pak Kadis apakah juga akan melakukan hal yang serupa Pak seperti pertanyaan saya tadi bahwa ya berkunjung ke depo Pertamina Lalos terkait dengan persoalan-persoalan ini, Pak Kadis.
3: Ya, terkait dengan peran pemerintah lewat Dinas Perdagangan, hari ini kami sudah mengutus pengawas perdagangan untuk ketemu langsung dengan petugas yang ada di TBBM, Terminal BBM yang ada di Lalos untuk mengkonfirmasi berapa sesungguhnya sih alokasi untuk wilayah Toli-Toli. Kemudian dari jumlah alokasi itu, kami ingin juga pastikan apakah benar alokasi yang kemudian didistribusikan oleh PT Pertamina Patraniaga untuk ke SPBU. Nah, dari hal yang menjadi masalah sebenarnya kuncinya kami juga tidak boleh terburu-buru untuk memastikan bahwa ini terjadi kelangkaan, kemudian terjadi permintaan meningkat. Kita hari ini harus memastikan dengan cerita data. Data itu yang perlu kita terima dari TBBM untuk Lalos untuk mendapatkan angka itu. Dan kemudian tadi juga yang sudah disampaikan oleh Pak Budi bahwa giat-giat ini dilakukan pengawasan untuk memastikan apakah pendistribusian BBM yang bersubsidi tepat sasaran atau tidak. Dan apa yang kami lakukan juga Pak selama ini untuk memastikan bahwa semua SPBU giat-giat yang kami lakukan itu adalah pelaksanaan tera-tera ulang agar supaya juga tidak terjadi hal yang menyimpang dan yang bisa merugikan masyarakat. Nah oleh karena itu hari ini kami tetap berkoordinasi dengan TBBM dan keempat SPBU untuk mendapatkan kepastian berapa stok yang masuk dari PT Pertamina Patraniaga.
0: Baik. Pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di pagi hari ini di program Toli-Toli Menyapa. Kita berbicara soal antrian panjang di SPBU, BBM langka atau permintaan yang meningkat bersama dengan tiga narasumber kami. Yang pertama ada Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Hairudin SE hadir di studio. Kemudian juga ada Kasih Humas Polres Toli-Toli, Bapak AKP Budi Atmojo hadir di studio. Dan juga ada Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Toli-Toli, Bapak Amrullah bergabung dari luar studio via Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Di 0853 4383 1230 atau 0821 94 3965, Anda bisa bergabung, bisa berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kami yang hadir di studio saat ini. Dan tentu sekali lagi bahwa kami sudah berusaha mengundang daripada Fuel Pertamina Toli-Toli yang berada di Desa Lalos, Kecamatan Galang, untuk hadir bersama-sama dengan kita di program Dialog pagi hari ini, Toli-Toli Menyapa. Tetapi sampai dengan hari ini belum ada perwakilan karena mereka harus berkomunikasi lebih awal atau lebih dulu ke Pertamina Makassar. Namun sebelum lanjut, Anda pendengar dan pemirsa RNet dimanapun Anda berada, Anda bisa masuk dan bergabung. Dan tentu kita jedah dulu, kita dengarkan yang berikut ini. Jangan kemana-mana.
5: Ayo, aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Tolitoli, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan tiga narasumber kami di kesempatan kali ini. Kita berbicara soal antrian panjang di SPBU, BBM langka atau permintaan meningkat. Itu yang kita bahas di pagi hari ini bersama dengan tiga narasumber, masing-masing Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli, Bapak Hairudin, kemudian juga Kasih Humas Polres Tolitoli, Bapak AKP Budi Atmojo, dan juga Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tolitoli, Bapak Amrullah, yang bergabung via Zoom di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Anda kami tunggu atensi dan partisipasinya untuk berbincang pada kesempatan kali ini. Dan tentu kita berharap bahwa ada upaya-upaya dan langkah konkret yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli bersama dengan instansi terkait tentunya menyikapi daripada persoalan ataupun fenomena yang terjadi hari ini di wilayah Kabupaten Tolitoli. Anda pendengar, sekali lagi kami undang berpartisipasi di 0853-4383-1230, kemudian juga 0821-9483-0965. Saya kembali ke Pak Kadis, terkait dengan bahan bakar minyak yang saat ini masyarakat lagi antri seperti itu Pak, baik roda 2 maupun roda 4, dan tentu apa langkah-langkah konkret Pak yang kira-kira akan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui di kita Pak, di Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli terkait dengan masalah-masalah ini Pak, agar masyarakat bisa tercerahkan dan tidak panik di tengah kondisi seperti ini Pak Kadis, silakan Pak.
1: Iya, tentu langkah-langkah yang kami perlu ambil berkaitan dengan fenomena yang ada saat ini, terjadinya antrian begitu panjang di SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Tolitoli. Tentu juga pemerintah daerah lewat Dinas Perdagangan tentu juga kami memiliki tugas tanggung jawab. Nah, apa yang penting yang perlu kami sampaikan lewat kesempatan ini kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tolitoli, para pendengar RRI, bahwa kita hari ini belum bisa memastikan apakah terjadi kelangkaan ataukah permintaan masyarakat, karena data, ketika nanti kita dapatkan data ini, ketika itu memang pasokannya kurang, berarti peran pemerintah untuk bagaimana meminta penjelasan kepada pengelola ini sampai kapan kekurangan, sehingga ini ada kejelasan, ada yang bisa kami sampaikan ke masyarakat supaya kekhawatiran masyarakat terkait dengan suplai BBM untuk penggunaan untuk di tingkat masyarakat ini tidak terjadi kekhawatiran begitu tinggi. Kedua, langkah yang kami lakukan adalah ini bagaimana kami tetap memantau pendistribusian BBM dari PT Pertamina Patra Niaga untuk memastikan bahwa distribusi itu lancar.
0: Iya.
1: Distribusi lancar. Kemudian kami juga lakukan monitoring bahwa apakah ada masalah teknis di tingkat SPBU dalam pelayanan kepada masyarakat yang berkunjung di SPBU. Nah, apa yang kami dapatkan hari ini bahwa berdasarkan kewenangan kami bahwa semua hal itu juga lancar-lancar Pak.
0: Iya.
1: Hanya saja yang kami tidak dapatkan hari ini, yang kami tidak bisa simpulkan, berapa kuota untuk wilayah kita khususnya Tolitoli. Dan kita juga ingin pastikan dari kuota yang ada dari TBBM, berapa yang dialokasikan ke masing-masing SPBU. Sehingga kami setelah data nanti kami dapatkan, kami sudah bisa simpulkan.
0: Iya.
1: Simpulkan apakah terjadi memang kelangkaan karena stoknya kurang. Sehingga lewat RRI kami sudah bisa sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa tidak ada kelangkaan, hanya ada masalah teknis sehingga kuota yang ke wilayah Tolitoli misalkan ini terjadi kekurangan, mungkin terjadi berapa hari ke depan. Sehingga tidak terjadi panik buying di tingkat masyarakat yang berlomba-lomba tidak lagi mengisi BBM berdasarkan kebutuhan tapi berdasarkan keinginan untuk menghindari daripada kekurangan-kekurangan yang akan terjadi ke depan.
0: Iya, ya. Tetapi edukasi-edukasi kita seperti apa Pak kepada masyarakat kita Pak agar tercerahkan tentunya Pak dengan persoalan-persoalan ini Pak Kadis?
1: Iya, tentu edukasi yang kami lakukan tidak hanya di tingkat masyarakat tapi itu di tingkat pengecer agar supaya juga jangan menjual BBM secara eceran yang tidak lagi masuk akal.
0: Iya, ya. Memanfaatkan momen.
1: Memanfaatkan momen. Nah, edukasi ini yang kami senantiasa mengajak kepada masyarakat untuk senantiasa tidak panik buying, tidak ada kekhawatiran berlebihan.
0: Iya.
1: Sehingga ini nanti bisa memberikan hal manfaat pada saat di tingkat masyarakat.
0: Oke, ditahan dulu informasinya Pak Karis. Kita coba sapa penelpon kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Pasha di Kabupaten Buol.
0: Iya, silakan Pak Pasha di Buol.
2: Iya, terima kasih Bung Ahmad. Selamat pagi, assalamualaikum untuk Bapak-Bapak narasumber.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak.
2: Jadi sekedar informasi ini buat Bapak-Bapak narasumber bahwa dampak dari kelangkaan BBM ini itu di Buol saat ini antrian itu sampai hampir 1 kilometer ya. Itu satu. Yang kedua, harga di tingkat pengecer, kemarin saya beli itu di tingkat pengecer harganya sudah 20.000 sampai 25.000 1 liter. Nah, ini kan luar biasa Bapak-bapak sekalian dampak dari persoalan ini. Jadi saya kira ini harus segera dituntaskan. Bagaimana caranya harus Pertamina itu harus hadir menjelaskan kenapa ini sampai terjadi seperti ini. Lalu yang kedua, ini juga yang bermain di sini adalah, mohon maaf, yang di tingkat pengecer. Kalau di Buol dari dulu persoalan seperti ini. Pertanyaan saya kemudian kepada Bapak narasumber dari Polres dan dari perdagangan, ini kan barang distri subsidi ya?
0: Iya.
2: Apakah dibolehkan itu, Pak? Dijual sampai ke tingkat pengecer dengan harga yang seperti itu? Dan kalau tidak bisa, kenapa tidak ditindaki ini, Pak? Hanya dibiarkan seperti itu sehingga tidak pernah ada jalan penyelesaian dari persoalan ini. Saya kira itu saja tanggapan dan pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pasha di Buol. Dan tentu seharusnya sebenarnya yang menjawab adalah memang instansi terkait yang ada di wilayah Kabupaten Buol, karena memang ini terjadi di wilayah Kabupaten Buol. Tetapi tentunya kami berusaha memberikan pencerahan, sekali lagi memberikan pencerahan kepada masyarakat kita, baik ada di Kabupaten Tolotoli maupun Kabupaten Buol serta Parigi Motong, terkait dengan kondisi yang ada saat ini dan juga terkait apa yang ditanyakan, apa yang disampaikan oleh Pak Pasha yang ada di Kabupaten Buol. Mudah-mudahan narasumber kami bisa memberikan jawaban tentunya yang sesuai dengan keinginan Pak Pasha, meskipun kondisi ini terjadi di wilayah Kabupaten Buol dan tentu juga di Kabupaten Tolotoli. Di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965 Anda bisa bergabung dan bisa masuk. Mungkin sedikit bisa dicerahkan, ditanggapi Pak Kadis terkait apa yang disampaikan oleh Pak Pasha meskipun berada di wilayah Kabupaten Buol. Pak Kadis, silakan Pak.
1: Ya. Terima kasih Pak Pasha dari Buol. Ini terkait dengan soal persoalan BBM. Sebenarnya tidak boleh dilihat hanya dari satu sisi yang punya tanggung jawab, tapi kita harus melihat beberapa aspek dalam pendistribusian BBM ini. Adalah ada satu pihak sebagai penyedia, yang TBBM, yang kemudian hari ini belum memberikan kepastian. Soal pendistribusian, kami tahu bahwa saat ini, selama ini pendistribusian lancar-lancar. Hanya saja mungkin yang perlu dilakukan, kalaupun itu ke depan terjadi kelangkaan, ini anggaplah terjadi kelangkaan, Pemda bersama instansi terkait tentu akan mengambil langkah bagaimana melakukan pembatasan. Sama yang dilakukan oleh kabupaten-kabupaten lain yang berada di provinsi-provinsi lain, bahwa itu melakukan pembatasan. Tidak semerta-merta seluruh pemilik kendaraan kemudian mengisi kendaraan semau itu. Ini perlu ada pembatasan sehingga tidak ada masyarakat yang kemudian tidak kebagian, yang tadinya isi full mungkin hanya bisa dibolehkan hanya isinya 150. ini langkah-langkah. Nah, kemudian soal pengecer di tingkat masyarakat yang perlu dilakukan adalah bagaimana melakukan pengawasan, jangan sampai dari pihak pelayanan SPBU kemudian ada main mata dengan oknum-oknum kemudian memanfaatkan momen ini karena terjadi kelangkaan antrian panjang. Masyarakat hari ini tidak lagi berpikir mahal tidaknya,
0: iya.
1: Yang jelas dia bisa dapat BBM dan dia bisa manfaatkan. Sehingga ini juga perlu pengawasan ketat, tidak hanya di tingkat kami, pengawasan di tingkat Pemda mungkin, iya. Dari instansi terkait juga bisa melakukan itu supaya masyarakat tidak semena-mena memanfaatkan BBM yang bersubsidi kemudian yang tidak tepat sasaran.
0: Oke, okay. Ya, terima kasih. Baik, saya ke Pak Budi, silakan ditanggapi Pak. Ini bagaimana juga pengawasan kita tentunya Pak secara maksimal agar yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi tentunya terdistribusi secara benar dan masyarakat mendapatkan semua Pak. Silakan.
3: Baik, terima kasih Pak Pasya dari BUOL. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala Dinas Perdagangan Pak Hairudin tadi bahwa untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli pendistribusian lancar. Nanya saja mungkin dianggap langka karena mungkin disebabkan oleh banyaknya antrian sehingga yang mengantri mengambil kesempatan untuk mengisi tangkinya semaksimal mungkin sehingga yang di belakang mungkin bisa jadi tidak kebagian. Dan kami dari Polres Toli-Toli juga selalu monitor tentang yang petugas-petugas SPBU jangan sampai ada oknum-oknum yang bekerja sama dengan, iya. Pengecer maupun masyarakat yang memiliki hak untuk mengambil dalam penggunaannya mungkin untuk nelayan maupun pertanian yang disalahgunakan untuk disalurkan ataupun dijual ke pihak-pihak lain yang tidak seharusnya mendapatkan BBM bersubsidi. Dan juga kami memonitor harga-harga eceran juga di masyarakat. Jangan sampai mereka memanfaatkan situasi antrian panjang untuk mendapatkan keuntungan tersendiri. Sehingga masyarakat yang lain merasa berat untuk membeli ataupun mengisi BBM yang eceran. Karena harga mungkin sudah tidak sesuai. Untuk itu kami kalau dari Polres Toli-Toli selalu memonitor harga di eceran masyarakat agar tidak dimanfaatkan dalam momen-momen seperti ini.
0: Iya, tetapi berdasarkan pengawasan monitoring yang kita lakukan beberapa pekan sebelumnya memang tidak ada indikasi-indikasi kecurangan yang dilakukan oleh mereka yang mengantri kemudian curah lagi, balik lagi mengantri. Tidak ada indikasi seperti itu yang kita dapatkan Pak Budi ya.
3: Kami dari Polres Toli-Toli mau monitor selama ini belum menemukan indikasi adanya pengisian yang berulang maupun barcode yang tidak sesuai. Dan selain barcode juga kadang kita mengantisipasi adanya plat nomor yang diganti untuk antrian. Namun hingga saat ini kami belum menemukan indikasi tersebut.
0: Ya, baik. Pak Amrullah. Masih bersama kami?
4: Iya.
0: Ini ya, memang terkait dengan persoalan bahan bakar minyak ini memang cukup kompleks seperti itu. Artinya pengawasan kita berharap tidak hanya dilakukan oleh instansi terkait tetapi juga dilakukan oleh pihak DPRD juga bersama seluruh stakeholder terkait yang ada di daerah ini. Dari DPRD Kabupaten Toli-Toli sendiri seperti apa Pak? Agar ya benar-benar bahwa ini dipergunakan pada porsinya seperti itu. tidak datang, kemudian mengantri, mendapatkan dicurah lagi, kemudian masuk lagi mengantri seperti itu. Pak Amrullah, bagaimana Anda melihat ini, Pak? Dan bagaimana kira-kira langkah konkretnya dan solusinya, Pak?
4: Ya, baik. Saya kira kalau kita berbicara mengenai persoalan BBM ini, kita di daerah ini kan fungsi tugasnya itu hanya adalah bagaimana memastikan pendistribusian itu ke tingkat masyarakat maupun ke tingkat yang sesuai aturan-aturan yang ada itu bisa berjalan dengan tertib, lancar, sehingga tidak meresahkan di tingkat masyarakat. Itu yang pertama. Karena kalau kita berbicara mengenai BBM, itu tadi bahwa ada beberapa persoalan di sini. Ini dikelola oleh pihak Pertamina, pendistribusiannya dari pusat ke tingkat wilayah, kemudian ke tingkat daerah dan depo-depo. Ya, seperti itu. Untuk itu saya kira, di daerah, stakeholder yang ada, pihak kepolisian, ya, ini saya kira tetap aktif untuk melaksanakan pengawasan sehingga tidak terjadi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis dengan humas dari Polres, tidak terjadi penyalahgunaan BBM yang bersubsidi tersebut. Ya, kira itu intinya. Kemudian dari pihak RRI, saya kira tetap memberikan informasi edukasi yang bagus ke tingkat masyarakat seperti sekarang ini, yang seharusnya hari ini supaya bisa memberikan informasi yang bagus ke masyarakat. Ini kan dari pihak Depo Pertamina, tetapi dari pihak Pertamina tidak sempat hadir, ya, kita tidak bisa menyimpulkan persoalan yang seperti apa yang bisa kita sampaikan ke pihak masyarakat. Sehingga kita dari pihak pemerintah, stakeholder yang terkait tinggal memastikan untuk tetap pendistribusian itu tetap berjalan sesuai aturan-aturan yang ada.
0: Baik, tetapi kondisi ini belum bisa kita kita katakan bahwa ini terjadi lonjakan permintaan, terjadi kelangkaan, dan juga tentu terjadi mungkin panik buying di tengah masyarakat, ya. Belum bisa kita sampaikan demikian, ya.
4: Iya, belum bisa, Pak. Itu ini saya bilang tadi, saya sampaikan di awal. Peningkatan permintaan mengenai BBM atau ke sembako atau ke apa, kita di Indonesia putarannya itu pada saat Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha dengan Nataru saja.
0: Iya,
4: di luar itu belum.
0: Baik.
4: Iya. Kemudian selama ini istilahnya apa, ya, kita ditulik-tulik kalau selama ini kan normal-normal saja, di daerah lain juga normal-normal saja.
0: Iya. Baik. Selaku wakil rakyat, apa harapan Anda, Pak, kepada masyarakat kita terkait dengan kondisi ini, sekaligus closing statement dari Bapak Ketua Komisi BDPR Kabupaten Tulutuli, Pak Amrullah. Silakan.
4: Ya, baik. Kalau saya, harapan kami kepada masyarakat bahwa kita tetap istilahnya tidak resah dengan persoalan persoalan adanya antrian BBM yang terjadi di dua atau tiga hari belakangan ini, karena kita istilahnya belum bisa memastikan secara detail persoalan apa, apakah memang terjadi kelangkaan ataukah seperti apa. Itu dulu yang kita ini, sehingga itu himbauan kami ke masyarakat supaya tetap istilahnya tidak resah dan menggunakan BBM secara bijaksana, terutama kepada pihak-pihak pengecer-pengecer ini, untuk istilahnya dengan adanya ini jangan memanfaatkan momen untuk melakukan eceran dengan menaikkan harga secara sepihak.
0: Baik.
4: Seperti itu saya
0: kira. Iya. Baik, baik. Terima kasih Pak Amrullah, Ketua Komisi BDPR Kabupaten Tolitoli, sudah bergabung via Zoom pada diskusi kita di pagi hari ini. Saya ke Pak Budi Atmojo, Kasih Humas Polres Tolitoli. Silakan closing statement-nya, Pak.
3: Baik, kami dari Polres Tolitoli mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menggunakan BBM seperlunya, tidak melakukan penimbunan BBM serta tidak menyalahgunakan ke pihak-pihak yang tidak seharusnya mendapatkan BBM bersubsidi. Di samping itu seperti disampaikan Bapak Amrullah bahwa jangan sampai para pengecer memanfaatkan momen seperti ini untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan memberatkan konsumen pada tingkat pengecer. Semoga masyarakat juga dapat turut serta dalam memelihara dan menjaga Kamtibmas, khususnya pada saat antrian, serta dapat menjaga kelancaran arus lalu lintas, tidak mengganggu arus lalu lintas bagi pengguna jalan yang lain.
0: Demikian. Ya, baik, terima kasih Pak Budi. Saya ke Pak Kadis Perdagangan, silakan closing statement-nya Pak.
1: Ya, terima kasih untuk closing statement pada kesempatan ini. Kami berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tolitoli untuk senantiasa membeli BBM berdasarkan kebutuhan. Jangan panik buying karena kekhawatiran. Kemudian juga kami menghimbau kepada masyarakat ketika mendapatkan penyimpangan atau dugaan-dugaan yang dianggap melanggar, silakan sampaikan ke kami untuk melalui saluran pengaduan, apakah itu bentuknya karena pemanfaatan daripada BBM bersubsidi kemudian disalahgunakan oleh oknum, terjadinya pengisian secara berulang. Ini sebagai bentuk bagaimana kami bisa mengawasi itu, dan kami pastikan bahwa pemerintah tidak tutup mata dan kami senantiasa tetap melakukan pemantauan agar supaya pendistribusian BBM yang ada di Kabupaten Tolitoli ini tetap senantiasa berjalan lancar, transparan, sehingga tidak ada pihak-pihak yang kemudian dirugikan.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadis Perdagangan Kabupaten Tolitoli, Bapak Hairudin SE sudah hadir di studio. Terima kasih Pak Kasih Humas Polres Tolitoli, Bapak AKP Budi Atmojo hadir di studio. Dan terima kasih juga Pak Amrullah, Ketua Komisi BDPR Kabupaten Tolitoli bergabung via Zoom. Dan tentu sekali lagi bahwa dialog yang kita laksanakan pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber adalah tentu untuk mencari solusi daripada permasalahan yang tengah terjadi dihadapi masyarakat di Kabupaten Tolitoli. Dan semoga pihak terkait dalam hal ini tentunya Pertamina dapat memberikan penjelasan yang lebih konkret dalam waktu dekat kepada masyarakat kita sehingga tidak timbul keresahan mengantri terlalu panjang tentunya di tengah masyarakat kita di wilayah Kabupaten Tolitoli hanya untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM baik jenis Pertalite maupun jenis Pertamax dan juga jenis lainnya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali di nilai waktu dan peristiwa serta topik dan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
5: Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Tolitoli.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar ya. Salam baku dapat lagi bersama penyiar Anda Jasmine ya, untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli Siang hari ini, Kamis 17 September 2026. Apa kabar untuk Anda yang kembali disibukkan dengan berbagai aktivitas dan kegiatan ya untuk hari ini? Berharap semuanya bisa berjalan dengan baik ya dan lancar, walaupun akhir-akhir ini ya banyak hal berupa tantangan, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat berkaitan dengan pemenuhan aktivitas warga ya, termasuk pemenuhan BBM ya, dan juga hal-hal lainnya yang mungkin saja mengganggu roda aktivitas yang Anda kerjakan akhir-akhir ini. Tapi kita berharap ya, semoga semuanya nanti bisa berangsur-berangsur pulih ya. Soalnya memang fakta di lapangan, titik kumpul masyarakat khususnya bagi para pengendara kendaraan saat ini berada di titik tertentu seperti di SPBU ya, baik yang ada di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong, hampir menyeluruh di Pulau Sulawesi, sehingga ini mungkin agak sedikit mengganggu ya apa yang Anda kerjakan. Namun kita percaya ya, mudah-mudahan pemerintah bisa memulihkan, menormalkan kembali ya situasi yang saat ini lagi panik buying ya terhadap BBM. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk sesi awal kebersamaan kita di siang hari ini, kita akan berbagi informasi-informasi yang terjadi di beberapa kota-kota besar yang ada di Sulawesi. Kita mulai hadirkan informasi mengenai kesiapan energi Makassar. Pertamina pastikan antrian SPBU berangsur-angsur normal. Komisaris Independen PT Pertamina Patraniaga Prabu Nindya Repta Revolusi meninjau kesiapan layanan dan operasional Pertamina Patraniaga di Makassar. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana pelayanan SPBU serta kelancaran penyaluran BBM kepada masyarakat. Lokasi yang dikunjungi meliputi SPBU Balap ya, SPBU Cendrawasih, SPBU Ratu Langi, dan Bawakaraeng. Pertamina Patraniaga terus memastikan ketersediaan pasokan, kesiapan sarana dan pelayanan SPBU serta memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kerahasiaan energi di Makassar. Berbagai langkah bersama di lapangan mulai menunjukkan hasil positif dengan kondisi sejumlah SPBU

dan pengisian bahan bakar umum SPBU. Instruksi tersebut disampaikan Gusnar Ismail saat memimpin rapat pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo. Gubernur menegaskan tim Satgas tak perlu menunggu arah pimpinan ketika menemukan indikasi adanya permasalahan di lapangan, utamanya jika terjadi antrian kendaraan yang panjang maupun kemacetan di sekitar SPBU. Menurutnya, langkah cepat tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan dengan baik, lancar, tepat sasaran, dan tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, meminta tim Satgas BBM dan LPG untuk meningkatkan pemantauan terhadap dinamika yang terjadi di seluruh SPBU di wilayah Provinsi Gorontalo. Setiap permasalahan yang berpotensi mengganggu kelancaran distribusi BBM bersubsidi harus segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Nah, itu dia informasi. Satgas BBM diminta untuk menangani persoalan distribusi BBM bersubsidi di Gorontalo.

0: malam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

peringkat dimanapun Anda berada, tampak cuaca di siang hari ini untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya nampak cerah ya. Kemudian ini bisa mendukung segala rangkaian aktivitas yang Anda kerjakan sepanjang hari nanti. Memang kita sadari pendengar, akhir-akhir ini masyarakat khususnya yang punya mobilitas tinggi ya, terfokus pada hambatan dan juga kendala berkaitan dengan BBM. Dan berharap untuk hari ini teman-teman di lapangan juga bisa mengupdate informasi terkini seperti apa penyaluran BBM yang masih mengalami hambatan yang dialami oleh pengguna kendaraan maupun aktivitas nelayan ya, baik yang ada di Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Nah, pendengar, sebelumnya kita hadirkan informasi ke Kendari. Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian distribusi Pertalite di Kendari. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memahami perhatian masyarakat terkait dinamika penyaluran BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Kendari. Pertamina terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan BBM sekaligus memastikan kondusivitas di tengah peningkatan permintaan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Penjabat sementara Area Manager Komunikasi Relation Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Oki Aditya Wibowo mengatakan kondisi penyaluran BBM di Kota Kendari terus memantau dan Pertamina melakukan penyesuaian operasional untuk menanggapi kebutuhan masyarakat. Saat ini peringkat terdapat 15 SPBU di Kota Kendari dengan 14 SPBU menyalurkan Pertalite dan 7 SPBU menyalurkan biosolar. Seluruh SPBU tersebut juga menyediakan produk BBM non-subsidi Pertamax dan Dexlite. Dari sisi penyaluran, volume Pertalite di Kota Kendari pada periode September 2026 ini tercatat meningkat hingga 119% dibandingkan periode normal sebelum kenaikan harga. Meningkatnya permintaan itu menjadi salah satu faktor yang terus melindungi pengaturan distribusi BBM di lapangan. Berdasarkan pemantauan terakhir pendengar, dinamika penyaluran Pertalite untuk kendaraan roda 4 di sejumlah SPBU masih terjadi. Sementara itu kendaraan roda 2 masih dalam kondisi normal. Untuk penyaluran biosolar, kondisi di lapangan terpantau berjalan lancar. Nah, itu dia informasi dari Kendari. Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian distribusi Pertalite. Sementara di Mamuju pendengar, nelayan Mamuju mengeluhkan sulitnya untuk mendapatkan solar. Bahkan harus antri 3 hingga 4 hari. Sejumlah nelayan di Kabupaten Mamuju mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar untuk kebutuhan melaut. Kondisi tersebut juga disertai kenaikan harga solar di tingkat pengecer. Salah seorang nelayan di Kabupaten Mamuju, Maskur, mengatakan bahan bakar jenis solar kini sulit diperoleh dan harus menunggu ketersediaan hingga 3-4 hari. Ia mengatakan kondisi itu membuat nelayan harus menyesuaikan penggunaan tenaga surya saat melaut. Tenaga surya yang dibeli juga hanya mencukupi kebutuhan untuk sekali melaut. Maskur berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan ketersediaan solar agar tidak semakin menyulitkan nelayan. Dan ini mendengar informasi dari Mamuju, nelayan Mamuju keluhkan sulit mendapatkan solar bahkan harus antri hingga 4 hari pendengar.

0: Assalamualaikum. Wah, Ibu Burhan, dari mana ini?
1: Waalaikumsalam, Pak Iner. Saya ini, Pak, dari tadi keliling-keliling mau belanja isi kios. Pusing saya, Pak. Pusing pokoknya. Di sana-sini harga barang naik. Mau dibeli barangnya juga sudah tidak ada. Apa itu sudah?
0: Itu namanya ada uang, tidak ada barang. Jadi itu artinya juga salah satu ciri-ciri dan dampak inflasi, Ibu Burhan.
1: Ih, Pak Indar, ini apa lagi itu inflasi? Inflasi, apa itu inflasi?
0: Nah, itu Ibu Burhan, ciri-ciri dan dampak inflasi yaitu harga barang dan jasa pokok naik, turunnya nilai uang, sulit mendapatkan barang, serta orang lebih suka menyimpan uang daripada babalanja.
1: Jadi apa itu yang menyebabkan itu, Pak Indar, terjadinya yang Bapak bilang itu dampak inflasi tadi?
0: Nah, sini saya jelaskan, Ibu Burhan. Jadi, salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Jadi hal tersebut membuat harga barang ikut naik gitu, Ibu. Jadi semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Umumnya fenomena peredaran uang yang tak terkendali tersebut disebabkan oleh kebijakan moneter yang longgar. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa itu meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun dampak inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi. Begitu, Ibu Burhan.
1: Begitu, Pak Indar. Ya, paham-paham saya, Pak Indar.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Siang hari ini kita masih terus berbagi informasi-informasi yang terjadi di beberapa kota-kota yang ada di Pulau Sulawesi, termasuk juga di kota Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Nah, pendengar, kita ke informasi di Toli-Toli mengenai pemerintah Kabupaten Toli-Toli melalui Dinas Perdagangan bekerjasama dengan DLH mulai melakukan penataan pengolahan sampah di Pasar Sesumbolan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menata sistem pengolahan dan pengangkutan sampah di kawasan pasar. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli Hairudin menyampaikan, pengangkutan sampah di Pasar Sumbolan dijadwalkan berlangsung 2 kali setiap hari. Pengangkutan pada pagi hari itu dilakukan mulai pukul 9 hingga pukul 10, sedangkan pengangkutan sore itu berlangsung pada pukul 16 hingga pukul 17. Menurut Hairudin, pembagian jadwal tersebut menjadi bagian dari penataan sistem pengolahan sampah di lingkungan Pasar Sumbolan. Dengan adanya jadwal pengangkutan yang ditetapkan, proses pengumpulan dan pengangkutan sampah di kawasan pasar itu dapat dilakukan secara lebih teratur. Nah, itu dia informasi pengelolaan sampah di Sesumbolan. Sementara informasi lainnya di Toli-Toli adalah kelompok wanita tani Melati Kabetan baru-baru ini menerima bantuan benih sayuran. Selengkapnya, pemerintah Kabupaten Toli-Toli melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terus memperkuat ketahanan pangan masyarakat dari tingkat rumah tangga. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan pemerintah BANPEM berupa paket benih sayuran unggul kepada kelompok wanita tani melati di Desa Kabetan, Kecamatan Ogodede. Bantuan benih itu diserahkan langsung petugas Dinas Pertanian bersama pendamping lapangan kepada pengurus dan anggota KWT Melati di area pekarangan percontohan. Program tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan sekaligus pendukung pemenuhan kebutuhan gizi keluarga. Paket bantuan mencakup sejumlah komoditas sayuran yang relatif cepat dipanen dan memiliki nilai gizi, antara lain cabai, terong, kangkung, bayam, sawi, dan tomat. Selain benih, KWT Melati juga mendapatkan sarana pendukung berupa media tanam, pupuk organik, serta perlengkapan penyemaian untuk menunjang kekeringan budidaya. Ketua KWT Melati Desa Kabetan, Emi Arianti, mengapresiasi perhatian pemerintah daerah terhadap kelompoknya. Menurutnya, bantuan itu memberikan kesempatan bagi para ibu rumah tangga untuk memanfaatkan pekarangan sekaligus melakukan kegiatan produktif yang dapat memberikan manfaat bagi keluarganya. Penyaluran bantuan juga dirangkaikan dengan penyuluhan dan pemaksaan penyemaian benih. Anggota KWT mendapatkan pembekalan mengenai pembuatan media tanam, teknik persemaian untuk meningkatkan daya kecambah, serta tata cara perawatan tanaman dan pengendalian hama menggunakan metode organik. Kabid Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Toli-Toli Muhaimina SPT berharap keberhasilan KWT Melati dalam mengembangkan budidaya sayuran dapat menjadi contoh bagi kelompok wanita petani lainnya khususnya yang ada di Kecamatan Ogodede. Nah, itu dia informasi kelompok wanita tani Melati Desa Kabetan menerima bantuan benih sayuran, pendengar.

0: Acep.
1: Ya, ucup lagi.
0: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
1: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
0: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
1: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
0: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.

0: Om Lole.
1: Kenapa Om Yabul?
0: Tiap malam kita ada perhatikan, itu rumah ada bau asap terus. Jangan sampai terbakaran,
1: Ini Om Yabul, rupa tidak tahu saja, saya ini ada bakar kelapa. Cari doyo.
0: Oh, begitu. Hati-hati juga Om Lole, musim panas ini, rawan terbakaran.
1: Oh, aman itu Om Yabul. Om Yabul, apa itu bau asap di rumah?
0: Oh iyo, kita selupa ini, aduh, ada mamas air tadi.
1: Bukan main juga ini Om Yabul.

0: Demikian pendengar untuk informasi-informasi yang terjadi di beberapa kota-kota yang ada di Pulau Sulawesi. Masih bersama kami di Toli-Toli siang hari ini pendengar.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
0: Sebelum kami lanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli siang ini, pendengar berikut kita hadirkan dua buah informasi hoaks ya. Pertama, Megawati sebut Deddy Mulyadi belum siap menjadi presiden. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi belum siap menjadi presiden dikarenakan belum berpengalaman. Faktanya klaim itu tidaklah benar. Setelah dilakukan penelusuran pencarian gambar terbalik atau reverse image menggunakan mesin pencari Google, hasilnya pun tidak ditemukan informasi kredibel tentang Megawati melontarkan pernyataan tersebut. Berita hoax berikutnya, agen Perlinsos mendapatkan insentif. Beredar unggahan di media sosial Instagram berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial. Informasi tersebut juga menyebut bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Pukul 11 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah, sambil kita sajikan ragam informasi sesuai dengan program-program yang kami hadirkan di siang ini pendengar. Kita juga terus mencoba menantikan ya laporan dari rekan-rekan kami yang mungkin saja menghadirkan situasi terkini ya mengenai ramainya masyarakat khususnya pengendara roda 4-2 untuk mendapatkan BBM yang semakin langka ya di akhir-akhir ini, membuat suasana masyarakat semakin resah begitu ya. Bahkan ada beberapa titik yang menjadi fokus perhatian yang tentu membuat keresahan masyarakat ya guna mendapatkan BBM. Bahkan informasi di lapangan ya, penjualan bensin eceran yang juga sudah tidak terlihat ya, sehingga menyebabkan masyarakat pengguna kendaraan saat ini merasa resah ya, dan mencoba untuk mendapatkan bensin guna aktivitas mereka. Nah, untuk itu sambil kita hadirkan informasi dan hiburan, mudah-mudahan juga siang ini ada rekan-rekan kami yang akan melaporkan situasi terkini ya mengenai antrian yang panjang di beberapa titik SPBU yang ada di Toli-Toli. Sebelumnya, apa kabar untuk Anda yang tengah beraktivitas ya? Baik Anda yang ada di kantor-kantor, di luar kantor, di rumah, di kebun maupun di ladang ya. Selamat siang, semoga dengan kondisi kekinian ya mengenai kelangkaan BBM tidak menyurutkan semangat Anda dalam melakukan aktivitas, walaupun ini juga memang menjadi salah satu kendala ya guna kelancaran aktivitas ya. Tentu kita bersabar, bisa bersabar begitu ya, menantikan suasana kelangkaan BBM yang sangat memberatkan masyarakat ya untuk sulitnya mendapatkan, sehingga kita percayakan kepada pemerintah ya agar bisa normal. Bensin eceran pun di masyarakat bisa dengan mudah ditemukan lagi. Nah, pendengar, siang ini kita hadir lewat informasi Kita Indonesia. Kita Indonesia ini merupakan salah satu program pemerintah ya mengenai penguatan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, serta pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta.

Yang pertama kita coba ulas mengenai kurikulum karakter, pengintegrasian nilai Pancasila dan moderasi beragama di lingkungan sekolah. Karena juga merupakan salah satu pilar dari program Kita Indonesia. Nah, pendengar, pengintegrasian nilai Pancasila dan moderasi beragama itu dirancang untuk membentuk bagaimana cara berpikir dan bertindak peserta didik agar inklusif, toleran, dan berwawasan kebangsaan. Pembelajaran berbasis proyek yang mengasah nilai gotong royong, kebinekaan global, dan penalaran kritis. Selain itu, memahami agama secara santun dan moderat, menekankan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan tanpa mengorbankan prinsip keagamaan masing-masing. Penerapan aturan sekolah yang terbebas dari diskriminasi, perundungan atau baling, dan intoleransi. Nah, itu dia kurikulum karakter dan moderasi beragama yang juga merupakan salah satu pilar dari program Kita Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, siang ini kita masih bicara tentang keindonesiaan. Implementasi program Kita Indonesia. Nah, pendengar, kalau saja tadi kita sudah membahas tentang salah satu pilar implementasi Kita Indonesia, yakni penguatan edukasi dan kebudayaan bagi peserta didik. Berikutnya adalah pemberdayaan ekonomi inklusif. Nah, pemberdayaan ekonomi inklusif ini fokus pada keterlibatan seluruh lapisan masyarakat agar hasil pembangunan ekonomi itu dapat dirasakan secara adil dan merata. Nah, kedua program yang disebutkan tadi merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuan. Yang pertama, pendampingan UMKM. Pendampingan ini tujuannya untuk menaikkan kelas para pelaku usaha lokal agar lebih tangguh dan berdaya saing tinggi. Membantu UMKM memanfaatkan teknologi seperti masuk ke pasar online, menggunakan pembayaran digital, hingga melakukan pemasaran modern lewat media sosial. Kemudian memberikan kemudahan dan literasi bagi UMKM untuk mendapatkan modal usaha yang aman, baik melalui program pemerintah, perbankan maupun lembaga keuangan yang terdaftar. Lalu program kemitraan antar wilayah. Program ini juga dirancang untuk mengatasi ketimpangan ekonomi antar daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Misalnya saja pertukaran produk unggulan, mendorong komoditas atau produk khas dari satu daerah untuk dipasarkan ke daerah lain yang membutuhkan. Pemerataan ekonomi, membuka akses pasar baru bagi produsen daerah, menjaga stabilitas pasokan dan harga barang, serta memperkuat rantai pasok nasional. Nah, itu dia di antara pilar implementasi program Kita Indonesia, yaitu pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Pendengar.

0: Indonesia.
1: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuli-Tuli bersama saya Jasmine di informasi implementasi program kita Indonesia. Sebelumnya, apa kabar untuk Anda yang masih terus berpacu dengan waktu ya untuk mengejar target aktivitas Anda di hari ini? Lembaran hari ini, Kamis 17 September 2026. Kita sih berharap ya, walaupun begitu banyak kendala yang Anda alami siang hari ini, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kerja Anda. Memang kita tahu saat ini di beberapa titik ya, khususnya di SPBU di Tuli-Tuli lagi pada ramai ya. Antrian pun semakin panjang mengular untuk mendapatkan BBM.

Baik pendengar, kita lanjut lagi ya untuk menjelaskan implementasi program Kita Indonesia. Kali ini kita coba hadirkan informasi aksi sosial dan gotong royong. Relawan Kita Indonesia. Nah, ini fokus pada pembentukan wadah pemuda untuk kegiatan tanggap bencana, bakti sosial, dan pembenahan infrastruktur desa. Lalu, gerakan peduli lingkungan, aksi penanaman pohon dan pengelolaan sampah berbasis komunitas secara berkelanjutan. Nah, dua inisiatif aksi sosial ini fokusnya sangat baik memang dan saling melengkapi untuk pemberdayaan masyarakat. Relawan Kita Indonesia ini fokus pada pembentukan wadah pemuda. Kegiatannya berupa tanggap bencana, bakti sosial, dan pembenahan infrastruktur desa. Lalu gerakan peduli lingkungan. Fokusnya pada kegiatan keberlanjutan lingkungan berbasis komunitas, serta penanaman pohon dan pengelolaan sampah. Nah, itu dia salah satu pilar implementasi program Kita Indonesia, aksi sosial dan gotong royong.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Dengar dimanapun Anda berada, saat ini kita ketemu bersama bahwa titik keramaian berada di SPBU-SPBU yang ada di Toli khususnya. Guna mendapatkan BBM ya, antrian pun semakin jauh mengular. Nah jelasnya siang ini kita coba dengarkan seperti apa pantauan rekan reporter kami yang ada di lapangan. Ada rekan Martina yang akan melaporkan situasi terkini di SPBU Kota. RRI Pro
1: 1. Laporan terkini.
0: Silakan laporan Anda, Martina.
2: Ya, baik rekan Jasmine, pendengar Pro 1 RRI Tolu-Toli Buol dan Parimotong. Saat ini saya berada di SPBU Kota, di mana memang sejak beberapa hari terakhir SPBU di 3 SPBU di Kabupaten Toli-Toli ini ada di Jalan Baru, kemudian SPBU Kota yang berada di Kelurahan Baru, kemudian ada di Tambun, Kelurahan Tambun. Jadi untuk saat ini berdasarkan pantauan kami, antrian cukup padat. Ini mulai dari roda 2 yang mengantri ya dari depan ATM BRI. Kalau untuk panjang kendaraannya, ini yang paling panjang ini adalah mobil ya, untuk mengantri Pertalite tentunya. Dan untuk saat ini situasi di SPBU Kota cukup ramai dan padat, ditempati oleh para pengendara. Dan saat ini juga ada pihak keamanan dari Polsek Baolan. Mereka juga memonitoring beberapa SPBU di Kabupaten Toli-Toli untuk memastikan masyarakat tetap mengantri dengan tertib dan aman. Dan untuk saat ini masyarakat juga ada yang mengantri sambil menunggu di toko-toko, kemudian ada juga yang mengantri duduk di sekitaran SPBU, dan mereka menanti untuk bisa mendapatkan BBM. Dan harapan kita bersama tentunya masyarakat tidak panik buying ya, dan tentunya bisa membeli dengan bijak. Dan harapan kita bersama juga bahwa BBM bisa mencukupi akan kebutuhan masyarakat. Untuk sementara ini pihak Polsek Baolan ada kurang lebih ada 4-5 personil ya di sini untuk berjaga-jaga. Dan ya, harapan kita bersama semua berjalan dengan baik di tengah cuaca panas terik ini. Ya, untuk sementara rekan Jasmine.
0: Ya, Martina, bisa dapat Anda laporkan situasi antrian kendaraan roda 4 dan 2 yang terjadi di SPBU Kota siang hari ini? Bisa Anda laporkan situasi terkini mengular hingga di titik mana ini, Martina?
2: Iya, saat ini SPBU Kota ini membuka 2 lorong ya untuk kebutuhan Pertamax Turbo, kemudian Pertalite. Jadi untuk yang mengantri ini sekitar 2 barisan. Dan ada juga yang sampai memaksa untuk bisa 3 barisan, tetapi dari pihak Pertamina dan juga pihak kepolisian tetap menertibkan supaya berjalan dengan baik.
0: Ya. Apakah kendaraan yang melewati titik tersebut bisa berjalan dengan baik atau bagaimana? Atau macet?
2: Ya, untuk saat ini berjalan dengan tertib, tetapi untuk memang di badan jalan di bagian kiri yang tepatnya depan Danamon, ya sebagian badan jalan memang digunakan untuk mereka untuk mengantri. Dan pihak kepolisian, ya tentunya rekan kita di sana bersama ini bisa ada pihak Satlantas juga ya, untuk bisa menertibkan, bisa mengatur ya supaya tidak terjadi kepadatan hingga kemacetan.
0: Baik, terima kasih laporan Anda, Martina. Ya. Demikian pendengar yang laporan Martina yang sudah melaporkan situasi terkini antrian panjang mengular ya hingga ke Bank Danamon, khususnya yang ada di SPBU Kota.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
3: Mas, Esteler.
2: Oh iya, Mbak.
3: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
2: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
3: Kok nggak bisa?
2: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
3: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
2: Kenapa gitu, Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.
4: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu
4: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet.
3: Eh, Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Eh, ada diskon. Belanja lagi
4: Sampai akhirnya.
5: Ciki, baru utang, oi.
3: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
7: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi program Kita Indonesia siang hari ini kami cukupkan. Selanjutnya kita siarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Dodi Lukabakio, lots of white shirts forward. Lukabakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ketujuh dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit.

0: fisik untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya. Namun, tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karawuni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan di beberapa momen pada babak kedua. Mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini menurut Amorim menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami.
1: Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor. Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
4: That's the story of the game.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya, kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pembalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa sudah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
3: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam Asian Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champions League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champions League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Marklock dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Και τα βραλίκα competition.
1: Malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan lengkapnya.
2: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
3: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC. Bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90 plus 1. Dan

0: sulit. Pun 3 poin di laga tandang dan Kaspar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berjuang di lapangan. Dan Nani pemain kita kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun Kaspar menyampaikan yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Derby United. Semangat juang yang lebih daripada taktikal
1: dan strategi.
2: Sementara itu, back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
3: Saya mewakili pemain untuk

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hoki Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat tinggal disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian pendengar Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Sesaat lagi pendengar kita akan hadir ya menemani Anda lewat ruang silaturahmi di Zona Musik Indonesia.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi ya kebersamaan kita di sesi Toli-Toli Siang hari ini, Kamis 17 September 2026. Sebelumnya, apa kabar untuk Anda yang senantiasa akrab ya bersama kami? Baik di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong, termasuk juga untuk pendengar kita yang ada di tempat yang jauh ya, di luar Pulau Sulawesi. Termasuk di Papua, di Kalimantan, di Pulau Jawa ya. Dan sebelumnya juga saya ingin jumpa nih apa kabar untuk abang saya di Malangga Utara ya. Bung Emang Kumis, gimana kabar nih Mang? Wah, makasih banyak nih Mang ya. Mantap, luar biasa Mang. Salam sehat selalu bersama keluarga Bung Emang Kumis di Malangga Utara. Tak lupa juga ada Pak Tang di sana ya. Gimana kabar nih Pak Tang? Tak lupa juga untuk Bung Darman ya. Baik pendengar, guna melengkapi sekaligus mengakrabkan kembali suasana silaturahmi kita di siang hari ini, kita coba buka di line telepon. Halo.
1: Assalamualaikum, Gatmi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Eli, tumbenin di awal-awal bisa gabung ini Bu Eli.
1: Iya, karena mujur ini Bung Gatmi.
0: Oh mujur, lagi beruntung begitu ya.
1: Iya.
0: Saya kira ada antri BBM juga ini Bu Eli di Dondo.
1: Tidak, tidak mau sama antrian.
0: Jadi sekarang lagi santai ya Bu Eli?
1: Ada di kebun tadi Bung Gatmi.
0: Oh di kebun, wah. Memang iya. Kalau bicara kebun ini, waduh, raja kebun ini Bu Eli.
1: Iya juga Bung Gatmi, anu so-so dijaga tengah hari ini ayam ku kasih. Oh.
0: Ya Bu Eli, mau dihibur lagunya siapa yang sebelumnya Bu Eli?
1: Saya mau dengar lagunya Edi Siltonga, Doa.
0: Oh Doa, boleh-boleh saya siapkan ya, nanti.
1: Ya, Edi Siltonga.
0: Banyak-banyak berdoa Bu Eli ya, doakan juga kita-kita
1: ini. Mau didengar lagi lagunya itu, kasihan karena hidup sudah begini Bung Jasmin.
0: Ya salam untuk siapa nih Bu Eli?
1: Itu sama pendengar tempat terkecil di mana saja berada. Selamat siang semuanya, selamat mendengarkan Zona Musik Indonesia. Untuk Bung Jasmin, selamat bertugas, sehat bersama keluarga. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Ibu Haja Eli ya di Kecamatan Dondo. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Zona Musik Indonesia.
0: Pastinya, jangan bilang beruntung juga ya, Fatima. Baik. Gimana kabar Fatima?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, lagi panas.
0: Weh, lagi panas. Panasnya luar dalam begitu ya.
2: Betul.
0: Ya sabar saja. Bersyukur Anda masih bisa menikmati panas di rumah ya Fatima. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lagi berpanas-panasan antrian BBM gitu ya di SPBU?
2: Itulah Ibu Jasmin, alhamdulillah disyukuri sama.
0: Kalau Fatima sendiri mau diputarkan lagunya siapa ini?
2: Lagunya Tenda Biru dari Desi Ratnasari. ASC yang merasa ada CLBK ini cepat-cepat dari meja panjang.
0: Maksudnya?
2: Ada pendengar dari Kuol, Haja Eli tadi, Ahmad Gunawan. Ada Pak Salman, Hamsa di Kampung Kuol. Rahma.
0: Kalau boleh disingkat saja ya, begitu Bunda ya. Fatima.
2: Dan semua-semuanya tanpa terkecuali buat Bunda Jasmin, sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersingkat, kalau boleh dipersingkat ya salamnya, karena kita juga mengingat waktu ya begitu. Baik, berikutnya. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa, beruntung juga nih Puak ya, Puak Yasil. Apa kabar Puak?
3: Kabar baik, panas.
0: Panas ya, panas, hujan, tetap disyukuri begitu Puak.
3: Apa saja itu harus kita syukuri.
0: Ini kan ceritanya titik kumpul masyarakat ini ada di SPBU. Terdampak juga kah di bagian Lampasio ini? Bagaimana suasana di Lampasio ini?
3: Iya, begitu.
0: Mm-hmm. Lagi banyak dibicarakan juga ya di wilayahnya Pak Yasil.
3: Apa itu?
0: BBM ini, bensin ya, solar.
3: Ah, kalau BBM di sini ya kan ya nanti di Pertamina itu. Kalau di sini kan ya Pertamina di sana itu cuma yang di sana itu cuma anu. LPG 3 kilo itu saja di sana itu. Oh. Kalau soal BBM di sana yang jatuh bicara itu.
0: Oke. Baik, Pak Yasil, mau dihibur lagunya siapa Pak Yasil?
3: Lagunya Ebit Giade.
0: Ebit Giade. Yang mana Ebit Giade?
3: Perjalanan ini. Oh. Terasa sangat menyedihkan.
0: Aduh. Sangat memprihatinkan ya. Karena jauh begitu ini, perjalanan.
3: Ini lagu ini. Saya kenal lagu ini tahun 80.
0: Mm-hmm.
3: Waktu saya tenggelam di Madura, di Surabaya.
0: Oh, perantau juga dulu Pak Yasilnya.
3: Oh, iya.
0: Luar biasa. Jadi untuk siapa DP lagu ini Pak Yasil?
3: Ya artinya seluruh pendengar saja, tanpa terkecuali, karena itu adalah saudara semua. Menyapa atau tidak itu sama saja itu bagi saya Pak Jati.
0: Mm-hmm.
3: Jadi marilah kita betul-betul bersama-sama bersatu di udara sebagaimana mestinya, yang baik kita harus lakukan yang terbaik untuk yang baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yasil di Lampasio. Kita lanjut ini. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Bung Jas. Selamat
0: Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumanti di Malangga. Wah, beruntung juga
4: iya,
0: Sumanti
4: betul
0: ini.
4: Sekali.
0: Bisa tembus begitu. Iya, cuaca di Malangga jangan-jangan sudah hujan ini Sumanti.
4: Tidak ada hujan.
0: Aduh,
4: ini Bung Jas.
0: Coba kasih kabar-kabar bagus. Aduh, ya baik. Sumanti sendiri mau diputar lagunya siapa Sumanti?
4: Kalau masih ada waktu lagunya Nia Daniati, Bila Rindu Baliklah Bantalmu.
0: Mm-hmm. Kalau belum hilang itu rindu, buang saja itu bantal itu Sumanti. Bikin suwe. Iya, salam untuk siapa Sumanti?
4: Kirim buat semua pendengar setiap Pro 1 tanpa terkecuali yang tidak sempat disebutkan satu persatu namanya, soalnya kalau disebut semua satu persatu banyak waktu
0: dan bosan juga ya, apa tidak bosan?
4: Iya,
0: ya itu terus ya.
4: Pokoknya semua tanpa terkecuali ucapannya selamat siang dan salam sehat selalu. Dan buat Bung Jasmin selamat bertugas ya bersama keluarga tercinta. Terima kasih Bung Jasmin.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Alangkah bagusnya biar tidak bosan yang itu terus disapa. Alangkah bagusnya ada yang baru saja mendapatkan rezeki, momongan yang lagi ulang tahun, atau juga yang baru saja dapat pacar baru, dapat jodoh, yang baru saja menempuh hidup baru, yang lagi kurang sehat, yang lagi beraktivitas, ya yang Anda begitu. Hal-hal seperti itu bagus ya dijumpa. Tidak salah, asal juga jangan sekampung begitu. Oke, berikutnya. Halo. Baik, halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Nasrun di Parigi Mautong.
5: Iya.
0: Aduh, makin rindu sama abang ini ya. Gimana kabar nih, Bang? Nah, ini Li.
5: Iya. Alhamdulillah, sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Oh, lagi baik-baik rupanya. Saya pikir ada di...
5: Okay,
0: saya pikir ada antri BBM juga nih Bang Nasrun ini.
5: Wah, kalau BBM memang tidak bisa dibilang itu. Sebuah antrian semua. Memang Pertamina Bang.
0: Betul, memang kalau kita fokus ya mengenai antrian ini bikin stres. Pekerjaan tidak selesai-selesai ini ya Bang Nasrun ya.
5: Kalau kita jalan-jalan lebih baik kita beli eceran lebih 15.000 saja yang penting kita cepat.
0: Dan ini juga
5: pada jam-jam aku tunggu.
0: Betul. kasih pasti. Kalau mau naik, kasih naik saja daripada bantri begitu ya.
5: Itu, ini bikin susah masyarakat ini. Semuanya kita susah, Bang.
0: Betul. Ya. Oke, okay, baik. Aduh. Bang Nasrun ini mau diputarkan lagunya siapa kalau ada waktu ya?
5: lagunya Ungu.
0: Yang mana Ungu?
5: Tercipta Untukku.
0: Oh, Tercipta Untuknya Bang Nasrun ini. Yeah. So ada kah? Boleh dikirim salam untuk siapa?
5: Pertama-tama Bung Jasmina, saya bertugas selalu ya bersama keluarga rumah, semua kurunya Eri, kira-kira bertugas sampai siang. Selamat istirahat, saya selalu satu hati semuanya. Yang di Buo, di Toli-Toli, Toli-Toli semuanya di Parimu, tempat kecuali di alamat masing. Selamat siang, kumpah salam. Terima kasih.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasrun ya di Mainili, Parigi Mautong. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum Bunja.
0: Waalaikumsalam. Pastinya Rahma di Lakatan.
6: Betul sekali.
0: Jangan-jangan ada antri juga nih, Rahma.
6: Antrian apa tuh, Bung Jas?
0: Oh, di dalam kota ini pada padat merayap ya. Jauh mengular antriannya, BBM begitu.
6: Oh, iya, Bung Jas.
0: Jadi yang...
6: Sekarang lagi kita antrian ini, Bung Jas lagi ada di rumah.
0: Oh, jadi yang kuat-kuat bajalan ini ya di stop-stop dulu ini.
6: So, itu leh.
0: Oke, Rahma, kau ada waktu lagunya lagu apaan ini?
6: Selama saya waktu lagunya Meriam Belina, Tukanlah Hati Kami Berdua.
0: Oke, mungkin ada yang menyapa, ingin disalami ya? Silakan.
6: Ya, mau kepada di Peribotong, di Buol, Toli-Toli, dan semua-semuanya anggota FC tanpa terkecuali. Ucapannya selamat siang buat Bung Jas, saya selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rahma di Lakatan.

0: Peringatan dimanapun Anda berada, pukul 12 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Sisa waktu yang masih ada untuk ruang silaturahmi ya, kita coba akrabkan lagi kebersamaan kita di siang hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ustaz Hamzah rupanya ya.
1: Insyaallah.
0: Apa kabar ini Pak Hamzah?
1: Nah. Mm-hmm. Cuaca
0: ya, terima
1: saja.
0: Oh, mau panas, mau hujan, ya disyukuri.
1: Syukuri semua.
0: Jadi sekarang lagi istirahat ini, ya?
1: Iya, baru dari Mesir.
0: Sudah santap siang ini? Sudah santap siang atau jangan-jangan ada puasa ini? Atau ada puasa ini? Saya pikir ada puasa ini Pak Hamzah ya, Senin Kamis begitu. Oke, okay, Pak Hamzah, lagunya mohon maaf ikutan saja kayaknya.
1: Kita bisa lagi lagu.
0: Boleh salam saja mungkin seperti itu ya Pak Hamzah.
1: Oh iya, ada salam Farid. Istrinya Semati Dipangga, ada Rahmat Ilakatan, Bunda Gedi Lalos, ada Harian Ini Nalu, Ian Di Salu, ada juga Bunda Pekima di sana. Pertanyaan. Masa apa jumpa saya selalu di Bung Jasmine, saya selalu
0: dan terima kasih Pak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah di Tadulako. Pendengar berikutnya, halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Sama juga, selamat siang Bunda. Dengan siapa nih Bunda? Bunda Jenny. Halo.
2: Halo juga.
0: Iya, Bunda Jenny atau?
2: Bunda Jenny.
0: Oh, ya. Bunda Jenny. Kenapa kayak bukan apa orang belum makan siang ini Bunda Jenny? Jangan-jangan belum makan siang.
2: Makan siang.
0: Oh, ada dua loyo ya. Kalau belum makan, pasti ini kekenyangan ini.
2: Boleh makan banyak-banyak.
0: Oh, begitu ya. Susah BBM ya. Tidak perlu apa, tidak boleh banyak makan ini. Oke. Okay.
2: BBM macam tuh badan semua lebih.
0: Iya. Kong mau salam for siapa dan siang hari ini? Lama juga baru dapat dengarnya suaranya Bunda Jenny.
2: Sama dengan Bunda Jasmin, lama juga baru dapat dengar.
0: Jadi
2: nyata for aja Bunda Jasmin.
0: Oke.
2: Okay. Supaya layak boleh kebagian.
0: Pastinya, betul.
2: Di mana saja berada, siapanya selamat siang, selamat beristirahat. Buat Jasmin, selamat bertugas. Semangat selalu bersama dengan keluarga.
0: Makasih Bunda, sama-sama. Selamat siang ya untuk Bunda Jenny. Selamat siang juga untuk Oma Petrus yang lama tidak pernah dengar-dengar nih. Mudah-mudahan ada mengada sehat ini Oma ya. Halo.
3: Halo, Jasmin. Selamat siang.
0: Selamat siang. Wah, oh,
3: antrian di SPBU.
0: Betul. Saya kalau lihat situasi di luarnya Pak Kendi mau stres juga Pak Kendi.
3: Sepanjang orang yang kirim-kirim silaturahmi.
0: Nah, betul. Ini ceritanya orang sabar pun pasti bataria kalau begini nih Pak Kendi.
3: Mati ya.
0: Ya, tinggal bagaimana.
3: Zona musik Indonesia yang disalamin itu. Zona musik tradisional budaya itu lagi yang disalamin. Perodang itu lagi.
0: Betul.
3: Artinya dibatasi Om Jasmin kalau bisa 3 orang saja.
0: Ah, itu saya sepakat ya. Mungkin ada isu-isu lain.
3: Mulai disebut mulai dari A sampai Z. Terakhir dia bilang, untuk semuanya, Jo.
0: Ah, itu dia. Saya sih berharap ada kenalan. Barangkali ada yang baru saja dapat rezeki, dapat dapat orang baru, kenalan baru.
3: Orang di belakang antar, ya Allah, baku desa-desa.
0: Iya. Jadi mudah-mudahan isu di luar ini tidak berdampak dengan situasi terkini, Pak Kendi.
3: Saya tidak bisa bayangkan kalau 3 hari seperti ini, toli-toli bisa lumpuh.
0: Ah, apalagi kalau 1 minggu bisa keos ini ya.
3: Semoga tidak. Itu di Makassar itu, orang antri mulai subuh ketemu subuh.
0: Aduh. Luar
3: itu
0: biasa
3: kan
0: ya.
3: Bisa dibayangkan.
0: Betul betul.
3: Dan dulu sekolahnya itu jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Iya. Dan sekarang antrinya katanya sistem ganjil genap.
0: Iya, ganjil genap. Sekarang diberlakukan ganjil genap di Makassar.
3: Tol-tol sampai sekarang dan tuh bagaimana kelanjutannya?
0: Nah itu dia. Harusnya ada informasi,
3: ada kepastian
0: ya, supaya masyarakat tidak resah begitu.
3: Iya, gitu.
0: Oke.
3: Okay. Nelayan-nelayan susah tangkap ikan, otomatis harga ikan naik.
0: Ah, kita berharap mudah-mudahan ya tidak terjadi banyak kenaikan begitu ya, Pak Kendi.
3: Karena oke, Om Jasmin, nanti mari yang dibahas.
0: Terima kasih, Pak Kendi.
3: Untuk semuanya, salam hormat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga isu yang saat ini lagi viral begitu tidak membuat kita pada ikutan stres ya, karena bukan main ya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang hingga saat ini masih mengular ya pada antri di SPBU. Padahal kita sih kepengen ya aman-aman saja. Walaupun ada sedikit kenaikan, tetapi yang pasti barangnya ada begitu ya. Ini sudah pada mahal, barangnya pun tidak ada. Aduh, kepastian ini tidak kelihatan begitu, Pak Kendi. Dan baik, terima kasih saya ucapkan untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami di Zona Musik Indonesia. Sebenarnya ruang ini merupakan ruang silaturahmi ya. Saling berbagi informasi, sharing begitu ya. Bisa bermanfaat untuk kelangsungan silaturahmi kita. Semua-semuanya saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati suasana istirahat.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Tarian Serampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah muda-mudi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan di kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12 gerakan tari yang dilakukan secara berkesinambungan.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di RRI Toli Toli. Sudah pukul 13 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Sesi siang ini sambil menemani Anda yang lagi menikmati istirahat atau juga yang lagi berada di posisi antrian ya di SPBU yang ada di Toli Toli ataupun Anda yang berada di tempat kerja. Siang ini kita coba hibur Anda sekaligus hadirkan informasi seputar tradisi dan budaya pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Dan kali ini kita coba bahas seputar budaya pamit pada suku-suku di Nusantara. Karena budaya pamit di Indonesia pendengar merupakan sebuah kearifan lokal yang syarat makna. Bagi suku-suku di Indonesia, pamit bukan sekedar mengucapkan salam perpisahan, melainkan sebuah bentuk penghormatan, permohonan restu, serta upaya menjaga keselamatan fisik dan spiritual. Nah, untuk menyelami sekaligus menyoroti tentang ragam tradisi pamit pada masyarakat suku-suku di Nusantara, kami awali untuk mengenalkan budaya dan tradisi pamit ala suku Bugis Makassar, yaitu tradisi Mapababea, pamit merantau ala suku Bugis dan Makassar. Nah, pendengar, tradisi pamit merantau atau permohonan izin sebelum berangkat ke tanah seberang atau pasompo ya, dalam budaya Bugis umumnya itu berakar dari nilai Mapatabe. Ini sebuah etikat memohon izin dan rasa hormat serta ritual doa keselamatan. Meskipun istilah Mapababea kurang lazim dalam penuangan literatur baku, namun umumnya dirujuk sebagai bagian dari prosesi Mapatabe, pasompe, pamit bagi para perantau begitu. Tujuan utamanya adalah meminta restu kepada orang tua, tetua adat, serta memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perjalanan itu diberi keselamatan dan keberhasilan di tanah rantau. Nah, budaya masompo atau merantau dalam masyarakat Bugis itu didukung oleh beberapa prinsip utama. Yaitu merantau dilakukan untuk mengangkat martabat keluarga. Ada juga yang namanya resopa temangingi, nama lomo naletei pamase dewata. Hanya dengan kerja keras yang tak kenal lelah, rahmat dan rezeki dari Tuhan akan lebih mudah dicapai. Bahkan Mapatabe ini bagi seorang perantau tidak boleh pergi begitu saja tanpa memberitahu kepada orang tua dan keluarga. Untuk menjaga etika sejak awal keberangkatan itu diyakini membawa keberkahan di tanah rantau. Dalam masyarakat adat suku Bugis, saat seseorang sudah menginjakan kaki di tanah rantau, mereka itu harus memegang pepatah etika. Cerdas dan jujur, berjiwa tangguh dan bijaksana. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu dia sekilas mengenai tradisi Mapatabe bagi pasompe pada masyarakat adat suku Bugis yang ada di Sulawesi Selatan, pendengar.

Itu dia tadi peringgara persembahan dua buah lagu dari daerah Bugis ya, Sulawesi Selatan. Berkaitan dengan tradisi Mapatabe bagi si perantau pas sompe. Kita menuju ke Nusa Utara, Sulawesi Utara. Mengenal konsep pamit ya pada saudara-saudara kita, masyarakat suku Sangihe. Pencinta budaya, konsep pamit atau perpisahan dalam budaya Sangihe memiliki kedudukan yang sangat sakral. Beda dengan konteks sehari-hari yang sekedar diartikan mengucapkan salam, tradisi pamit dalam suku Sangir berakar kuat pada falsafah Tulude. Iya, dari kata suhude yang arti menolak, mendorong, atau melepaskan. Bagi suku Sangir, pamitan baik saat berpisah tahun, melepas anggota keluarga yang merantau, maupun mengakhiri masa tugas seorang pemimpin. Bukan sekedar formalitas mata, melainkan ritual pensucian, pengucapan syukur, dan permohonan restu keselamatan. Di balik tradisi pamit pada masyarakat suku Sangir, terdapat falsafah membuang yang buruk mengantar yang baik. Artinya, nilai mendasar dalam budaya pamit itu berlandaskan prinsip keselarasan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Genggo nalangi duata saluruang. Pamitan tujuannya melepaskan kehilapan, perselisihan, atau hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu agar tidak membebani langkah ke depan. Pergi atau berpisah seorang anggota masyarakat adalah urusan bersama. Bahkan ada pepatah atau nilai adat untuk saling menopang dan mengantar dengan doa. Bahkan dalam masyarakat adat suku Sangir, tradisi pamit tahunan ada yang namanya adat Tulude. Bentuk pamit paling megah dan terstruktur secara adat adalah upacara Tulude, di mana upacara ini dilaksanakan sebagai simbol pamitan kepada tahun yang lama. Untuk ritual pamit merantau atau berlayar, sebagai suku kepulauan dengan tradisi bahari yang kuat, kebiasaan merantau atau manimang itu mencari penghidupan di luar adalah bagian penting dalam siklus hidup orang Sangir. Budaya pamit pada suku Sangir itu menunjukkan bahwa setiap perpisahan harus diselesaikan dengan bersih dan penuh rasa hormat. Tak ada istilah pergi begitu saja tanpa pamit, karena kepergian tanpa restu adat dan doa itu dianggap dapat membawa ketidakselarasan dalam kehidupan. Nah, itu dia peninggalan konsep pamit dalam masyarakat suku Sangir.

Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasuh hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.

Baik pendengar pencinta budaya dimanapun berada, sampai kita pada informasi budaya pamit yang terakhir ya pada masyarakat suku-suku di Nusantara. Kita ke Sumatera Utara, mengenal budaya pamit ya pada masyarakat suku Batak. Mangalua. Nah, konsep pamit pada masyarakat suku Batak Mangalua, pamitan merantau dalam tradisi Batak Toba ini merupakan ritual adat yang penting saat seorang anak hendak melangkah meninggalkan tanah kelahirannya. Tradisi ini tidak sekedar perpisahan fisik, melainkan sebuah bentuk pelepasan spiritual dan penegasan norma adat agar sang anak tetap memegang teguh identitasnya di tanah rantau.

Di balik konsep budaya pamit pada masyarakat suku Batak terdapat makna dan nilai filosofis. Masyarakat Batak yakin bahwa ridho orang tua dan hula-hula pemberi anak perempuan maupun keluarga pihak ibu merupakan kunci keselamatan dan keberhasilan. Momen itulah menjadi wadah terakhir bagi orang tua dan tetua adat untuk menanamkan nilai moral, kejujuran, kegigihan, serta pengingat agar tidak lupa pada tradisi. Anak yang merantau diingatkan juga bahwa dimanapun berada, ia membawa nama baik marga. Keberhasilan atau kegagalan di perantauan akan berdampak pada martabat keluarga di kampung halaman.

Pada masyarakat suku Batak pendengar, pamitan, merantau, borhat-borhat, istilah umum yang paling tepat untuk konteks perpisahan merantau ini adalah acara pelepasan dan pemberangkatan. Sementara untuk Mangalua, dalam terminologi adat Batak Toba modern, istilah Mangalua itu lebih sering merujuk pada bentuk pernikahan. Menikah tanpa prosesi adat lengkap di awal, lalu diselesaikan adatnya kemudian. Namun akar kata lua memang berkaitan dengan kepergian atau pelepasan. Nah, demikian untuk informasi budaya pamit ya pada masyarakat suku Batak. Sekaligus informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di informasi tradisi dan budaya siang hari ini.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat siang pendengar pemirsa, inilah Radio Republik Indonesia Toli Toli Buol dan Parigi Mautong menyampaikan berita daerah.
1: Saya minta seluruh unsur yang hadir pada hari ini membangun koordinasi yang kuat, mulai dari pemerintah daerah, BPBD, Satpol PP, dan Damkar, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, seluruh instansi vertikal horizontal, pemerintah desa, kelurahan, dunia usaha, relawan, hingga masyarakat.
2: Tiga titiknya ini, saya kira komunikasinya ini harus kita cari tahu di mana itu persoalannya sehingga terjadi kelangkaan. Apakah stok nasional yang bermasalah atau stok rantai pasoknya yang bermasalah atau seperti apa.
3: Pangkalan A misalnya dengan pangkalan B ini tidak connect. Maksudnya kalau misalnya sudah ambil di pangkalan A, tidak terbaca di pangkalan B. Makanya satu KTP itu bisa digunakan berapa pangkalan yang menyalurkan pada hari ini.
0: Topik utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami diantaranya. Pemerintah Kabupaten Buol menggelar apel kesiapsiagaan dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla di lapangan desa Pomayagon, Kecamatan Momuno. Diakhiri dengan wawancara memanai HUT PMI yang setiap tahun diperingati 17 September. Inilah berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Jasmine.

0: Pendengar pemirsa, mengawali berita daerah siang hari ini kami hadirkan informasi pemerintah Kabupaten Buol menggelar apel kesiapsiagaan dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla di lapangan Desa Pemayagon, Kecamatan Memunu. Apel kali ini diharapkan bisa menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi serta kesiapan personil dan sarana-prasarana di wilayah Kabupaten Buol. Dari Kota Berkah Buol, Rinaldi melaporkan.
1: Dalam sambutannya, Bupati Buol Richard Yudi Triwibowo menekankan bahwa kegiatan apel dan simulasi bukan sekedar agenda formalitas untuk menghitung jumlah personel atau memperagakan cara pemadaman api, melainkan bentuk uji kesiapan menghadapi

0: pemerintah daerah, BPBD, Satpol PP dan Damkar, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, seluruh instansi vertikal horizontal, pemerintah desa, kelurahan, dunia usaha, relawan hingga masyarakat. Jangan sampai ketika api sudah membesar, kita baru mencari siapa yang harus bertindak. Kesiapsiagaan harus dimulai sebelum kejadian.
1: Secara khusus, Richard Yudi Tribo menginstruksikan para camat, kepala desa dan lurah untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing, terutama titik-titik rawan kebakaran. Selain itu, kesiapan sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional, mesin pompa, selang, sumber air, serta alat pelindung diri atau APD diminta untuk diperiksa secara berkala agar siap digunakan sewaktu-waktu. Di akhir sambutannya, Bupati mengimbau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bual untuk ikut ambil bagian dalam pencegahan karhutla. Salah satunya, dengan tidak membuka atau membersihkan lahan menggunakan cara membakar secara sembarangan. Ia meminta warga segera melaporkan ke perangkat desa atau petugas terdekat jika melihat adanya titik api.
0: Kepada perangkat daerah dan seluruh unsur penanggulangan bencana, saya minta agar kesiapan personel dan sarana-prasarana benar-benar diperhatikan. Kendaraan, mesin pompa, selang, sumber air, alat pelindung diri dan peralatan pendukung lainnya harus dipastikan siap digunakan kapan saja. Jangan hanya siap secara administrasi dan selalu koordinasi-koordinasi, tetapi kita lambat untuk bergerak. Kita harus siap secara personil, siap secara peralatan, dan siap secara koordinasi.
1: Usai pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan peragaan simulasi penanggulangan karhutla di area desa Pemayagon. Skenario simulasi memperagakan alur penanganan darurat secara terpadu, dimulai dari laporan awal warga yang menemukan titik api di area perkebunan desa. Informasi tersebut dengan cepat diteruskan ke tingkat pemerintah desa dan regu pemadam terdekat. Dalam waktu singkat, tim gabungan dari BPBD, Damkar, TNI, serta Polri langsung menerjunkan armada-armada pemadam, mesin pompa portabel, dan peralatan pendukung ke lokasi kejadian. Simulasi juga memperagakan taktik penyekatan api. Bupati Bual yang memantau langsung jalannya simulasi mengapresiasi kesungguhan seluruh peserta dalam memperagakan penanganan sesuai standar operasional prosedur atau SOP.
2: DPRD Kabupaten Tolitoli menilai persoalan panjangnya antrian masyarakat saat ini untuk mendapatkan BBM berbagai jenis hendaknya tidak hanya melihat skala lokal atau daerah semata, melainkan persoalan ini terjadi secara nasional. Ahmad Mukadas melaporkan.
3: Saudara, panjangnya antrian kendaraan roda 2 maupun 4 yang ingin mendapatkan bahan bakar minyak BBM, terutama jenis Pertalite yang terjadi hampir secara merata di seluruh SPBU di wilayah Kabupaten Tolitoli saat ini, hendaknya tidak hanya dilihat dari skala lokal atau daerah saja, melainkan persoalan ini terjadi secara nasional. Ketua Komisi ADPRD Kabupaten Tolitoli Amrullah pada program Dialog Pagi mengungkapkan, kondisi panjangnya antrian BBM saat ini yang terjadi di wilayah Kabupaten Tolitoli, hendaknya tidak hanya dilihat dari satu sisi semata, melainkan dari berbagai sudut pandang, di antaranya ketersediaan stok secara nasional, apakah menemui kendala atau tidak. Selain itu, rantai pasok yang ada saat ini baik kendaraan maupun pendistribusiannya ke wilayah menemui kendala atau tidak. Di samping memerlukan komunikasi dan koordinasi lintas sektor agar titik permasalahan antrian BBM yang cukup panjang dapat diketahui serta memiliki solusi.
4: Sehingga titiknya ini, saya kira komunikasinya ini harus kita cari tahu di mana titik persoalannya sehingga terjadi kelangkaan. Apakah stok nasional yang bermasalah atau stok rantai pasoknya yang bermasalah atau seperti apa?
3: Menyikapi persoalan atau fenomena panjangnya antrian BBM di setiap SPBU yang ada di wilayah ini, DPRD Kabupaten Tolitoli akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Full Pertamina Lalos sebagai penyedia sekaligus penyuplai BBM di daerah ini guna mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kelangkaan yang menyebabkan panjangnya antrian BBM di tengah masyarakat saat ini.
4: Mencermati persoalan ini, kami dari pihak DPRD saya kira akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Depok Pertamina. Kami mungkin akan memanggil atau kami akan kunjungan ke Depok Pertamina. Persoalannya kenapa terjadi kelangkaan. Dan seharusnya mungkin dialog pada pagi hari ini mestinya pihak Depo Pertamina itu harusnya hadir. Nah, yang bisa menjawab persoalan ini secara detail, secara ini adalah pihak Depo Pertamina.
3: Untuk itu Ketua Komisi BDPRD Kabupaten Tolitoli berharap kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tolitoli tidak panik dengan kelangkaan BBM saat ini serta tidak panik buying guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
2: Pemerintah Kabupaten Tolitoli menilai kuota LPG 3 kg bersubsidi yang diterima daerah saat ini masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat. Setiadi melaporkan.
5: Saudara, kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya antrian dan kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah wilayah.

0: Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Mukir mengemukakan, pada tahun 2026 Kabupaten Toli-Toli hanya mendapatkan kuota LPG 3 kg sekitar 3.113 metrik ton. Sementara berdasarkan data masyarakat penerima manfaat, kebutuhan LPG bersubsidi diperkirakan jauh lebih besar. Kondisi kekurangan pasokan semakin terasa ketika memasuki momentum Hari Besar Keagamaan saat kebutuhan masyarakat terhadap LPG mengalami peningkatan. Selain persoalan kuota, pemerintah Kabupaten Toli-Toli juga menemukan adanya persoalan dalam ketepatan sasaran penerima LPG bersubsidi. Penggunaan KTP sebagai dasar pembelian dinilai masih memungkinkan satu rumah tangga menggunakan beberapa KTP untuk mendapatkan lebih dari satu tabung LPG. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli mengusulkan agar pendataan penerima menggunakan kartu keluarga atau KK sehingga pembelian dapat dikontrol berdasarkan jumlah rumah tangga.
1: Kemudian yang kelemahan dari My Pertamina untuk gas ini, ya, aplikasi yang digunakan itu, pangkalan A misalnya dengan pangkalan B ini tidak connect. Maksudnya kalau misalnya sudah ambil di pangkalan A, tidak terbaca di pangkalan B. Baik. Makanya satu KTP itu bisa digunakan berapa pangkalan yang menyalurkan pada hari itu. Ini juga menjadi bahan evaluasi.
0: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli juga menyoroti sistem aplikasi yang digunakan di tingkat pangkalan yang dinilai belum terintegrasi. Data pembelian pada satu pangkalan belum sepenuhnya terhubung dengan pangkalan lain, sehingga satu KTP masih berpotensi digunakan untuk membeli LPG di beberapa pangkalan berbeda. Persoalan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah provinsi dan BPH Migas sebagai bahan evaluasi.
1: Tentu kalau ini terpenuhi, kami juga akan meminta agen untuk bagaimana menambah pangkalan di seluruh kecamatan, karena sekarang ini masih ada desa yang tidak ada pangkalannya, sehingga kenapa terjadi pengecer atau yang dari pangkalan itu ada lagi yang memfasilitasi ke masyarakat itu, karena ada jarak yang cukup jauh untuk melakukan pembelian.
0: Muhammad Mukir berharap penambahan kuota tersebut dapat diikuti dengan pemerataan pangkalan sehingga masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan LPG bersubsidi. Keterbatasan pangkalan dan jarak yang cukup jauh disebut menjadi salah satu faktor munculnya pengecer dalam rantai distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Toli-Toli.
2: Pendengar, antrian panjang kendaraan di SPBU untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM mendapat tanggapan dari Organda. Segera diatasi Pertamina khususnya pihak SPBU agar tidak menghambat kelancaran transportasi darat antar kabupaten dan provinsi dalam melayani penumpang maupun barang. Berikut kita ikuti wawancara rekan Sardono bersama Ketua DPC Organda Toli-Toli, Jumsar Juni.
3: Baik, Assalamualaikum, selamat siang Pak Jumsar Juni selaku Ketua DPC Organda Kabupaten Toli-Toli. Menyikapi kondisi saat ini antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM di sejumlah SPBU, selaku Ketua Organda, bagaimana Bapak melihat hal ini dan harapan dapat segera diantisipasi agar tidak mengganggu kelancaran transportasi angkutan darat baik dalam kabupaten, antar kabupaten maupun antar provinsi, Pak Jumsar?
4: Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar RRI dimanapun berada. Tentu saya sebagai Ketua Organda di Kabupaten Toli-Toli melihat kondisi di lapangan, memang menurut saya ini sudah cukup meresahkan ya masyarakat, baik pengendara roda 4 maupun roda 2 yang selama ini tidak pernah kita lihat. Kalau roda 2 ini termasuk roda 2 juga, bahkan saya sementara lagi di jalan melihat kondisi di lapangan ini sudah luar biasa antrinya. Nah, tentu dalam hal ini ya Pertamina baik pemilik SPBU dari ketiga ini perlu juga ada penjelasannya menyebabkan apa ini terjadi kelangkaan sehingga antrian kendaraan roda 4 maupun roda 2 ini sudah cukup memprihatinkan ya, termasuk mengganggu juga arus lalu lintas. Walaupun memang kejadian ini bukan cuman hanya di Kabupaten Toli-Toli, termasuk di wilayah provinsi lain termasuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan maupun Gorontalo. Nah, saya berharap mudah-mudahan Pertamina bahkan SPBU ini cepat memberikan solusi sehingga antrian ini tidak berkepanjangan. Ini barangkali penjelasan kami dari Organda, Pak.
3: Dari Organda sendiri, utamanya teman-teman rental, bagaimana dampak dengan kelangkaan antrian panjang untuk mendapatkan BBM, baik Pertalite maupun Solar ini, Pak Jumsar?
4: Iya, ini mereka juga ini lagi sedikit apa ya, bingung. Nah, coba bayangkan kalau mereka sebentar ini mau berangkat tiba-tiba ini juga jadi masalah, sehingga itu juga akan terbengkalai kan para pengguna jasa ya, baik yang mau ke Palu maupun yang ke Gorontalo, bahkan angkutan antar provinsi juga. Jadi sehingga menurut saya tidak ada jalan secepatnya ini dicarikan solusinya, tentu dari pemilik SPBU. Ini barangkali Pak, mudah-mudahan Pertamina cepat memberikan solusi sehingga tidak terjadi antrian yang luar biasa panjangnya ini.
3: Okay. Mengantisipasi ini, ada beberapa SPBU utamanya seperti di Bol ini ada pembatasan sekitar 10 liter, itu pasti tidak mencukupi untuk kebutuhan kalau kita melihat teman-teman rental yang akan melaksanakan perjalanan, Pak Jumsar.
4: Iya, artinya memang tidak mencukupi. Tentu kami dari organda juga ya berharap perlu ada prioritas ya, khususnya memang para pelaku angkutannya yang bergerak khususnya untuk mengangkut orang ya, baik itu untuk ke Palu, ke Gorontalo, bahkan ke provinsi lain. Nah, perlu ada prioritas-prioritas karena memang ada keterbatasan. Artinya, saya juga berharap ya jangan memanfaatkan ini momen ini sehingga ada seolah-olah yang memanfaatkan untuk antri sehingga dijual di tempat yang lain sehingga harganya kadangkala sudah tidak memenuhi lagi, apa tidak di luar dari harga yang sudah ditentukan.
3: Baik, tapi yang terakhir selaku ketua organda melihat situasi terkait antrian panjang untuk mendapatkan BBM ini, apa harapan Pak Jumsar hal ini jangan juga mungkin apa ya menaikkan tarif dari jasa rental kita sehingga ini malah memberatkan juga masyarakat. Tapi apa harapan Pak Jumsar untuk hal tersebut?
4: Ya, pertama harapan kami dari DPC Organda Tuli-Tuli berharap Pertamina CTO SPBU dari ketiga yang ada di wilayah Kabupaten Tuli-Tuli cepat bagaimana mengantisipasi hal ini sehingga tidak berkepanjangan. Yang kedua, saya berharap teman bergerak angkutan desa, kota maupun kabupaten provinsi sebaiknya jangan menaikkan tarif ya. Artinya ini mudah-mudahan insya Allah 2-3 hari ke depan akan terantisipasi. Ini harapan kami demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Jumsar untuk pandangannya terkait antrian. Semoga dapat segera disikapi terkait hal ini.
4: Iya, sama-sama Pak.
5: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
2: Pendengar pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Petugas menemukan 2 unit telepon genggam saat melakukan penggeledahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palu, Rabu 16 September kemarin. Nah, penggeledahan itu dilakukan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah sebagai langkah deteksi dini untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Dari Kota Palu, Susanti Akataba melaporkan.
6: Selain 2 unit telepon genggam, petugas juga menemukan potongan besi, kabel, gunting, serta sejumlah benda lain yang dinilai berpotensi disalahgunakan oleh warga binaan. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Tengah, Herman Mulawarman mengatakan, seluruh barang temuan telah diamankan untuk didata dan diperiksa lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan penggeledahan akan dilakukan secara berkala sebagai upaya mencegah masuk serta beredarnya barang terlarang di dalam lapas. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari penguatan pengawasan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
7: Perintah dari Bapak Dirjen Pemasyarakatan untuk melaksanakan bersih-bersih lapas, khususnya obat terlarang, narkoba, kompon, maupun senjata tajam. Kita bersama dengan BNN, kepolisian, dan tadi TNI ikut juga bergabung membantu kita. Ini dalam rangka sinergitas dan kolaborasi bersama dengan aparat penegak hukum untuk membackup lapas dalam membantu pengamanan. Dan adapun hasil razia tadi kita melihat bersama ada besi, kayu, batu, dan kabel, serta ada kaca cermin dan ada 2 handphone yang kita dapatkan.
6: Menurut Herman, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada penindakan tetapi juga pencegahan, pengawasan rutin, pemeriksaan blok hunian, serta penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dinilai penting untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan kondusif. Barang-barang yang ditemukan selanjutnya akan dicatat dalam berita acara dan menjadi bahan evaluasi bagi pengelola lapas. Sementara itu, warga binaan yang terbukti melanggar ketentuan dikenai sanksi sesuai peraturan pemasyarakatan, termasuk pembinaan disiplin dan tindakan administratif lainnya. Susanti Akataba melaporkan.
2: TPS 3R Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baulan, Tuli-Tuli, Peningar, masih difungsikan untuk menangani sampah eks kebakaran sehingga belum dapat melayani sampah masyarakat secara maksimal. Alfiansyah melaporkan.
8: tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle TPS 3R Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Bolan, Kabupaten Tolitoli hingga saat ini masih difungsikan untuk menangani sampah sisa kebakaran. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli Hendrawan mengatakan, TPS 3R Sidoarjo untuk sementara masih melayani sampah dari sisa eks kebakaran. Menurut Hendrawan, fasilitas dan peralatan yang tersedia di TPS 3R tersebut saat ini masih berskala kecil. Kondisi itu membuat TPS 3R belum memungkinkan untuk melayani kebutuhan pengelolaan sampah masyarakat secara umum. Ia menjelaskan, pelayanan terhadap sampah masyarakat akan membutuhkan dukungan sarana dan kapasitas pengolahan yang memadai. Saat ini prioritas penggunaan TPS 3R Sidoarjo masih diarahkan untuk menangani sampah eks kebakaran.
9: Ah ya, kalau berbicara masalah TPS 3R yang ada di Kelurahan Sidoarjo, jadi kemarin itu Pak, kita melayani untuk sementara untuk eks kebakaran. Untuk eks kebakaran yang alatnya itu Pak masih berskala kecil Pak, berteknologi kecil. Jadi kita masih melayani sampah yang di eks kebakaran dulu, seperti itu Pak.
8: Hendrawan mengajak masyarakat khususnya warga di Kecamatan Bolan untuk ikut berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Persoalan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya. Ia mengimbau masyarakat membiasakan diri membuang sampah pada tempat yang telah disediakan serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar.
9: Ya, jadi harapan saya untuk masyarakat Kabupaten Tolitoli khususnya yang ada di Kecamatan Bolan, mari kita jaga sampah kita, karena menurut kami kalau sampah itu berarti tanggung jawab kita bersama. Nah, kalau mau pingin kita lihat kabupaten tercinta kita ini bebas dari sampah, ayo buanglah sampah pada tempatnya.
8: Dengan keterlibatan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama, upaya menjaga kebersihan lingkungan di Kabupaten Tolitoli diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan.
2: Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discuss FGD di Delineasi Wilayah Perencanaan dan Penjaringan Isu Strategis Kewilayahan. Datra Hasan melaporkan.
10: Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya secara resmi membuka kegiatan Focus Group Diskusi Delineasi Wilayah Perencanaan dan Penjaringan Isu Strategis Kewilayahan dalam rangka mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Tolitoli. Kegiatan tersebut menjadi salah satu forum penting dalam menghimpun berbagai masukan dan pandangan dari para pemangku kepentingan terkait kondisi serta potensi kewilayahan yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Dalam arahannya, Bupati Tolitoli menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang dilakukan secara terarah, terpadu dan memperhatikan karakteristik serta kebutuhan setiap wilayah. Menurutnya, pemetaan wilayah perencanaan dan identifikasi isu strategis menjadi bagian penting memastikan program pembangunan dapat disusun berdasarkan kondisi real di lapangan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
11: Ada kepentingan kita di kecamatan itu sehingga ya kita paksakan padahal tidak layak untuk di situ. Saya kira ini harus menjadi catatan bagi kita semua. Jadi betul-betul kita bisa menghasilkan ini dengan pikiran sesuai dengan kondisi yang ada di daerah situ.
10: Ditambahkan perencanaan pembangunan harus dilakukan secara matang dan melihat potensi, permasalahan dan kebutuhan masing-masing wilayah. Karena itu forum seperti ini sangat penting untuk menghasilkan masukan dan komprehensif sebagai bahan dasar dalam menentukan arah pembangunan ke depan.
11: Jadi kita tidak kemana-mana lagi pikir kita apa yang kita mau bangun ya sudah pas di sini. Jadi jangan hanya di sini ada kepentingan. Jadi kita betul-betul berpikir ini yang sesungguhnya, yang memang tepat sasarannya. Kalau tidak, jangan sampai kita hanya persoalan kepentingan di situ, itu yang menjadi harapan saya.
10: Bupati berharap hasil FGD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan tetapi dapat diimplementasikan melalui kebijakan dan program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tolitoli.
2: Hari ulang tahun Palang Merah Indonesia PMI yang diperingati setiap 17 September selalu menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Lantas bagaimana PMI Tolitoli memaknai HUT PMI tahun 2026 ini? Selengkapnya kita ikuti bersama wawancara khusus dengan Kepala Markas PMI Kabupaten Tolitoli Hakim di Pandu Martina.
12: Kepala Markas PMI Kabupaten Tolitoli, ini kita ketahui bersama bahwa Palang Merah Indonesia merupakan organisasi kesehatan di mana juga berperan dalam memperdulikan masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam ketersediaan menjangkau untuk ketersediaan darah. Dan bagaimana Bapak memaknai PMI di tahun 2026 ini, Pak?
13: Ya baik, terima kasih. Palang Merah Indonesia sendiri ini di tahun 2026 ini merupakan hari ulang tahun yang ke-81. sebagaimana tema yang kita canangkan tahun ini secara nasional itu peduli bergerak bersama. Nah, di sini kita Palang Merah Indonesia berharap bahwa masyarakat Indonesia ini rasa saling membantu, bergerak bersama itu di lebih ditingkatkan. Nah, utamanya pada saat penanganan, misalnya ketika saat bencana, terjadi bencana. Jadi harapannya kita sama-sama bergerak untuk membantu sesama, termasuk juga di donor darahnya misalnya. Tentunya ketersediaan stok darah ini tanpa kepedulian, tanpa perhatian dari masyarakat khususnya di Kabupaten Tolitoli ini, tentunya agak susah kita tangani. Seperti itu.
12: Iya, kalau melihat ulang tahun ke-81 ini setara dengan ulang tahun Republik Indonesia, Pak ya. Tentunya kita harapkan kita bersama semangat 45 ini bisa terimportasi ke PMI juga.
13: Iya, betul
12: ya,
13: sekali.
12: Ini peduli artinya saat kita melihat, mendengar kondisi sesama, kita harus bergerak bersama. Tapi di kemajuan sekarang kan mungkin orang lebih individualis, menjadi tantangan juga ya Pak. Tapi bagaimana dari PMI juga tetap merangkul melalui apa kegiatan-kegiatan?
13: Iya. Dari PMI sendiri kita punya program-program yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Harapannya supaya rasa peduli tadi untuk saling menolong, membantu itu tercipta. Nah, misalnya saja kita punya program ada namanya KSB, Kesiapsiagaan Berencana Berbasis Masyarakat. Nah, itu yang kita gerakkan adalah masyarakat-masyarakat di daerah-daerah yang mungkin punya potensi rawan bencana, kayak begitu. Nah, terus di donor darah sendiri juga, nah, kita punya Persatuan Donor Darah Sukarela, PDDS. Nah, itu nantinya akan kita bentuk di komunitas-komunitas donor di Kabupaten Tolitoli ini, seperti itu.
12: Mungkin sedikit lagi Pak, ini kan pernah juga ada kekurangan air Pak ini semenjak kemarau, tapi PMI sendiri juga apa mungkin ada langkah awal seperti apa menyikapi?
13: PMI juga sebenarnya punya programnya Water and Sanitasi. Nah, saat kejadian seperti ini, kalau di tahun-tahun sebelumnya sih kami punya kami pernah melayani pengadaan air bersih melalui tangki. Nah untuk saat ini peralatan yang di kami itu sudah tidak bisa di ini lagi.
12: Fungsi,
13: sudah
12: Pak, ya, belum maksimal. Iya, baik. Terkait dengan Hari Palang Merah ini, apa yang disampaikan Pak bagi masyarakat?
13: Untuk terkait dengan Hari Ulang Tahun Palang Merah 2026, kami berharap masyarakat khususnya di Kabupaten Tolitoli ini lebih meningkatkan rasa semangat peduli terhadap sesama. Hal ini juga berkaitan dengan moto di wilayah daerah Kabupaten Tolitoli,
12: Gotong Royong.
13: Jadi saya kira ini sangat sinergi dengan tujuan dari PMI Kabupaten Tolitoli, peduli bergerak bersama.
12: Terima kasih Pak.
2: Pendengar, wawancara tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine bersama rekan Dafa menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dan dutan.

0: Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irna menemani ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Di edisi Kamis 17 September 2026. Halo, apa kabar untuk Anda yang sudah dari tadi mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli di kesempatan siang jelang sore hari ini. Dan kita masuk dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda bisa masuk di via telepon 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dan tetap adalah kita. Assalamualaikum Pak Irna dengan Ibu Eli di Dondo.
0: Halo Ibu Eli. Waalaikumsalam. Halo, apa kabarnya ini Ibu Eli?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Masih panas kah di sana?
1: Mendung.
0: Mendung, oke baik. Mau request lagunya siapa ini?
1: Lagunya Ida Royani, Mengapa.
0: Mengapa, oke. Silakan jumpa dulu.
1: Dijumpa-jumpa buat semua pendengar tanpa terkocok di mana saja berada. Ada Fatima, ada Rahma bersama Terli tanpa terkocok di mana saja berada. Ada juga para Titi Abaling, Pak Hamidi, Pak Boleh. Untuk Mbak Irna, selamat bertugas, sehat bersama keluarga. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli di Dondo. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Mbak Irna.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bung Winarko di Puntone ini Mbak Irna.
0: Halo Bung Winarko, sehat kah?
2: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, jadi lagi apa siang ini?
2: Ini lagi nyantai Mbak Irna.
0: Santai-santai, sambil dengar RRI. Mau request lagunya siapa ini?
2: Kamu request lagunya Andila Ricci Mbak Irna.
0: Nah, judulnya yang mana itu?
2: Judulnya Meja Kursi.
0: Meja Kursi?
2: Iya.
0: Oke, baik. Silakan menyapa dulu.
2: Ya, menyapa buat semua pendengar Pro Satu di mana aja berada. Selamat siang menjelang sore semuanya. Selamat mendengarkan Pro Dangdut bersama Mbak Irna. Buat Mbak Irna, selamat bertugas. Saya selalu bersama keluarga. Terima kasih Mbak Irna. Assalamualaikum Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Winarko. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Dangdut adalah kita, Mbak Erna.
0: Ya, selamat sore kembali dengan siapa di mana ini?
1: Bunda Christine, Nila Dapi.
0: Halo Bunda Christine, ya ampun dari mana kegerangan, astaga.
1: Aduh, baru dari Palu, baru Masya. Sampai Toli-Toli.
0: Aduh, luar biasa Bunda satu ini ya, super sibuk. Semoga sehat-sehat.
1: Sibuk, baru gabung di mana-mana dulu, sehat, puji Tuhan, sehat. Mbak Erna juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat, ceria. Oke, mau request lagunya siapa ini?
1: Saya mau sekarang request lagunya Ice Trisnawati, Rindu Berat aja.
0: Rindu Berat, tentu so rindu sama pendengar ini.
1: Oh tentu, tapi tunggu-tunggu itu tanggal 11, nggak ada.
0: Iyo, kasihan.
1: Tapi nggak, apa, kurang komunikasi, kurang jadi nggak ada.
0: Iya, nggak apa-apa. Tapi RRI tetap di hati.
1: Tetap hati.
0: Oke, baik. Oke, siapa tahu berikut-berikut ya.
1: Ada pasti.
0: Oke, baiklah kalau begitu lanjut
1: menyapa. Salam Mbak Erna. Ya. Yang pertama sama salam sahabat ada di Maroko ya, Ibu Utri bersama suami ya Pak Freddy. Selamat sore ya, selamat salam sehat, salam manis, salam kompak. Ayo gabung Bu Utri, ada Mbak Erna yang lagi nyiar. Terus ada Rahma di Inapasang, terus ada Mama Tiara, terus ada siapa lagi? Sumanti. Ada juga siapa ini yang di kampus Bol, Rusdin, Bung Dolfi ya, yang ada di toilet juga, ada Bunda Clara ya, Bunda Dewi, sudah ya Mbak Erna yang lagi monitor mungkin Pro 1 RI Toli-Toli, selamat semuanya, salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Bersemangat ya, sukses selalu, bahagia selalu ya. doa terbaik buat Mirna dan keluarga yang ada
0: terima
1: di rumah.
0: Terima kasih, doa terbaik
1: juga. Makasih ya Mirna. Okay. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Bunda Christine. Mudah-mudahan sehat selalu ya bersama keluarga tercinta. Amin. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Roy di Tinigi.
0: Bung Roy di Tinigi. So, selesai panen di sana ya Bung Roy.
3: Iya, sudah selesai.
0: Mantap, oke lah Bung Roy. Mau request lagunya siapa ini?
3: Dari Mata Perkawinan, dari Monterey.
0: Oke, silakan lanjut menyapa dulu.
3: Nah, menyapa untuk Bunda Christine. Ada Mas Tiara, Firly, Arianti, Fatima, Jogi, Mbak Irma, selamat bertugas selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini? Wah, kalau dia bilang Neng Ir... ini kalau saya bilang Neng Irnawati ini pasti Pak Kendi P. Suara ini ya.
4: Iya loh.
0: Apa kabar Pak Kendi?
4: Alhamdulillah baik-baik sehat.
0: Alhamdulillah Irna, begitu pun juga dengan Irna ya. Sehat alhamdulillah. Iya. Pak Kendi mau request lagu yang mana ini?
4: Lagunya Evita Mala, Asmara.
0: Asmara, oke baik. Silakan lanjut menyapa.
4: Untuk semuanya pendengar Pulau Satu RRI Mas aja berada. Selamat siang menjelang sore. Semoga dijumpai pada sehat-sehat semua. Oke, Neng Irna, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut lagi pendengar. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, Kak Irna.
0: Halo, Sumanti. Apa kabarnya?
5: Alhamdulillah, kabar baik. Masih panas.
0: Masih panas, tapi saat ini Malangnya juga sejuk ya. Karena di sana itu...
5: Iya, sekarang sudah sejuk tadi.
0: Sejuk. Oke lah kalau begitu. Sumanti mudah-mudahan sehat selalu.
5: Amin. Siapa yang sama buat Kak Irna? Semoga sehat bersama keluarga.
0: Amin, amin. Mau request lagu yang mana ini?
5: Lagunya... Iis Dahlia. Hati bagi hatiku bukan batu.
0: Hatiku bukan batu, oke. Lanjut menyapa dulu.
5: Kirim buat semua pendengar setiap rusak itu tanpa terkecuali. Ucapannya selamat siang, selamat siang menjelang sore. Semoga dijumpai dengan sehat. Dan buat Kak Rahma, kapan undangan acara Kak Rahma, kabar-kabar saya. Dan buat Kak Irna selamat bertugas. Sehat bersama keluarga tercinta di rumah. Terima kasih, Kak Irna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sumanti di Malangga ya, sudah ikutan bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
6: Halo, selamat. Waalaikumsalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak
0: ya,
6: Irna.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
6: Mas Lia Parigimotong.
0: Halo, Ibu Mas Lia di Parigimotong. Bagaimana kabar?
6: Alhamdulillah, sehat walafiat. Tapi panas.
0: Panas ya di sana. Oke, baik-baik. Bu Mas Lia mau request lagu yang mana ini?
6: Lagunya Cucu Cahyati, Bumi Semakin Panas.
0: Bumi Semakin Panas. Oke, baik. Lanjut menyapa dulu.
6: Nyapa buat Bunda Utri di Merauke, Ibu Christine, Bunda Eli, dan semuanya tempat terkecuali. Ucapan salam kompak dan buat Mbak Irna, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Amin. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua warga Parigi ya diberikan kesehatan, semua amin. Terima kasih pendengar, Anda masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli Toli. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
7: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
7: Nur Iman di Mumbai.
0: Halo Nur Iman, apa kabarnya ini Mas Bro?
7: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, oke baik. Kalau begitu mau request lagunya siapa ini?
7: Lagunya Irsu kan Jawa Bunda.
0: Bunda. Oke, baik, dibungkus. Silakan menyapa dulu.
7: Sapa buat Bunda Christine, terus nanti tadi Ani, Fatima, Hamsa, Rusdin, Arifin, Faisa, Fajra. Fajra ini tidak tahu di mana sudah nih.
0: Di manakah dia?
7: Tidak ada muncul-muncul dia nih. Di udara maupun di darat. Terus buat semua saja, buat kamu nonton yang tadi malam ini dari makan-makan durian, udah mantap itu durian.
0: Odoh. Markicop.
7: Iya, odoh apa dong kalau bukan begitu lagi postingan, markicop. Pokoknya coba semua saja apa yang bisa dicoba, yang pastinya makan defek kulit.
0: Asik.
7: Iya, dan buat Cairna, semoga sehat selalu bersama keluarga, lancar terus tugasnya, urusannya, rezekinya, dan usahanya. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena Irna masih cari lagunya ya, silakan pendengar masih dibuka via telepon. Di kesempatan siang hari ini, Anda bisa ikutan bergabung bersama kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
8: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, kembali dengan siapa, di mana ini?
8: Dengan Ahmad Gunawan di Desa Pangkung.
0: Ahmad, dari mana ini Ahmad Gunawan ini? Baru kedengaran lagi suaranya ini.
8: Ay, kemarin mau masuk susah juga masuk. Oh, susah juga. Ay, setengah mati.
0: Aduh. Ya ampun.
8: Apalagi telepon WA begini, Hamai. Setengah mati sekali. Masuk lagi, sibuk terus.
0: Sibuk terus. Oke, tapi alhamdulillah.
8: Bagaimana kalau bertabrakan sudah ini yuh, orang bat telepon ini?
0: Memang begitu sudah. Tapi bagaimana, Dang? Semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta ya. Amin.
8: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
8: Juga.
0: Alhamdulillah. Mau request lagunya siapa ini?
8: Oi. Sama. Cemur request lagunya anu Jo. Habis minum apa dari Sandrina?
0: Habis minum apa? Kira-kira habis minum apa ini? Air putih.
8: Habis minum kopi
0: betul. Sama para apalagi begini nih sambil dengar dangdut sama kopi nih. Hama.
8: Iya.
0: Mantap. Oke, lanjut menyapa dulu.
8: Nuriman tadi. Ada bapak dipanggil kan durian, tapi kalau saya sih Pak Ibu Irna itu, kalau saya sih Ibu Irna, kalau saya orang ada orang durian panggil makan durian saya tidak mau. Mendingan panggil saya makan panada saya, kalau makan panada ya Mario kalau saya.
0: Sama, begitu. Astaga.
8: Oh, kalau panada saya, kalau panada saya biasa saya beli sampai 40.000.
0: Wede deh, sendiri
8: karena
0: itu.
8: Makanan khasku itu. Makanan khasku itu. Oh.
0: Mantap memang, apalagi panada isi ikan. Odoh, sadar.
8: Mantap sekali.
0: Apalagi dia gemoy-gemoy.
8: Itu makanya saya itu kalau durian itu makan semua saja.
0: Oke, Dang, lanjut. Pada kali siapa lagi yang mau disapa?
8: Ada lagi siapa? Rusdin juga, ada Anin juga, ada Sumanti juga. Ada Ibu Eli tadi di Tinabogan. Buat semuanya, tempat terkecuali ucapannya selamat sore, selamat beristirahat atau beraktivitas. Buat siapa nih? Ibu Irna.
0: Iya.
8: Selamat bertugas. Semoga tetap sehat dan semoga diberi semangat dan sampai ke ujung acara.
0: Amin.
8: Oke, selamat sore. Selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak untuk Ahmad Gunawan ya yang sudah ikutan bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
9: Dengan Hamzah di Kampung Buar.
0: Pak Hamzah ya, oke. Apa kabar Pak Hamzah?
9: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak Hamzah, mau request lagunya siapa ini?
9: Lagunya Durian Jatuh.
0: Durian Jatuh, oke. Memang ini lantaran musim durian sekarang ini.
9: Itulah, yang disebut tadi. Ada yang sebut masalah durian tadi. teringat durian.
0: Iya, tak ingat durian sama pokoknya kalau saya juga pulang ke Galang saya cuma ada balewat-lewat itu di Sumbolan itu. Boleh, banyak sekali durian.
9: Biar, biar tidak sendiri. Iya. Baunya dapat cium.
0: Yang penting kan, baunya tercium. Sudah syukur itu. Oke, dan lanjut menyapa dulu.
9: Menyapa ada Pak Ritin di apa Kampung Kepiting dengan bersama istrinya, ada Sumanti, ada Rahma di Lakatan, ada Bunda Gaby di Lalosanak, ada Fatima di Gomoli, ada Gunawan, ada Iman tadi, makasih atas sapaannya, ada Haryanti di Lalosanak, di Andi Salu, dijumpai semua sehat selalu. Begitu Mbak Irna, terima kasih, semoga sukses sampai
0: amin,
9: di
0: amin.
9: Akhir acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada sudah ikutan bergabung. Nanti sebentar kita lanjut lagi ya untuk terima teleponnya. Terima kasih sudah 10 penelpon yang masuk ini. Kita lanjut dulu dengarkan lagunya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kita lanjutkan dulu ke informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram berisi tangkapan layar dengan narasi bahwa akun Instagram resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memberikan jawaban tidak responsif terhadap unggahan Sekretariat Kabinet terhadap imbauan mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Faktanya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar karena pihak yang tidak bertanggung jawab telah menyunting dengan cara crop and combine gambar-gambar tersebut sehingga memicu mispersepsi di masyarakat. Dilansir dari bmkg.go.id, BMKG mengatakan tangkapan layar komentar dari admin akun @info_bmkg merupakan jawaban atas pertanyaan dan spesifik salah satu warga net mengenai aktivitas vulkanik. Meskipun data aktivitas erupsi secara primer merupakan wewenang PFMBG, Badan Geologi, isi imbauan Setcap mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik dan keselamatan penerbangan juga tetap menjadi bagian dari ranah operasional analisis meteorologi penerbangan BMKG.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Dan pendengar, selanjutnya beredar unggahan di media sosial Instagram berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial atau Perlinsos. Informasi tersebut juga menyebut bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan insentif atau imbalan yang nominalnya diklaim belum resmi diumumkan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Agen Perlinsos merupakan bentuk partisipasi masyarakat, bukan skema pekerjaan dengan kompensasi. Perannya adalah membantu warga di sekitar yang membutuhkan dukungan dalam mengakses layanan Perlinsos digital. Pendaftaran dan juga pendampingan melalui agen Perlinsos juga tidak boleh dipungut biaya. Dilansir dari cnbindonesia.com, agen Perlinsos adalah relawan yang artinya mereka tidak digaji, tidak mendapat imbalan jasa apapun, dan dilarang meminta atau menerima uang, barang, hadiah, ataupun imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang dibantu. Demikian pendengar informasi cek fakta yang kami lansir dari www.comdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Suara Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan lagi di kesempatan kali ini dalam program Pro Dangdut ya. Silakan Anda bisa bergabung di kesempatan kali ini di via telepon 0853 4383 1236.

0: 0 atau di 0821-9483-0965. Halo, assalamualaikum, Pradangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Putri dari Merauke, Papua Selatan.
0: Ya Allah, jauhnya Papua Selatan. Ibu Putri di sana. Semoga sehat-sehat ya bersama keluarga. Salam kenal dari Irna.
1: Oh iya, saya juga salam kenal untuk Mbak Irna ya. Semoga sehat juga di sana bersama keluarga. Amin. Dan diberikan rezeki yang banyak dan berbahagia.
0: Amin ya Allah. Baik, Ibu Putri mau request lagunya siapa ini?
1: Saya mau request lagunya Santa Hoki.
0: Santa Hoki, judulnya yang mana itu?
1: Setangkai bunga padi.
0: Setangkai bunga padi. Oke, mungkin setangkai bunga mawar ya. Nggak ada lagunya yang itu.
1: Oke. Ada bunga mawar merah ada, tidak ada setangkai bunga mawar merah ada.
0: Mawar merah ada. Aduh, bagaimana? Iya. Tapi di sana bagaimana sekarang cuacanya Papua ini?
1: Aduh, sudah apa hampir tiga bulan Mbak Irma sudah hujan panas terus
0: ya, baik.
1: Jadi kita kepanasan sih, akhirnya kayak mungkin akan flu begitu Mbak Irma.
0: Ya, jaga kesehatan ya Ibu di sana bersama keluarga, harus pintar-pintar jaga kesehatan ya.
1: Iya itu sudah Mbak Irma.
0: Kami juga selalu doakan mudah-mudahan masyarakat Indonesia diberikan kesehatan semuanya. Amin. Dari Sabang sampai Merauke. Baik.
1: Sampai Merauke. Iya. Oke, kirim-kirim dulu ya.
0: Iya, lanjut.
1: Kirim-kirim dulu untuk Ibu Natalia bersama keluarga. Mudah-mudahan Ibu Natalia atau Ibu Trisin ya sehat-sehat bersama keluarga di rumah, dan juga anak-anak cucunya juga selalu sehat, diberikan sedikian banyak dan bisa bergabung dengan Mbak Irma di studio. Dan juga untuk Ibu Ellen dan Ibu Ani juga di Manado, semuanya sehat. Dan juga kemarin ada yang salam kenal dengan saya, Mbak Rahma ya. Terima kasih Mbak Rahma. Saya juga salam kenal dengan Mbak Rahma dan juga Mbak Tika ya. Mbak Tika, semuanya sehat selalu. Saya kirim untuk Ibu siapa namanya? Ibu Mas Lia bersama pasangannya di Parigi Motol, dan juga untuk Ibu Farida, Bang Bintang Pratama, dan juga Bang Nasrin, semuanya sehat selalu. Mbak Irna, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, dan pendengar setia RRI Toli-Toli di mana saja berada, semuanya selalu sehat di sengar ini. Terima kasih Mbak Irna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Utari ya, yang ada di Papua, sudah ikutan bergabung bersama kita juga dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ada di seputaran pasar, wilayah Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong, kami doakan mudah-mudahan rezeki yang didapatkan hari ini juga lebih dari hari kemarin ya. Lupa janji, main gila. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
0: Halo Bung Lois, baru bangun kayak ini.
2: Betul, baru bangun.
0: Baru bangun-bangun, sudah sore. Oke, dan Bung Lois, mau request lagunya siapa ini?
2: Cikini, Gondang Ria.
0: Cikini.
2: Begini, okay. Gara-gara gini.
0: Asik, hama. Gara-gara anu ini, yang Mbak Antri ini.
2: Siapa tadi itu Mbak Irna di Merauke?
0: Ibu Utari. Ibu Utri ya?
2: Ibu Tari. Halo Ibu Tari, assalamualaikum. Salam kenal dari Losi.
0: Ibu Utri ya?
2: Dan semua pendengar di mana saja berada, sudah masuk maupun yang belum. Salam Kaledo, kangen lewat udara. Terima kasih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bung Lois, mudah-mudahan diberikan kesehatan bersama keluarga tercinta ya. Amin. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Irna dan Betul Lah Kita.
0: Waalaikumsalam dengan Mbak siapa di mana ini?
3: Mbak Rahma Dilakatan.
0: Rahma Dilakatan, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya.
3: Sehatlah, Sofia sama dengan Mbak Irna.
0: Alhamdulillah, harus sehat. Insya Allah diberikan kesehatan bersama keluarga ya.
3: Amin, amin, amin.
0: Lagunya kayaknya harus ikutan ini ya.
3: Ya.
0: Lagunya ikutan ini, sudah banyak lagu ini. Tidak apa-apa, yang penting kita bisa silaturahmi ya, sama apa-apa. Pendengar yang lain. Kita
3: pasti silaturahmi.
0: Oke, baik.
3: Sama-sama buat Bunda Utri tadi. Makasih sudah terima persahabatannya bersama Mbak Rahma. Ada Pak Salman di Magamusana, semoga sehat selalu. Laris manis jualannya. Pak Yasin, ada juga Haja Endel Dosana, semua selalu. Dan semua-semuanya anggota Cetan Berterkecuali, ucapannya selamat sore menjelang malam. Buat Mbak Irna, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan bergabung. Nanti sebentar lagi kita lanjut ya.

0: Baik, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli Toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Kita lanjutkan lagi dalam program Pro Dangdut ya pendengar untuk di sore hari ini. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Ini Pak Yasin di Lampasio.
0: Pak Yasin di Lampasio, semendung kah Lampasio saat ini Pak Yasin?
1: Ya mendung tapi panas sekali juga.
0: Oke, mendung tapi panas sekali ya, astaga.
1: Tidak bisa kita mengharap-harap mendung.
0: Oke, jadi kita nikmati saja ya.
1: Iya, apapun itu Pak, itu memang sebenarnya itu sejelek-jelek pun diturunkan Allah itu ada hikmahnya.
0: Iya betul.
1: Jadi kita selalu ambil saja hikmahnya. Panas ini kita ambil saja hikmahnya supaya kita sehat-sehat walafiat. Iya,
0: tinggal kita jaga kesehatan ya semuanya. Baik. Pak Yasin, lagunya ikutan ini Pak Yasin.
1: Sudah tidak bisa lagi.
0: Iyo, kaget tidak dapat putar lagunya Pak Yasin ini. Jadi saya mohon maaf ini Pak Yasin.
1: Nah, tidak apa-apa. Tidak begitu. Cuma saya begitu. Ini bukan demikian.
0: Terima kasih Pak Yasin.
1: Terima kasih.
0: Oke, lanjut menyapa dulu. Silakan.
1: Iya, seluruh pendengar tanpa terkecuali yang sudah masuk. Saya menyebut satu persatu karena ini sudah mepet lagi waktu. Masih ada orang mau masuk. Kita biasa itu dari awal sampai akhir tidak bisa masuk. Jadi demikian, marilah kita selalu bersama di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasin yang ada di Lampasio. Kemudian selalu sehat ya bersama keluarga. Amin. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore semuanya. Anda masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, suaranya siapakah gerangan?
2: Gerang Lalut.
0: Mbak Gebi ya, aduh memang. Kenapa Mbak Gebi ini terlambat masuk ini Mbak Gebi?
2: Ini malah tidak diangkat.
0: Tidak diangkat. Saya tidak tahu nomor-nomor di sini banyak sekali nih nomor-nomor ini Mbak Gebi. Jadi yang saya pencet itu berarti. Jadi maaf ya untuk seluruh para pendengar, bukan kita penyiar itu tidak mau angkat teleponnya. Tapi kalau kita lagi angkat telepon satu jelas tidak bisa kita angkat dua-duanya, jadi mohon pengertiannya.
2: Jadi, oke sayang.
0: Oke lah, suka sekali nih Mbak Gebi. Oke Mbak Gebi, ikutan saja ini lagunya, lanjut menyapa dulu.
2: Itu lagi.
0: Ya, sudah putar ini lagunya ini di radio Dangdut.
2: Iya, mau ikutan ke mana ini rumahnya Irna.
0: Iya, nanti ya, tarang di rumah.
2: Iya, mau ikutan saja.
0: Lanjut.
2: Aduh. Apa? Ada Rahma, ada Pak Masyara, ada Winarto, ada Petima, ada Bunda Ama. Ada Bunda Nureni dua-dua. Semua-semua pendengar Kodandu di mana saja berada. Di depannya Matore. Buat adik Irna, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gebi. Lanjut lagi. Halo. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Dangdut adalah cinta.
0: Aduh, Dangdut adalah kita. Halo.
3: Dangdut adalah cinta Pak Wan. Okay. Sementara Pak Goreng Mawan ini
0: Bapak
3: kupegang dengan
0: HP. Astaga, bye-bye itu HP itu.
3: Dari Dari tadi Bunda Ama itu meminta lagu barekui saja. Belum dibuka-buka itu chat saya.
0: Astaga, tidak ada kita baku urus dengan HP-ku ini. Hama mohon maaf.
3: Padahal saya biar tidak memasuk, no, yang penting barekui lagu cuma sudah apa-apa ikutan saja.
0: Ikutan saja ya. Oke. Silakan Bunda Ama lanjut menyapa dulu.
3: Ya, sudah ada lagu kah?
0: Ikutan lagunya, takut lagu ikutan tidak terputar dulu, ini.
3: Ikutan. Nah, ikutan Kopalu, Jo. Makan bawang, mari Jo makan bawang.
0: Silakan menyapa dulu. Lagu.
3: Menyapa. Siapa yang dari anu itu, dari Tris apa itu? Tris. Yang dari Merauke.
0: Ibu Utri, Ibu Utri ya.
3: Halo Ibu Utri yang dari Merauke, salam kenal dari Bunda Ama, dari Toli-Toli tapi sekarang masih ada di Gorontalo. Pokoknya semua tanpa terkecuali, dan buat teman-teman yang ada di Gorontalo, Papua, semoga semua dalam keadaan sehat, dan buat penyiarnya salam sehat, salam kompak. Bahagia selalu bersama kedua orang tua di rumah, bersama adik dan tercinta. Oke, terima kasih Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat juga Bunda Ama di sana ya, di Gorontalo. Terima kasih pendengar, Anda sudah ikutan bergabung bersama kami. Dan halo apa kabar juga untuk Albert yang ada di Bau-Bau. Mohon maaf ini Albert, katanya lagunya ikutan saja ya. Selalu monitor RRI Toli-Toli. Terima kasih untuk Albert yang ada di

Terima kasih pendengar, Anda sudah ikutan bergabung ya bersama kami dalam program Pradangdut sore hari ini. Mohon maaf yang lain tidak sempat bergabung, insya Allah nanti bisa bergabung di lain kesempatan ya. Terima kasih untuk Ibu Eli di Dondo sudah ikutan bergabung, Pak Winarko, terus juga ada Bunda Christine, ada Bung Roy juga di Tinigi, ada Pak Kendi, terus juga ada Sumanti, ada Ibu Maslia di Parigi Motong, Nur Iman, Ahmad Gunawan, ada Pak Hamzah juga, ada Ibu Utri di Papua, ada Bung Lois, Mbak Rahma, ada Albert juga di Kota Bau-Bau ya. Dan juga Pak Yasil di Lampasio, Mbak Gebi, serta ada Bunda Alma di Gorontalo. Sebentar pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan di kesempatan sore hari ini. Beranda Asta Cita Berjaringan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah...
1: Dengar di manapun Anda berada, kita ikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita di kesempatan sore hari ini.
2: Jakarta, dan Anesa Tria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan mendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
3: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
4: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita. Bersama saya, Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari, kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
5: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah,

ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga.

tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bye.

0: Ananda Astacita.
1: Ya pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristin Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristin Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan, ya. Tujuannya dari program ini, ya, antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini, selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar, ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik, ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik, ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Buk 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat, ya, jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran, ya, untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi nilai, ya,
1: sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di, ya, Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi, ya, 10,
1: ya, 10 sekolah
0: yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan lah untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah, ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk, ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu, ya, melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
2: Jadi
1: begitu.
2: Itu yang harus disampaikan, ya,
1: sosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
2: ya.
1: Karena dari sisi sampahnya, sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian, tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak awal, sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis, kemudian ya kita punya lingkungan yang bersih, karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali,
1: terima
2: lagi
1: kasih.
2: Sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
0: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Asta Cita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di akhir pekan ya, Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua, di bank sampah kami warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
4: Iya,
3: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus?
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini tabungan emas.
3: Tabungan emasnya. Yeah. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di apa namanya, di bawah naungan Pegadaian.
4: Yeah.
3: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampahnya.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi.
4: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, mm-hmm. Di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
3: Edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Pengelolaan
4: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Ya. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum.
4: Iya.
3: Dan komunitas. Nah, di iya, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus,
4: ada,
3: ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya. Itu di sana banyak sekali, Bu. Antara lainnya ya ada bunga dari bunga, plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek, ya, Pak, ya.
4: Terus tempat minum,
3: tempat
4: juga
3: minum,
4: ada tempat tisu, tempat itu juga tisu ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya Pak,
4: iya,
3: tempat minum ya.
4: Iya, tempat gelas
3: iya, atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC.
4: Iya.
3: Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah. Kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari
4: jelantah.
3: Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot.
4: Ada.
3: Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya,
4: iya,
3: Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau. Iya.
4: Dan untuk
3: maggotnya
4: nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti ekonomi sirkuler,
4: iya,
3: ya.
4: Betul.
3: Dari ayam kembali ke ayam lagi.
4: Iya, betul.
3: Iya. Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa ternak menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya.
4: Yeah.
3: Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, Bank Sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Asta Cita Produksi RRI Purwokerto. Saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Berjumpa kembali dalam program Beranda Asia Cita Berjaringan, persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Dengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi, itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar, itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
3: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
2: Nah pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gema Saripati Maju edisi 17 September 2026 bersama saya, Dwi Kartika Sari. Untuk informasi pertama, kami akan menyapa rekan kami dari RRI Toli-Toli. Baik, rekan kami dari RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan kami dari RRI Makassar. Informasi di RRI Toli-Toli, DPRD Kabupaten Toli-Toli menilai persoalan panjangnya antrian masyarakat saat ini untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM berbagai jenis, hendaknya tidak hanya melihat skala lokal atau daerah semata, melainkan persoalan ini terjadi secara nasional. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.

0: terjadi secara nasional. Ketua Komisi ADPRD Kabupaten Tolotoli Amrullah pada program Dialog Pagi mengungkapkan kondisi panjangnya antrian BBM saat ini yang terjadi di wilayah Kabupaten Tolotoli hendak tidak hanya dilihat dari satu sisi semata, melainkan dari berbagai sudut pandang, di antaranya ketersediaan stok secara nasional apakah menemui kendala atau tidak. Selain itu, rantai pasok yang ada saat ini baik kendaraan maupun pendistribusiannya ke wilayah menemui kendala atau tidak, di samping memerlukan komunikasi dan koordinasi lintas sektor agar titik permasalahan antrian BBM yang cukup panjang dapat diketahui serta memiliki solusi.
1: Sehingga titiknya ini, saya kira komunikasinya ini harus kita cari tahu di mana titik persoalannya sehingga terjadi kelangkaan. Apakah stok nasional yang bermasalah ataukah stok rantai pasoknya yang bermasalah atau seperti apa?
0: Menyikapi persoalan atau fenomena panjangnya antrian BBM di setiap SPBU yang ada di wilayah ini, DPRD Kabupaten Tolotoli akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Full Pertamina Lalos sebagai penyedia sekaligus penyuplai BBM di daerah ini guna mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kelangkaan yang menyebabkan panjangnya antrian BBM di tengah masyarakat saat ini.
1: Mencermati persoalan ini, kami dari pihak DPRD saya kira akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Depo Pertamina. Kami mungkin akan memanggil atau kami akan kunjungan ke Depo Pertamina. Persoalannya kenapa terjadi kelangkaan. Dan seharusnya mungkin dialog pada pagi hari ini mestinya pihak Depo Pertamina itu harusnya hadir. Nah, yang bisa menjawab persoalan ini secara detail, secara ini adalah pihak Depo Pertamina.
0: Untuk itu, Ketua Komisi BDPRD Kabupaten Tolotoli berharap kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tolotoli tidak panik dengan kelangkaan BBM saat ini serta tidak panik buying guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Tolotoli. Kembali ke rekan kami yang ada di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih informasi ada dari RRI Tolotoli. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju.
4: Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Baru Mamuju terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi, yakni menembus hingga Rp100.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Jamal, mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah jenis cabai. Cabai keriting yang normalnya dijual seharga Rp45.000 per kilogram saat ini dibanderol Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai besar naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Adapun cabai rawit mengalami kenaikan yang paling signifikan. Dalam dua pekan terakhir, komoditas tersebut dijual seharga Rp100.000 per kilogram. Jamal mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi menipisnya stok dikarenakan musim kemarau yang menyebabkan sejumlah tanaman cabai mati. Khusus cabai rawit, kenaikan harga telah terjadi dalam dua pekan terakhir seiring terbatasnya pasokan.
5: Cabai keriting dari harga Rp45.000 menjadi Rp60.000. Cabai besar biasanya Rp40.000, sekarang Rp50.000. Dan yang paling mahal, lombok kecil. Dari harga Rp40.000 sekarang sudah menjadi Rp100.000. Kalau untuk cabai, kena musim kemarau tuh banyak pohon lombok yang mati.
6: Sudah berapa lama ini, Pak, tembus Rp100.000 ini, Pak?
5: Kalau untuk komunitas cabai rawit, sudah 2 minggu terakhir ini.
4: Jamal berharap pasokan aneka cabai, khususnya cabai rawit, kembali normal. Pasalnya dalam 5 hari terakhir, dirinya belum mendapatkan

0: Nahdlatul Ulama NU Tojo Una-Una menggencarkan edukasi meliputi pencegahan pernikahan dini serta pentingnya pencatatan peristiwa nikah. Ketua Inklusi Fatayat NU Touna Salwa Salsabila menyebut kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di lembaga terkait.
1: Tidak mudah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak. Salah satunya yaitu dengan pencatatan perkawinan yang terjadi di desa. Masyarakat punya alasan-alasan tersendiri kenapa mereka tidak melaporkan, daftarkan pernikahan melalui tahapan-tahapan yang seharusnya. Ada beberapa yang mengatakan walaupun dilaporkan tidak punya jalan keluar, tetap tidak akan tercatat karena perkawinan yang terjadi itu di bawah umur.
0: Melalui edukasi aktif, Fatayat NU Touna berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur pencatatan pernikahan serta dampak hukum bagi pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya. Fatayat NU juga berkolaborasi dengan pihak terkait seperti kantor urusan agama, pemerintah desa, unsur penegak hukum, membangun kesadaran masyarakat soal dampak dari pernikahan anak di bawah umur. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke RRI Makassar.
3: Terima kasih Rekan Novia dari RRI Ampana. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bau-Bau. Silakan informasi Anda.
4: Terima kasih Rekan Dwi Kartika Sari di Program A1 Makassar. Berdengar dari Kota Bau-Bau, razia mendadak di Lapas Bau-Bau, petugas gabungan TNI, Polri, dan BNNK temukan silet, paku, hingga balok kayu. Terkait hal ini, Wauden Nuryani menurunkan laporannya.
5: Dan hasil yang kita temukan, yang seperti ada sekarang ini, di depan kita bersama.
6: Kamar hunian narapidana dan tahanan di Lapas Bau-Bau Kamis 17 September pagi mendadak dirazia sejumlah aparat gabungan TNI, Polri, BNNK serta pegawai lapas. Penggeledahan ini merupakan upaya lapas menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang seperti handphone dan narkoba ke dalam blok hunian warga binaan. Dalam pelaksanaannya, ratusan personil dibagi dalam 4 tim melakukan pemeriksaan badan terhadap narapidana dan tahanan serta menggeledah sejumlah sudut kamar dan tas warga binaan secara teliti. Selama kurang dari 1 jam penggeledahan, petugas tidak menemukan HP dan narkoba. Selama waktu razia tidak ada perlawanan dari para narapidana. Kepala Lapas Bau-Bau melalui Kasimin Katib Nur Aksa mengatakan penggeledahan tersebut merupakan agenda rutin dan insidentil yang dilakukan pihak lapas untuk mencegah peredaran barang terlarang seperti narkoba, HP dan juga senjata tajam yang kerap menjadi biang kerok gangguan keamanan di berbagai lapas di Indonesia. Meskipun tidak menemukan barang yang menjadi target utama, namun sejumlah barang terlarang turut diamankan petugas diantaranya balok kayu, paku, silet, korek api, wadah kaca, parfum hingga sendok.
5: Dan hasil yang kita temukan, yang seperti ada sekarang ini di depan kita bersama, alhamdulillah kita tidak temukan barang terlarang seperti handphone dan narkoba. Jadi yang ada di depan ini sebenarnya bukan kategori barang terlarang sih, cuma karena bisa saja dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan menjadi barang-barang yang bisa menjadi apa namanya. Hal yang tidak diinginkan, makanya tetap kami sita.
6: Untuk mengantisipasi masuknya barang terlarang, Nur Aksa menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap barang bawaan para pembesuk untuk mencegah penyeludupan. Nur Aksa juga menegaskan tidak akan mentolerir keterlibatan petugas dalam penyeludupan barang-barang terlarang, khususnya handphone, narkoba hingga senjata tajam. Selain penggeledahan, kegiatan sidak di Lapas Bau-Bau juga dirangkaikan dengan tes urin terhadap puluhan narapidana dan juga petugas lapas. Kasir Rehabilitasi BNNK Bau-Bau, Juliadin, mengatakan hasil pemeriksaan urin tak satu pun napi dan petugas lapas ditemukan positif narkoba. Jika ditemukan, kata Juliadin, akan langsung direhabilitasi dan pihak lapas akan melanjutkan proses hukum.
7: Tadi itu semua itu yang kasus-kasus narkoba.
6: Ya.
7: 20 orang, dari 20 orang itu negatif semua.
6: Negatif.
7: Okay. Ya. Kalau ada yang positif, saya langsung ambulans, saya rehabilitasi. Dia mungkin di samping dikasih tegakan penegakan hukum, ya seharusnya saya rehabilitasi pagi.
6: Juliadin berharap warga binaan tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang, mengingat napi kasus narkoba menjadi urutan kedua terbanyak di Lapas Bau-Bau setelah kasus perlindungan perempuan dan anak. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
4: Pendengar, laporan dari reporter RR Bau-Bau, Wadi Nurliani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kami kembali.

0: kali bersama Dwi Kartika Sari di Program A1 Makassar.
1: Baik, terima kasih informasi Anda. Dan dari RRI Makassar, kami hadirkan informasi terkait dengan peluang P3K untuk ikut seleksi CPNS 2027 bersama Edwin Masud.
2: Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu berpeluang mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS apabila pemerintah kembali membuka rekrutmen CPNS pada tahun depan. Peluang tersebut ditegaskan pemerintah Kota Makassar sebagai kesempatan yang terbuka secara umum. P3K paruh waktu yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti tahapan seleksi dan bersaing bersama peserta lainnya. Kepala BKPSDMD Kota Makassar Kamilia Tamrin Tantu menyebut seleksi CPNS tidak mengenal sistem penjabatan khusus bagi P3K, termasuk P3K paruh waktu. Peserta yang memenuhi persyaratan harus mengikuti mekanisme seleksi dan memperoleh hasil sesuai kemampuan masing-masing.
3: Ini kan terbuka umum, jadi mereka yang kita minta ke mereka itu adalah belajar untuk tesnya. Karena tidak bisa kita akal-akali kalau tes CPNS, dia kelihatan. Ibu juga bisa ikut, kami juga bisa ikut. Lama usia masih tidak 35 tahun ya. 35 tahun. Bukan jatah-jatahan ini, bukan jatahnya P3K, semua ikut berkompetisi.
2: Ia menambahkan P3K tetap diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, termasuk ketentuan usia. Kesempatan yang sama juga berlaku bagi P3K paruh waktu yang berprofesi sebagai guru. Mereka tetap harus mengikuti proses seleksi dan berkompetisi secara terbuka dengan peserta lainnya.
1: Dari RRI Makassar, kami mengajak Anda menuju ke RRI Kendari. Silakan informasi Anda.
4: Ya, dari RRI Kendari, yaitu mengikuti wawancara bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tentang pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM dalam rangkaian RRI Fest 2026 di RRI Kendari yang menjadi wujud nyata sinergi bersama pemerintah Kota Kendari untuk masyarakat. Bersama dengan reporter Laras Ayuning Tias.
5: Pelaksanaan RRI Fest di RRI Kendari akan diramaikan dengan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan Gerakan Pangan Murah yang didukung penuh oleh pemerintah Kota Kendari dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengunjung dari RRI Fest untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Abdul Rauf selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari. Lalu Bapak, komoditas pangan apa saja Pak yang besok ini akan dihadirkan dalam pelaksanaan RRI Fest dan juga berapa perkiraan stoknya Pak yang akan dilaksanakan di halaman kantor RRI Kendari?
6: Ya, terima kasih. Tentu pertama kita harus apresiasi dulu ya RRI Kendari karena dengan kegiatan ini melibatkan pemerintah kota, khususnya Dinas Ketahanan Pangan dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah. Kita akan membawa besok ya beras SPHP, kurang lebih selama 3 hari itu kita akan bawa ya kurang lebih 3 ton atau 600 sak ya. Kemudian juga gula ya kita akan bawa ya kurang lebih 200 sak ya itu. Kemudian juga minyak goreng ya seperti itu ya 200 kilo ya. Kemudian juga ada penyedia telur ya, kita juga akan besok membawa telur ya untuk dipasarkan kepada masyarakat yang akan hadir di RRI Pesing ya.
5: Lalu Pak, sejauh ini Pak untuk di Kota Kendari sendiri sepanjang tahun 2026 sudah berapa kali Pak pelaksanaan dari Gerakan Pangan Murah dan seperti apa Pak untuk dampaknya di masyarakat?
6: Ya, jadi pertama alhamdulillah untuk dari Januari sampai di September ini ya memang kita bahkan seluruh kabupaten kota yang sudah Kota Kendari yang indeks melakukan Gerakan Pangan Murah baik ada IPIN maupun kami jemput bola mandiri, artinya kami turun ke kelurahan-kelurahan membawa pangan khususnya beras ya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan beras murah ini. Dan sampai hari ini kurang lebih 110 kali. Dengan adanya kegiatan pangan murah ini, masyarakat selalu mendapatkan harga-harga yang memang dijangkau oleh masyarakat karena beras khususnya beras SPHP ini yang per 5 kilo itu kami hanya jual 58.000 per 5 kilo. Yang kita tahu persis bahwa head dari SPHP ini adalah 62.500. Jadi dampaknya benar-benar masyarakat kita ini sangat terbantukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, khususnya beras.
5: Okay. Lalu Pak, seperti apa sih pemerintah Kota Kendari Pak melihat kegiatan RRI Fest yang juga memberikan manfaat langsung pada masyarakat melalui gerakan pangan murah?
6: Jadi tentu kita ya melalui Ibu Wali Kota ya, perintah beliau, kalau ada teman-teman atau pihak lain yang ingin melakukan pangan murah, tentu kita fasilitasi. Artinya dukungan pemerintah kota malah harus kita berterima kasih, karena urusan pangan juga ini kan tidak bisa hanya dinas pangan atau pemerintah kota sendiri, tapi berkat kita sinergi, kolaborasi dan inovasi yang kita lakukan dengan RRI ini, ya tentu pemerintah kota mengapresiasi kegiatan ini. Karena mengapa? Kegiatan pangan murah ini yang ada di kegiatan RRI Fest ini, kan intinya kita ingin membantu saudara kita. Nah di saat sekarang ini, ya apalagi kita masih masuk pada situasi iklim yang kurang bagus, tentu kan pangan ada pengaruhnya. Dengan kehadiran pangan murah besok di RRI Fest ini, saya pikir ini cukup besar manfaatnya bagi masyarakat. Ya karena kita membantu masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Ya seperti itu.
5: Yang terakhir Pak, imbauan untuk masyarakat hadir dan juga memanfaatkan gerakan pangan murah yang dilaksanakan dalam rangkaian RRI Fest di kantor RRI Kendari.
6: Ya tentu mewakili pemerintah kota, saya menghimbau kepada masyarakat Kota Kendari, ya silakan saja masyarakat kalangan apa saja silakan memanfaatkan gerakan pangan murah ini. Nah, dengan adanya gerakan pangan murah ini setidaknya tujuannya ya kita ingin menstabilkan harga. Artinya posisi inflasi kita selalu dalam kondisi yang aman, moderat. Artinya harga-harga itu selalu terjangkau dengan adanya gerakan pangan murah itu. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat untuk benar-benar mari kita berbelanja di kegiatan pangan murah ini. Mari kita manfaatkan sehingga kebutuhan pangan masyarakat itu benar-benar bisa senantiasa terpenuhi.
5: Demikian wawancara kami dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Bapak Abdul Rauf, terkait dengan kegiatan gerakan pangan murah di RRI Fest, RRI Kendari.
4: Demikian informasi dari RRI Kendari. Dan kembali kita bersama dengan rekan Dwi Kartika Sari di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan kami yang ada di RRI Kendari. Anda masih bersama kami dalam Sindikasi Siaran Berjaringan RRI Wilayah 4, Guma Saripati Maju.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selanjutnya kami ajak Anda menuju ke RRI Bone bersama rekan Sri Ulfa. Silakan informasi Anda.
8: Baik, terima kasih rekan Dwi. Untuk informasi dari RRI Bone hari ini terkait kuota jemaah haji Kabupaten Bone tahun 2027 turun jadi 1.470 jemaah. Selengkapnya akan dilaporkan Ayunia Nindiati.
1: Kuota haji Kabupaten Bone tahun 2027 turun menjadi 1.470 jemaah dari 23 jemaah pada musim haji 2026. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone Muhammad Rafi Asad menyebut kuota tersebut termasuk 70 jemaah lanjut usia. Jumlah ini menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan sejak dini, terutama terkait kondisi kesehatan jemaah. Muhammad Rafi menyebut jemaah haji perlu memeriksakan kondisi kesehatannya sejak dini karena pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu syarat sebelum pelunasan biaya haji. Sementara itu, tahapan persiapan haji 2027 yang telah berlangsung diantaranya pembuatan paspor dan proses biovisa.
9: Untuk tahun ini kami dapatkan jamaah haji kurang dari tahun 2026. Salah kami dapat kuota 1.470 dan diantaranya ada 70 orang lansia. Ya, mungkin bisa diberikan edukasi mengenai kesehatan dini untuk mencegah bagaimana caranya untuk melewati tahap kesehatan atau istintak.
1: Diketahui, mulai pekan ini, jemaah calon haji dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pelunasan haji 2027. Tes kebugaran akan dilaksanakan pada Jumat 18 September 2026 mulai pukul 6.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah di alun-alun depan BTC.
8: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Dwi di RRI Makassar.
1: Baik, selanjutnya kita ke RRI Palu bersama dengan rekan Joko Nur Cahyo. Silakan rekan Joko.
10: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik radio di era digital, bertahan atau berubah. Kita akan bersama rekan Muhammad Sidik.
11: Di tengah derasnya arus informasi digital, radio mungkin terlihat seperti media dari masa lalu. Ketika masyarakat kini lebih mudah mendapatkan informasi melalui telepon genggam, media sosial, YouTube, hingga berbagai platform digital, radio masih terdengar dari balik suara kendaraan, rumah, warung, hingga sudut-sudut kebun. Pertanyaannya, kini bukan hanya apakah radio masih didengarkan, tetapi bagaimana radio mampu menemukan kembali tempatnya di tengah perubahan cara masyarakat menerima informasi. 81 tahun perjalanan Radio Republik Indonesia menjadi bukti bahwa radio bukan sekadar media yang bertahan karena usia, namun karena nilai sejarah dan nostalgia para pendengarnya. Namun pengamat media Ahmad Herman menilai, keberadaan radio tidak dapat hanya dipertahankan dengan mengandalkan romantisme sejarah. Radio harus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan karakter yang membuatnya berbeda dari media digital lainnya.
12: Ya, radio sebetulnya itu punya kedekatan khusus dengan masyarakat. Itu ada keintiman yang dibangun. Kalau dalam beberapa literatur itu disebutkan bahwa radio itu mampu membangun theater of mind. Itu mampu membangun suasana psikologis di alam pendengar itu, ya, sehingga keintiman itu terbangun.
11: Karakter tersebut menjadi penting karena masyarakat menghadapi banjir informasi yang tidak seluruhnya dapat dipastikan kebenarannya. Di tengah banyaknya informasi yang beredar melalui media sosial, radio masih memiliki proses jurnalistik dan verifikasi sebelum informasi disampaikan kepada publik. Bagi RRI, tantangannya kemudian bukan memilih antara siaran terestrial atau platform digital. Keduanya harus berjalan bersama tanpa membuat radio kehilangan identitas dan kualitas siaran yang selama ini telah menjadi kekuatan. Pandangan tersebut sejalan dengan pengalaman penyiaran di Sulawesi Tengah. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah, Andi Kaimudin, menilai radio masih memiliki fungsi yang tidak mudah digantikan oleh media digital. Lebih bagi daerah seperti Sulawesi Tengah yang memiliki kerawanan bencana, pengalaman gempa, tsunami, dan likuifaksi Pasigala tahun 2018. Menjadi salah satu bukti bahwa radio tetap dibutuhkan ketika jaringan komunikasi lainnya tidak dapat diakses.
13: Seperti yang banyak orang bilang sebenarnya bahwa sudah tidak ada yang mendengarkan radio, tapi bagi kami tidak. Orang masih mendengarkan radio hingga saat ini. Meskipun secara kasat mata kita bisa melihat bahwa memang hanya di situasi-situasi tertentu, misalnya ketika orang berkendara itu mendengarkan radio. Tapi saya melihat sampai saat ini itu tidak, karena kita bisa melihat contohnya di tahun 2018 kemarin kita mengalami bencana di daerah, khususnya di daerah Pasigala ini, ketika semuanya rontok, internet rontok, jaringan rontok, jaringan telepon rontok, yang bertahan pada saat itu adalah frekuensi. Kita bisa melihat bagaimana RRI kemarin menyiarkan siaran tentang kebencanaan itu sampai 24 jam.
11: Pada situasi seperti itu, radio bukan hanya menjadi media penyampai informasi. Radio juga dapat berfungsi sebagai penghubung masyarakat dan bagian dari sistem peringatan dini ketika infrastruktur komunikasi terganggu. Dari perspektif penyiaran, radio masa kini bukan lagi sekadar persoalan mempertahankan pendengar. Tantangannya adalah memahami apa yang dibutuhkan masyarakat dan menjawab kebutuhan itu melalui konten yang relevan, cepat, dan dapat dipercaya. Tetapi bagaimana perubahan itu dirasakan oleh mereka yang masih memilih radio? Bagi sebagian pendengar, radio bukan sekadar perangkat untuk mendapatkan informasi. Radio telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, bahkan menemani aktivitas yang tidak memungkinkan seseorang untuk terus menatap layar. Salah satunya Muklis, di usia 69 tahun. Radio telah menemaninya sejak masa sekolah hingga kini menjalani aktivitas sehari-hari sebagai pensiunan yang banyak menghabiskan waktu di kebun dan mengurus ternak. Bagi Muklis, salah satu alasan radio tetap dipilih adalah persoalan kepercayaan. Informasi dari media sosial dan internet menurutnya tidak selalu dapat langsung dipercaya. Sementara informasi yang disampaikan RRI dirasakan lebih jelas dan terverifikasi.
12: Saya kira kalau media online yang menggunakan informasi HP dan lain sebagainya, informasi itu kebanyakan itu informasi yang kita ragukan kebenarannya. Kenapa? Ya terkadang yang belum terjadi disampaikan di situ, apa diambil dari mana informasinya sehingga tidak menarik. Menariknya di melalui radio, melalui RRI khususnya, itu kira akurasi datanya itu jelas di sana. Dia tidak akan mau menyiarkan informasi yang belum jelas datanya.
11: Di era saat ini, siaran radio mungkin telah berubah bentuk. Suaranya kini tidak hanya datang melalui frekuensi, tetapi juga dapat hadir melalui streaming, podcast, dan berbagai platform digital. Namun, perubahan zaman tidak harus membuat radio kehilangan jati dirinya. Justru di tengah derasnya informasi digital, radio dituntut untuk semakin kuat menjaga kepercayaan, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin relevan dengan kebutuhan pendengarnya. Karena pada akhirnya, radio tidak hanya berbicara tentang teknologi, ia berbicara tentang suara, kedekatan, kepercayaan, dan ruang bagi masyarakat untuk didengar. Dan bagi mereka yang masih setia mendengarkan, radio bukan sekadar media yang bertahan. Radio adalah media yang terus berubah agar tetap dibutuhkan.
10: Demikian paket feature persembahan dari RRI Palu untuk program Gemasari Pati Maju hari ini. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Nur Cahyo Sujari bersama Teknik Studio Edi Firmansah. Kembali ke rekan di RRI Makassar, Dwi.
1: Terima kasih rekan Joko untuk informasi Anda dari RRI Palu. Dan demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4, Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampara, serta Toli-Toli di program acara Gemasari Pati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Kartika dan juga Z, mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian telah Anda ikuti Gemasari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
2: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: Kak, ambilin buku itu dong.
3: Tolong!

Baik, selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Sudah pukul 17:34 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sulawesi Tengah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan layanan pinjaman online alias pinjol dan paylater untuk membiayai aktivitas judi online. Langkah pencegahan dilakukan melalui pengawasan sektor jasa keuangan serta peningkatan literasi kepada masyarakat. OJK Sulawesi Tengah juga menyebutkan, hingga kini pihaknya belum mempublikasikan secara khusus data jumlah rekening di Sulawesi Tengah yang disalahgunakan untuk aktivitas judi online. Namun secara nasional pendengar terdapat indikasi sebagian dana pinjaman online digunakan untuk membiayai aktivitas perjudian daring. Kepala Bagian Pengawasan Lembaga dan Jasa Keuangan OJK Sulawesi Tengah, Andri Arsasi, mengatakan perbankan telah menerapkan prinsip Know Your Customer dalam proses pembukaan rekening. Jadi langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan rekening untuk aktivitas ilegal termasuk judi online. Dan OJK juga telah memberikan sejumlah parameter yang harus diwaspadai perbankan untuk mendeteksi transaksi yang terindikasi berkaitan dengan judi online. Secara nasional hingga Mei 2026, tercatat sekitar 2,8 juta penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah. Selain itu, sekitar 32 ribu rekening telah diblokir setelah melalui tentunya berbagai proses. Dan menurut Andri, langkah tersebut juga merupakan bagian dari upaya sektor jasa keuangan dalam memperkuat pencegahan penyalahgunaan rekening untuk aktivitas yang melanggar ketentuan. Selain aspek transaksi, OJK juga mencermati profil masyarakat yang menggunakan layanan pinjaman online. Jadi berdasarkan data pengawasan OJK secara nasional, kelompok usia yang dinilai paling banyak menggunakan layanan tersebut berada pada rentan 21 hingga 30 tahun serta 31 hingga 40 tahun. OJK Sulawesi Tengah juga menghimbau masyarakat memahami risiko penggunaan pinjaman online dan juga paylater serta tidak menggunakannya untuk aktivitas perjudian. Jadi masyarakat juga diharapkan menjaga keamanan rekening dan data pribadi agar tidak dimanfaatkan untuk transaksi yang melanggar ketentuan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, informasi ini bersumber dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: tak bisa jatuh cinta.
1: Baik, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, yang ada di Toli-Toli, Bul, serta Parigi Motong, semuanya selamat sore, maupun Anda yang saat ini juga lagi mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Di penghujung aktivitas hari ini, mungkin masih ada di antara kita yang sedang bekerja menyelesaikan tugas dan pastinya masih melayani pelanggan, berada di perjalanan juga untuk Anda yang saat ini lagi berkendara di kendaraannya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Atau masih berjuang menyelesaikan tanggung jawab di sore hari ini. Semangat untuk Anda semua dan untuk yang tentunya di kesempatan sore hari ini juga lagi mungkin pada beres-beres ya untuk segera pulang menuju ke rumah itu. Kami menyapa Anda, mudah-mudahan Anda sampai di rumah dengan selamat ya. Dan pastinya juga untuk Anda semua, jangan melihat pekerjaan hari ini hanya sebagai beban ya, tetapi lihatlah sebagai bagian dari perjuangan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Mungkin hasilnya belum terlihat sekarang, tetapi setiap usaha yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh selalu memiliki arti. Dan bagi Anda yang saat ini sedang beristirahat sore, menikmati waktu sejenak untuk mungkin lagi bersama keluarga tercinta di rumah ya. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan bersama RRI Toli-Toli Anda bisa terus terhibur. Dan pastinya yang lagi beristirahat ya, selamat sore. Yang lagi terbaring sakit, kami doakan mudah-mudahan lekas sembuh supaya bisa beraktivitas sedia kala. Dan juga untuk para pendengar ya, sekali lagi tidak semua orang menjalani hari dengan cara yang sama. Ada yang bekerja keras di kantor, di pasar, di jalan, di sawah, di laut, di toko maupun di rumah atau di kebun. Ada pula yang sedang beristirahat setelah melewati hari yang begitu panjang. Apapun aktivitas Anda di sore hari ini, hargailah perjuangan diri sendiri. Jangan terlalu keras juga kepada diri sendiri hanya karena hari ini belum berjalan sempurna sesuai dengan ekspektasi Anda semuanya ya para pendengar. Yang penting kita sudah berusaha. Jika ada yang mungkin belum selesai, ya masih ada hari esok untuk melanjutkannya. Dan jika hari ini mungkin Anda rasa pekerjaan Anda terlalu berat, semoga sore ini menjadi waktu untuk kembali menemukan ketenangan. Tetaplah percaya bahwa langkah kecil yang dilakukan hari ini dapat membawa kita menuju perubahan besar. Jangan menyerah hanya karena perjalanan terasa lambat ya. Jadi untuk yang masih bekerja, sekali lagi yang masih menyelesaikan tugas dengan semangat, untuk yang sedang beristirahat, nikmati waktu dengan tenang. Dan untuk siapapun yang hari ini sedang menghadapi masalah, ingatlah bahwa tidak ada keadaan yang berlangsung selamanya. Semoga sore ini membawa energi baru, pikiran yang lebih tenang dan semangat untuk menyambut hari esok. Dan tak terasa ya pendengar, sudah pukul 17:44 waktu Indonesia Tengah. Kami akan lanjutkan kebersamaan di kesempatan sore hari ini dengan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran sembari kita nantikan kumandang azan maghrib yang jatuh pada pukul 17:58 waktu Indonesia Tengah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kita lanjutkan dulu ke informasi cek fakta, dan kali ini mengenai informasi beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi tentang penamaan vaksin Mflusiva buatan Moderna. Vaksin itu adalah vaksin flu berbasis mRNA pertama di dunia. Dalam narasi yang beredar, nama Mflusiva diklaim berasal dari Siva atau Siwa yang merupakan dewa penghancur dalam agama Hindu. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti Mflusiva buatan Moderna dinamai berdasarkan dewa Siwa. Narasi ini memberikan kesan negatif karena kedudukan Siwa sebagai dewa penghancur. Adapun penamaan Mflusiva merujuk teknologi vaksin berbasis mRNA untuk mengatasi virus yang mengakibatkan influenza atau flu. Selain itu, vaksin Mflusiva telah mendapatkan izin penggunaan dari FDA sehingga telah teruji keamanannya.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, dan kali ini mengenai beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim bahwa cek kesehatan gratis merupakan agenda pandemi jilid kedua. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari thronebackhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan narasi mengenai agenda pandemi jilid 2 dengan program cek kesehatan gratis. Melansir dari kemenkes.go.id, Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa program pemeriksaan atau cek kesehatan gratis atau CKG merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
3: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
2: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
4: Ma, takut, Kak.
2: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
2: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
5: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
6: Baik, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjutkan satu informasi. Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli menindaklanjuti temuan Kementerian Sosial terkait ribuan keluarga penerima bantuan sosial yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online. Pemerintah daerah kini melakukan penelusuran dan juga verifikasi untuk memastikan kebenaran data tersebut. Berdasarkan data Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi, pada Juli di tahun 2026, terdapat sebanyak 2.585 kepala keluarga di Kabupaten Toli-Toli yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli, Muhajir, mengatakan temuan tersebut menjadi perhatian serius karena keluarga penerima bantuan yang terindikasi berada dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Dan menurut Muhajir, indikasi keterkaitan dengan aktivitas judi online dalam database Kementerian Sosial tidak serta-merta menunjukkan bahwa penerima bantuan melakukan aktivitas tersebut secara langsung. Indikasi dapat muncul melalui sejumlah identitas yang terhubung dengan penerima bantuan maupun anggota keluarganya. Nah, untuk memastikan akurasi data, Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli juga pendengar melibatkan pendamping desa, pendamping program keluarga harapan atau PKH, serta operator desa dalam proses sosialisasi dan verifikasi lapangan terhadap keluarga yang masuk dalam daftar tersebut. Dinas Sosial juga melakukan pemutakhiran dan penelusuran terhadap 2.585 KK penerima bantuan. Hasil verifikasi nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan tindak lanjut terhadap keluarga penerima manfaat yang terindikasi dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan data faktual di lapangan. Baik pendengar, demikian informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Toli-Toli sore hari ini. Dan seluruh informasi ini juga bersumber dari laman resmi kami di rri.co.id.

Anda berada. Tidak terasa kebersamaan kita di Stolitoli sore hari ini harus sampai di penghujung acara. Terima kasih. Dan pastinya Anda masih tetap setia mendengarkan siaran kami RRI Tolitoli, menemani aktivitas Anda. Bagi yang masih bekerja, yang sedang dalam perjalanan, maupun yang sedang menikmati waktu beristirahat bersama keluarga, semoga apa yang kami hadirkan di Tolitoli sore hari ini bisa memberikan hiburan, informasi, dan semangat untuk menjalani hari hingga malam nanti. Jangan lupa ya pendengar, setiap hari mungkin tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, tetapi selalu ada alasan untuk tetap bersyukur, tetap tersenyum, dan terus melangkah. Irna izin pamit dari ruang dengar Anda semuanya, mohon maaf apabila ada kata ucapan maupun penyampaian yang kurang berkenan di hati Anda semua. Selamat melanjutkan aktivitas, bagi yang dalam perjalanan hati-hati dan utamakan keselamatan. Bagi yang masih bekerja tetap semangat menyelesaikan tanggung jawab, dan bagi yang sedang beristirahat, nikmati waktu Anda bersama orang-orang tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo?
2: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
2: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
2: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
2: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran.
3: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
2: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Bapak.
2: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya penyiar Anda Sally hadir menemani Anda untuk di malam hari ini. Tentunya akan temani Anda pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini edisi Kamis 17 September 2026. Mengawali kebersamaan di malam hari ini pendengar, saya akan hadirkan berbagai informasi dan juga musik menemani Anda di Pro 1 RRI Toli Toli. Selamat malam semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

mendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Satu informasi saya hadirkan untuk Anda sebelum saya lanjutkan lagi dengan musik selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Buol mengevaluasi dan tertibkan distribusi BBM. Baik, pendengar, Pemerintah Kabupaten Buol merespon keluhan masyarakat terkait dengan ketersediaan bahan bakar minyak dengan menggelar rapat kerja evaluasi dan penertiban pendistribusian BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum. Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Buol sebagai langkah pemerintah daerah menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai kondisi ketersediaan BBM di lapangan. Evaluasi juga dilakukan menyusul adanya temuan terkait dengan kelangkaan serta dugaan penyimpangan dalam proses pendistribusian BBM. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah mengevaluasi mekanisme penyaluran BBM untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan. Pengawasan menjadi perhatian, mulai dari ketersediaan pasokan hingga penyaluran BBM kepada masyarakat sebagai konsumen. Wakil Bupati Buol menegaskan BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan sehingga distribusinya harus dilakukan secara tepat sasaran dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Pemerintah Kabupaten Buol juga berkomitmen mengambil langkah nyata untuk menjaga kestabilan pasokan BBM di wilayah tersebut. Distribusi BBM diharapkan berlangsung secara adil, transparan, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendengar dimanapun Anda berada, informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman dan dengar, saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga kita hanya perubahan bakar EV, tapi juga mulai menerapkan bahan bakal etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke kastetisit ke Bapak Presiden.
3: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporan sama di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetuk kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter.

0: pemadaman karhutla melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
1: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi apa namanya tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya, tidak bisa kita prediksi berapa lama.
0: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
2: Kalau penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kali run dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
0: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutla di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
4: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya.
5: Jawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
4: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Nakoder atau Black Block itu nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya. Karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
5: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
6: Nah, kami prosesnya saat ini adalah pertolongan pada penumpang maupun kru ya. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada layar rumah sebentar. Mungkin.
5: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
7: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.

0: ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
2: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi beliau kan ada bantuan khusus dari itu. Beberapa orang masyarakat kita yang diminta.
1: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
3: Ya, senang lah dibantu nanti. Itu tadi, nanti kayak akan datang lagi, tambah lagi. Harapannya kalau dibantu selanjutnya, kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja, kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu mengeringankan kan.
1: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG.
6: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
5: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG ke anaknya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
7: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan tuh lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Mau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya nggak, tetap aja orang akan racun.
6: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
9: Betul, Pak.
8: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
9: Tidak ada, Pak.
8: Tidak ada geser ke Gus Alek?
9: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisaabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisaabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 diambil $543.000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
8: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
9: iya, Pak.
8: Belum sempat bergeser.
9: Belum.
8: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
9: Betul.
8: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
9: Bapak.
8: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
9: Gus Yakut.
8: Gus Alek.
9: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
10: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
11: Fortuner, Pak.
12: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
11: Tahun?
12: Tahun 2024. 550.
11: Cash, yeah. 50 juta, Pak.
12: Jogja, Pak.
11: Rumah di Jogja.
12: Iya. Yeah.
11: Perolehannya tahun
12: 2024.
11: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
12: Sekitar 1M kalau nggak salah, 1M lebih dikit.
11: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
12: Dari percepatan.
11: Dari percepatan juga.
10: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
13: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Stoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Stoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
4: Porprovsu 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan Porprovsu bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pendengar untuk di kesempatan malam hari ini saya akan hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Islam dengan narasumber kita Ustadz Umar Zaini. Topik kita untuk malam hari ini keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam kehidupan modern. Di ujung telepon saya sudah terhubung dengan Ustadz Umar Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, sayang sekali terputus pendengar. Saya coba hubungi kembali untuk mimbar agama Islam di malam hari ini terkait dengan topik kita keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam kehidupan modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Halo, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Halo. Baik, Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz.
1: Halo.
0: Ya, silakan Pak Ustadz untuk topik kita di mimbar agama Islam pada malam hari ini yaitu terkait keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam kehidupan modern. Silakan Pak Ustadz.
1: Halo.
0: Iya Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum. Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Koko, telepon kan udah situ.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, mohon maaf ada sedikit kendala di malam hari ini.

0: Anda berada di ujung telepon, saya sudah terhubung dengan Pak Ustadz Umar Zaini SPDI, dan ini akan hadir lewat Bimbar Agama Islam dengan topik kita keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam kehidupan modern. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum.
0: Baik Pak Ustadz, mungkin bisa langsung saja ini dipaparkan terkait dengan keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam kehidupan modern. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya. Terima kasih pada RRI Kabupaten Tuli-Tuli yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi dan berdialog pada malam hari ini bersama para pendengar di mana saja berada. Baik, para pemirsa, topik kita pada malam hari ini keseimbangan dunia dan akhirat dalam kehidupan modern. Keseimbangan dunia dan akhirat pada dasarnya bukan kita harus berarti memilih di salah satunya, memilih antara apakah dunia atau akhirat saja. Justru Islam mengajarkan kehidupan dunia dijalani dengan baik, tetapi tetap juga memiliki orientasi kepada kehidupan akhirat. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas ayat 77, yang artinya, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia juga. Ya, itu keseimbangan dunia dan akhirat. Halo.
0: Baik, silakan Pak Ustadz.
1: Ya, dalam artian keseimbangan yang dimaksud sini tidak harus memilih di salah satunya. Jadi ada keseimbangan dunia dan akhirat. Nah, kita memilih kehidupan dunia dijalani dengan baik, tentu orientasinya itu kepada kehidupan akhirat. Nah, seperti ayat yang disebutkan tadi, bahwa carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Tapi Allah mengingatkan bahwa segala yang kita miliki seperti harta, ilmu, kesehatan, waktu, dan lain sebagainya, pada hakikatnya adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Kemudian, jangan kita melupakan bahagian juga dari kenikmatan dunia. Nah, setelah kita diperintahkan untuk mencari akhirat, Allah justru mengingatkan kita agar jangan juga melupakan bagian kita di dunia. Namun anugerah itu jangan berhenti sebagai kenikmatan dunia, malah kita seharusnya kita jadikan semuanya jalan untuk menuju akhirat. Itulah menurut kami keseimbangan dunia dan akhirat.
0: Lantas Pak Ustadz, bagaimana seharusnya kita menyeimbangkan kesibukan mengejar kehidupan dunia dengan persiapan untuk kehidupan akhirat ini Pak Ustadz?
1: Halo, bagaimana?
0: Iya, bagaimana seharusnya kita menyeimbangkan kesibukan mengejar kehidupan dunia dengan persiapan untuk kehidupan akhirat juga nih, Pak Ustadz?
1: Oh iya, misalnya ya, kalau kita mencari anugerah kebahagiaan kita di dunia seperti kita bekerja, berusaha, membangun keluarga, mengembangkan karir, kemudian kita jalani dengan baik, pekerjaan yang baik yang dilakukan dengan niat yang baik dapat menjadi bagian dijadikan sebagai ibadah. Misalnya seorang ayah bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, misalnya guru mendidik murid dengan penuh tanggung jawab, misalnya orang dokter pasien melayani pasiennya dengan ikhlas, semua itu memiliki nilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Dan yang perlu kita jaga adalah Jangan sampai kesibukan-kesibukan kita mencari dunia membuat kita kehilangan waktu untuk beribadah. Kehilangan kejujuran misalnya bagi pun. Kehilangan kepedulian kepada sesama atau melupakan keluarga.
0: Iya, Pak Ustadz. Di tengah tuntutan pekerjaan, karir, kebutuhan ekonomi, ini bagaimana caranya tetap menjaga ibadah ini Pak Ustadz? Karena seperti kita ketahui bersama, biasanya kalau sudah terlanjur sibuk dengan pekerjaan ataupun karir, ibadah itu terlewatkan ini Pak Ustadz. Lantas bagaimana caranya agar tetap menjaga ibadah?
1: Ya, jadi yang pertama, jangan kita merasa bahwa hidup itu harus sempurna setiap saat. Dan ini semua memiliki kesibukan dan kemampuan keterbatasan dan keterbatasan. Yang penting adalah terus berusaha memperbaiki, kemudian kita jangan juga memisahkan dunia dari nilai-nilai agama. Kita tetap bekerja, berusaha, memperhatikan keluarga, tapi jangan juga kita lalai terhadap ibadah-ibadah. Pekerjaan, usaha tetap dibarengi dengan nilai-nilai agama. Jadikan pekerjaan itu sebagai sarana ibadah, keluarga sebagai amanah, ilmu sebagai jalan, memberi manfaat, dan rezeki yang kita dapat sebagai sesuatu yang harus disyukuri. Jangan juga kita lupa menyediakan waktu kita beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesibuk apapun kita, jangan sampai tidak memiliki waktu untuk berdoa, karena hidup kita ini tidak lepas, tidak luput dari doa. Iya.
0: Baik, Pak Ustadz, ini kalau ini biasa aja ya Pak Ustadz, banyak yang terjadi saat ini, ibadahnya kurang tetapi rezekinya lancar, karirnya bagus. Nah ini terkadang membuat seseorang itu jadi kayak sozon nih Pak Ustadz, karena biasanya seperti ini, kok ibadahnya kurang tapi rezekinya lancar ya, seperti itu Pak Ustadz.
1: Ibadahnya kurang,
0: rezekinya lancar begitu.
1: Meningkat.
0: Iya.
1: Nah, jadi apa namanya? Halo?
0: Iya, silakan Pak Ustaz.
1: Iya.
0: Lanjut?
1: Halo.
0: Iya, silakan Pak Ustaz, silakan dijawab. Halo.
1: Ya.
0: Iya, silakan Pak Ustadz, bagaimana itu ditanggapi? Rezekinya lancar tapi ibadahnya kurang.
1: Yang sering terjadi dalam kehidupan modern ini, banyak orang mengatakan kadang sibuk bekerja, ya banyak rezeki, tapi ibadahnya kurang. Berarti yang tersebut ini tidak ada keseimbangan, belum bisa menyeimbangi antara dunia dan akhirat. Nah, mungkin dia dapat rezeki banyak itu karena kesungguhannya dia di dunia. Dia kuat bekerja, kuat mencari, kuat berusaha, kuat berdagang, kuat bisnis. Tapi di sisi lain dia lupa, tidak ada keseimbangan. Padahal justru pekerjaan itu, usaha itu dibarengi dengan ibadah. Ya, kira-kira begitu. Karena nasib memang kita di dunia ini kan beda-beda. Ada kadang, misalnya teman sahabat kita, ibadahnya kurang, rezekinya lancar. Ada yang ibadahnya lancar, rezekinya kurang. Dan ada juga yang seimbang. Ibadahnya lancar, rezekinya juga lancar. Ya, kira-kira begitu.
0: Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Ustadz, lalu bagaimana sebenarnya memahami kehidupan akhirat tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga, pekerjaan, dan masyarakat? Karena biasanya begini, Pak Ustadz. Contoh kecilnya kayak begini. Mungkin istrinya lagi sakit, atau anaknya lagi sakit, atau mungkin ada keluarga yang sakit, tetapi ternyata dia lebih memilih untuk mungkin mungkin ya mungkin mungkin lebih memilih kajian mungkin mungkin seperti itu. Jadi ini ikut ada lebih mementingkan kajian, tetapi ternyata ada keluarga yang harus diprioritaskan seperti itu, Pak Ustadz. Bagaimana ini menanggapinya?
1: Iya, artinya berarti dia lebih mementingkan profesinya daripada keluarganya, begitu ya?
0: Iya, kurang lebih seperti itu, Pak Ustadz. Lebih iya. lebih mementingkan kayak lebih kepada mengejar akhiratnya, tetapi tanggung jawab di dunia iya. diabaikan, seperti itu, Pak Ustadz.
1: Justru ya itu, padahal memperhatikan keluarga, menjaga keluarga itu adalah tanggung jawab kita. Mm-hmm. Ya. Kita jalankan tanggung jawab dengan baik merupakan ibadah. Jika kita lalai ya dosa juga. Jadi pekerjaan di sisi lain juga pekerjaan harus dijalankan dengan baik. Nah di situ perlu adanya perlu kita perhatikan semuanya. Bagaimana upaya kita tidak melalaikan yang satu, menyukseskan yang satu. Semuanya harus kita utamakan. Keluarga tidak kalah pentingnya. Jangan tidak kita abaikan juga.
0: Iya. Artinya harus tetap seimbang ya, karena memang seperti kata Pak Ustadz sampaikan, tanggung jawab terhadap keluarga merupakan bagian dari ketakwaan kita terhadap dan juga terhadap keimanan kita ya, Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz ini namanya manusia pasti tidak pernah puas dengan segala sesuatu yang telah dicapai, baik itu dari segi harta, jabatan, popularitas. Nah, kemudian tujuan utama kehidupan dari kita semua kan ingin bahagia, tetapi dengan adanya semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jabatan, harta, popularitas, ternyata itu membuat seseorang itu lupa akan penciptanya, akan pemberi rezekinya. Nah, ini bagaimana caranya sehingga kita dapat menjaga hati agar terhindar dari hal-hal seperti itu, Pak Ustadz? Halo.
1: Ya, halo, bagaimana?
0: Iya. Ini bagaimana cara kita, Pak Ustadz, agar tetap bisa menjaga hati agar kita tidak tergiur dengan apa yang sudah kita dapatkan seperti kayak harta, jabatan, popularitas. Nah, ini kan namanya manusia biasanya kan kurang berpuas diri ya, kurang begitu bersyukur kalau ada yang lebih, pengen lagi. Nah, akhirnya terabaikan lagi yang namanya rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap pemberi rezeki. Nah, ini bagaimana cara kita menjaga hati kita agar kita tidak tergiur dengan apa yang sudah kita dapatkan di dunia sehingga kita tidak tergiur meninggalkan ibadah itu sendiri, Pak Ustadz? Halo, Pak Ustadz. Halo, Pak Ustadz, masih bisa dengar saya? Halo, Pak Ustadz. Halo, Pak Ustadz Omar Zaini, masih bisa mendengarkan saya? Baik, Pak Ustadz. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya komunikasi kita kurang begitu baik untuk di malam hari ini bersama Ustadz Zaini. Tentunya kita berharap apa yang sudah tadi sempat disampaikan beberapa poin oleh Pak Ustadz Zaini, Umar Zaini, ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di mana pendengar dalam kehidupan sehari-hari tentu sebagai manusia terkadang kita lupa ya, terkadang kita kurang begitu bersyukur dengan apa yang sudah kita capai, akhirnya kayaknya lupa dengan sang pemberi ya, sang pemberi nikmat, sang pemberi rezeki. Nah, seperti tadi dikatakan oleh Ustadz Umar Zaini, perlu adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam kehidupan modern, di mana kehidupan modern ini banyak menawarkan hal-hal yang kemudian sekaligus juga sebagai tantangan, kesibukan pekerjaan, mengejar karir, kemudian memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, ini kemudian aktivitas-aktivitas yang lain ya, yang sering membuat seseorang itu fokus terhadap aktivitas-aktivitas itu, tetapi ternyata di sisi lain, sebagai manusia yang memiliki agama, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan kehidupan di dunia, di akhirat nanti. Jadi kehidupan bukan hanya ada di dunia, tetapi juga ada di akhirat. Sehingga perlu adanya keseimbangan yang harus kita lakukan antara mengejar dunia, tapi tidak melupakan akhirat, gitu ya. Jadi ada menyeimbangkan dunia dan akhirat bukan berarti harus meninggalkan kehidupan dunia ya. Nah, bekerja mencari nafkah, menuntut ilmu, membangun karir, memiliki harta, menikmati kehidupan, ini ternyata merupakan bagian dari kehidupan manusia yang penting. Cara kita menjalankannya dengan cara yang baik tidak membuat kita lupa akan diri kita dan tidak membuat kita lupa akan pencipta kita, akan pemberi rezeki dan pemberi nikmat kita. Nah, ini satu poin yang saya tangkap tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Umar Zaini dalam program acara Mimbar Agama Islam di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli di malam hari ini.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
2: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
1: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
2: Banyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
1: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
2: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade.
3: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
4: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah, aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri. Walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
5: Waalaikumsalam.
6: Loh, Ranti? Kamu?
4: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
6: Tinggal di mana kamu?
4: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
6: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
4: Iya, Mas.
6: Ada keperluan apa kamu kesini?
4: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
6: Lara? Kan sudah aku bilang. Lara sudah meninggal, Ranti.
4: Nggak mungkin, Mas. Aku nggak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
6: Ah, terserah kamulah kalau kamu nggak percaya. Kamu pulang sekarang.
4: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Waani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas?
6: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
4: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
6: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti. Sekarang kamu pulang ya? Jangan ganggu aku lagi.
4: Mas, aku...
6: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
4: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita. Kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri. Terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil. Dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu.

0: Lara, bangun nak. Ayo, makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo, makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, enggak. Nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau, Lara, diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan.
0: Lara.
1: Tolong lepasin, Lara.
0: Nanti ya, nak, ya.
1: Lepasin.
0: Sabar ya, nak, ya.
1: Lepasin.
0: Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayo suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu Lara. Ayah kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara.
1: Pergi.
0: Diam kamu Lara. Diam.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.
3: Orang gila.
2: Awas kamu. Pergi. Pergi. Aku bukan orang gila.

0: Wildy ke rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak ini curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
2: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, Nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, Nak! Ibumu! Ibu, Nak, ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, Nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
5: Lara, Lara sayang. Ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, Nak.
4: Tidak.
5: Lara, dari dulu... Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, Nak.
4: Tidak. Pergi. Pergi. Ibu. Ibu. Ibu. Ibu.
3: Sini ibu peluk, Nak.
5: Sini. Ibu. Sini, Nak. Sini, Nak. Sini. Sini, Nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, Nak. Kamu berhak hidup bahagia, Nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
5: Iya, Ranti. Iya. Ayo, kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi, semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara. Ayo, ayo Ranti. Cepat, cepat Ranti. Ayo.

mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya?
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Dari kawasan Puncak Kabinong Pro 1 RRI Toli-Toli hadir menemani Anda pendengar untuk di malam hari ini. Pukul 21 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru saja stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli menemani Anda pendengar untuknya. Kami hadir di ruang dengar Anda lewat berbagai musik dan juga informasi untuk Anda malam hari ini. Selamat malam juga nih untuk yang ada di Kabupaten Buol ya. Selamat malam semuanya, salam paling hangat dari Sally yang bertugas di malam ini. Begitupun juga yang ada di Kabupaten Parigi Mutong. Semoga saya jumpai semuanya sehat, tidak kurang satu apapun. Dan tetap bersemangat untuk Anda yang masih disibukkan dengan segala rutinitasnya di malam hari ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Abinom Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk malam ini. Halo, apa kabar nih untuk Anda pendengar yang malam ini sepertinya lagi terbaring sakit, semoga cepat sembuh ya, agar bisa kembali bersua dengan kerabat, kerja, dengan keluarga tercinta, dan paling penting lagi bisa melakukan aktivitas seperti

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Woi, lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Peringat dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 22 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Saya temani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Lagu-lagu tahun 2013 saya hadirkan untuk Anda sekedar mengingatkan cerita di lagu-lagu yang mungkin lagu yang saya hadirkan ini mengenang atau mengesankan untuk Anda. Silakan Anda dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi.

Anda berada untuk lagu nostalgia. Lama saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya pendengar, kami akan hadir di ruang dengar Anda dengan lagu musik dan tradisional dari Makassar ya. Akan saya hadirkan untuk Anda.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
2: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok, namanya juga di kos, bebas lah.
1: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
2: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
1: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
2: Udah, ini udah masak, yuk makan.
1: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
2: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
1: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
3: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu dari Makassar ya, dari Makassar saya hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami akan hadirkan nanti renungan malam di ruang dengar Anda. Jadi saya masih hadirkan lagu-lagu dari Makassar untuk Anda di malam hari ini.

Bicara tentang cinta pasti tidak akan ada habisnya. Ada yang bilang cinta itu ibarat air. Kita bisa jatuh dan tenggelam di dalamnya, tapi kita tidak bisa hidup tanpanya. Ada juga yang bilang cinta itu kayak nungguin angkot. Nunggunya lama, pas datang ternyata udah penuh aja. Ada juga nih yang bilang, katanya cinta itu seperti koyo. Pertamanya anget, lama-kelamaan jadi dingin, pas dicabut sakit banget. Memang cinta bukan untuk dideskripsikan, tapi cinta untuk dirasakan. Lalu bagaimana kalau rasa cinta itu berubah? Awalnya mesra, sekarang lebih sering berkeluh kesah. Awalnya ngangenin, tapi kenapa sekarang malah jadi nyebelin? Awalnya tidak bisa hidup tanpa dia, tapi sekarang pengennya pisah aja. Ada apa dengan cinta? Jangan-jangan itu bukan cinta. Kapok ah, gak percaya lagi sama yang namanya cinta. Jangan salahkan cinta. Karena kalau seperti itu, kamu sendiri yang akan menderita. Cinta gak salah apa-apa. Tapi mungkin pengertianmu tentang cinta yang salah. Kalau ada yang bilang cinta itu tidak bersyarat, menurut saya kurang tepat. Bagi saya, kalau mau cinta yang tahan terus sampai tua, itu ada syaratnya. Ada 3 syaratnya. Komitmen, komunikasi, dan kesabaran. Cinta itu bukan hanya perasaan senang ketika bersama dengan dia, tapi juga sebuah komitmen untuk tetap bersamanya walaupun kadang perasaan senang itu hilang. Karena komitmen itu bukanlah sebuah perasaan. Komitmen itu adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk bertahan di masa susah, keputusan untuk tidak berpaling dari dia. Cinta itu butuh komunikasi. Tidak boleh semuanya dipendam sendiri di dalam hati. Tidak boleh sedikit-sedikit curiga, apalagi berprasangka. Harusnya bisa saling terbuka, harusnya bisa dibicarakan bersama dengan sikap dewasa. Cinta itu butuh kesabaran. Pernah gak sih kamu ngalamin pas pacaran saling mengalah, tapi ketika nikah jadi saling mengalahkan? Mungkin kamu senyum-senyum sendiri sambil ngangguk-ngangguk, dalam hati benar juga ya. Sabar memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Mengalah bukan berarti salah, tapi itu menunjukkan kalau kamu lebih memilih kalah daripada harus kehilangan yang kamu cinta. Jadi buat kamu yang merasa kapok dengan cinta, ingat pesan saya. Cinta datang kepada kamu yang masih punya harapan, walaupun kamu telah dikecewakan. Cinta akan menghampiri kamu yang masih percaya, walaupun kamu telah berkali-kali terluka. Cinta akan selalu ada untuk kamu yang punya keberanian dan keyakinan untuk kembali membangun kepercayaan. Cinta masih akan selalu ada, asalkan kamu masih mau berusaha.

pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini. Maka itu sudah seluruh rangkaian acara kami untuk edisi siar hari ini pendengar, edisi Kamis 17 September 2026. Jumpa lagi esok tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan akhirnya saya Seliwati, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Masa Tu Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong. Kembali di udara menemani Anda pada kesempatan hari ini Jumat 18 September 2026. Melalui pemancar 102 FM dan AM 1377 kHz. Dari studio diucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar ya. Selamat berjumpa lagi bersama kami di siaran program Mas 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong. Salam baku dapat lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk memulai kebersamaan kita di sesi Toli-Toli Pagi hari ini, Jumat 18 September 2026. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini bisa berjalan dengan baik ya. Dan tentu kita berharap juga semoga apa yang sudah Anda rencanakan hari ini, aktivitas dapat berjalan dengan baik. Nah, sesaat lagi kita akan hadir ya lewat Mutiara Pagi Islami Berjaringan. Sebelumnya kita ucapkan selamat mengerjakan salat subuh untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Insya Allah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi pendengar, kita akan hadirkan Mutiara Pagi Islami Berjaringan yang akan menghadirkan topik musim kemarau. Apa yang semestinya dilakukan? Nanti akan disampaikan oleh Ustaz Fikri Al-Bajaber dan dipandu host dari RRI Palu, Maria Imakulata. Sebelumnya pendengar, kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

خلق السماوات والأرض بالحق.

0: Ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 4 Saripati Maju yang turut disiarkan melalui Pro 1 RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali hadir dalam Mutiara Pagi Islami Berjaringan untuk edisi hari ini Jumat tanggal 18 September 2026 dan tentunya Mutiara Pagi Islami kali ini merupakan program kerjasama RRI Palu bersama Kementerian Agama Kota Palu. Dan pagi ini pendengar, saya Maria Imakulata bersama dengan Juan Jordan sebagai teman operator akan menemani Anda sampai nanti pada pukul 6 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah, dan tentunya dengan berbagai pembahasan yang mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan sekaligus menjadi pengingat bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah pendengar, beberapa waktu terakhir kita merasakan kondisi cuaca yang cukup panas dan musim kemarau yang membuat sejumlah aktivitas masyarakat ikut terdampak, dan persediaan air perlu dijaga, lingkungan membutuhkan perhatian, dan kita pun perlu lebih bijak dalam menggunakan sumber daya yang ada. Namun sebagai umat Islam, bagaimana sebenarnya kita memandang datangnya musim kemarau? Apakah kemarau ini hanya persoalan perubahan cuaca, atau ada pula pelajaran dan sikap yang semestinya kita tumbuhkan sebagai seorang Muslim? Nah, untuk membahasnya telah hadir di studio bersama kami saat ini, beliau adalah Ustadz Fikri Bajaber LC, MHI. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, luar biasa hari ini kita berjumpa kembali Ustaz, yeah. Ya. Dan kali ini dalam siaran berjaringan kita, dan sekali lagi bahwa program ini disiarkan melalui RRI Makassar, RRI Palu, Kendari, Mamuju, Toli-Toli, Ampana, SP Bone, dan juga Bau-Bau. Nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami pendengar ya melalui line telepon di 0811-456-03908 atau bisa langsung melalui kanal YouTube RRI Palu, bisa memberikan pertanyaan di sana, nanti akan kami bacakan. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu mukadimah dari Ustaz kita, Ustaz Fikri Bajaber LCMHI. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah walahul fadlu walahul thana'ul hasan. Salawatullahil barwir rahim wal malaikatil mukarrabin ala sayyidina Muhammad Tohal Amin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma inna na'udhu bika min hali ahli nar lillahi ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, terutama Allah masih memberikan kita nikmat iman, karena iman ini merupakan syarat diterimanya amal soleh, yaitu maknanya ketika seseorang melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu syarat yang paling pertama, yaitu yang melakukan ini adalah seorang mukmin, yang melakukan ini adalah seorang muslim. Maka ini merupakan syarat yang paling utama agar seseorang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, "Innad dina 'indallahil Islam." Agama yang hanya diridai oleh Allah hanyalah agama Islam. Dan Islam merupakan agama seluruh para nabi, mulai daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat yang luar biasa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai seorang muslim. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita tentang syariat, yang mengajarkan kepada kita bagaimana jalan keluar dalam keadaan sulit. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang dalam keadaan musim kemarau, yaitu dianjurkannya bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat di mana seseorang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diturunkan kepada kaum muslimin hujan yang berkah. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Ya, musim kemarau Allah yang mentakdirkan, seperti juga Allah yang mentakdirkan musim hujan. Kebaikan dan keburukan segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya dari tidak ada kemudian menjadi ada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa khalaqa kulla syai', maknanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, yaitu menjadikan segala sesuatu dari tidak ada kemudian menjadi ada. Maka kemarau dan hujan, siang dan malam, semua terjadi dengan kehendak dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga menjadikan di muka bumi ini sebab dan akibat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab dan akibat. Allah menjadikan, menciptakan rasa sakit, dan Allah menjadikan, menciptakan bagi rasa sakit tersebut obat. Seperti juga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan misalnya kemarau, dan Allah juga menciptakan bagi dia hujan. Dan Allah juga bisa menjadikan sebab suatu musibah itu karena perbuatan manusia itu sendiri. Ya, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَتَهُ أَلْقَاهَا. Ya, dalam ayat Al-Quran Allah ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ لَمْ يَكُ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِهِنْ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 53. Jadi terkadang musibah yang menimpa suatu kaum, musibah yang menimpa sesuatu kaum, suatu masyarakat, suatu komunitas, suatu daerah, bisa disebabkan karena apa yang ada pada diri kaum itu sendiri. Walaupun itu terjadi dengan takdir Allah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi sesuatu itu sebab dan akibat, dan sebab serta akibat ini Allah yang menciptakannya. Nah, Allah menjadikan salah satu sebab musibah di satu kaum itu keadaan mereka itu sendiri. Ya, bisa jadi karena perbuatan maksiat yang merajalela di kaum tersebut, atau bisa jadi karena mereka sudah tidak saling menasihati di antara mereka. Nah, ini bisa menjadi sebab-sebab musibah turun kepada satu kaum. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'au munkaran falam yughayyiruh aw syaqallahu an ya'ummahum bil adzab." Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya masyarakat, sesungguhnya manusia idza ra'au mungkaran, kalau mereka melihat perbuatan mungkar terjadi di antara mereka, perbuatan maksiat terjadi di antara mereka, falam yugayyiruh, dan mereka tidak merubahnya, mereka tidak menasihati, padahal mereka tahu itu adalah sebuah perbuatan mungkar, dan mereka punya kemampuan untuk menasihati, mereka punya kemampuan untuk merubah kemungkaran tersebut. Apa kata Nabi? Aushakallahu an ya'ummahum bil azab, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan azab bagi mereka bersifat umum. Maknanya semua akan menimpa, semua akan tertimpa daripada azab tersebut. Orang baik ataupun orang yang zahirnya baik ataupun orang yang tidak baik, ya, orang yang ibadah ataupun yang tidak ibadah, semuanya akan tertimpa musibah tersebut manakala tidak ada yang namanya saling menasihati, tidak ada yang namanya pencegahan terhadap kemungkaran. Nah, ini menjadi introspeksi bagi diri kita, ya. Oleh karena itu, sepatutnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita ini dengan berbagai macam musibah, Allah menguji kita dengan berbagai macam bala, itu harusnya kita kembali ke diri kita masing-masing. Ya, apa yang sudah kita lakukan? Ya, baik itu bersifat masyarakat umum atau bersifat pribadi. Bisa jadi ujian itu terjadi pada pribadi seseorang. Ya, musibah datang. Intinya apa? Bahwa ketika Allah juga menurunkan musibah kepada seseorang atau kepada satu kaum dan mereka sabar atas itu, ini menjadi sebuah kebaikan buat mereka. Ya, menjadi sebuah kebaikan buat mereka. Jadi dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Ta'ala berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Allah, ya, maka Allah akan memberikan bagi kalian air atau hujan. Nah, jadi istighfar ini penting untuk diamalkan, ya. Istighfar ini, Allah menjadikan istighfar ini jalan keluar bagi setiap kesulitan. Oleh karena itu para ulama di zaman dulu, para ulama hatta sekarang, kalau kita datang kepada mereka, kita meminta nasihat untuk sebuah bacaan wirid, bagaimana Allah memberikan jalan keluar terhadap kesulitan. Ada datang misalnya dengan misalnya dia pengen punya anak, iya, ya, atau pengen ini, pengen ini. Banyak ya hajat-hajat. Para ulama biasanya menasihati orang tersebut dengan mengatakan, aktsiru minal istighfar, perbanyaklah kalimat istighfar. Nah, ini kalimat istighfar ini Allah akan jadikan likulli hammin kharaja, ya, haraja. Allah akan menjadikan bagi setiap kesulitan itu ada jalan keluarnya. Nah, ini penting. Nah, kalau misalnya itu berkenaan dengan kemarau, juga syariat menganjurkan seseorang untuk mengajarkan atau melaksanakan sholat yang namanya sholat istisqa. Ya, itu alhamdulillah di daerah kita di Kota Palu itu sudah dilaksanakan di beberapa tempat, bahkan pemerintah sendiri, pemerintah Kota Palu secara resmi telah melaksanakan sholat istisqa, dan alhamdulillah kita ini ya sudah beberapa kali sudah hujan, ya, alhamdulillah.
1: Semalam juga hujan.
2: Iya, luar biasa. Jadi kalau kita berbicara walaupun sudah hujan, kita berbicara tentang bagaimana seseorang itu ketika menghadapi musibah sikapnya, yaitu sabar, dan maknanya tidak jatuh kepada maksiat. Jangan semakin kita diuji, semakin kita diuji oleh Allah, semakin juga merajalela perbuatan maksiat yang kita lakukan. Nah, ini tidak sepatutnya kita lakukan. Jadi untuk membedakan sebuah musibah itu sebuah musibah itu bala atau sesuatu yang merupakan tanda murka Allah bagi seseorang, ataukah ujian bagi dia supaya Allah naikkan derajatnya, itu bagaimana? Kita bisa lihat dari sikap orang menghadapinya. Nah, kalau dia menghadapinya ketika Allah kasih musibah ini, dia hadapi dengan sabar, maknanya dia tidak jatuh ke maksiat disebabkan musibah, dia jaga betul walaupun Allah uji, dia tetap menjaga diri, ya, tetap apa namanya, tidak jatuh kepada dosa disebabkan musibah, maka ini musibah ini bermanfaat buat dia. Musibah ini menjadikan derajatnya naik bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru sebaliknya, kalau ada orang yang ketika Allah uji dengan musibah, dengan berbagai macam musibah, tapi ternyata musibah tersebut membuat dia lebih jauh daripada agama, buat dia lebih berbuat maksiat, maka ini musibah ini menjadi bala bagi orang tersebut. Nah, ini sepatutnya kita menyikapi bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita seperti itu.
1: Baik. Ibu Maria. Iya, Ustaz, kita juga membuka line telepon ya untuk pagi ini. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 08 1145603908. Dalam program kita di Mutiara Pagi Islami, banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Fikri, dan terkait juga dengan amalan ataupun ibadah yang dilakukan. Dan sebenarnya kalau berbicara tentang amalan dan kemudian ibadah ini, Ustadz Fikri, apa saja yang paling dianjurkan saat menghadapi musim kemarau panjang? Tadi Ustadz Fikri juga sudah menjelaskan terkait dengan sholat istiqlal ini, dan memang ini sudah dilakukan baik itu di pemerintah kita sendiri dan kemudian lembaga-lembaga, sekolah-sekolah ini sudah melaksanakan. Seperti apa nih Ustadz Fikri terkait dengan amalan atau ibadah?
2: Ya, jadi untuk pelaksanaan sholat istiqlal itu diatur dalam fikih, ya, di dalam syariat, yaitu dia hampir mirip dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dengan diawali dengan sholat dua rakaat, dibuka dengan 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua, kemudian di setelah itu khutbah. Cuman bedanya kalau di khutbahnya itu biasanya kita apa namanya baca takbir, iya, kalau di takbiratul di id, ya, tapi ini diganti dengan istighfar, ya, jadi 7 kali istighfar, ya, 9 kali istighfar di khutbah pertama, kemudian 5 kali istighfar di 7 kali istighfar di khutbah yang kedua, nah, seperti itu. Nah, dan dianjurkan sebelum melaksanakan sholat ada beberapa hal yang perlu dilakukan, ya, misalnya masyarakat dianjurkan oleh penguasa atau pemimpin di daerah tersebut untuk berpuasa, ya, selama 3 hari.
1: 3 hari, oke.
2: Ya, sebelum itu. Kemudian disuruh juga ketika pergi ke tempat ibadah tersebut dianjurkan dilakukan di lapangan terbuka. Kemudian setelah itu dianjurkan juga pergi masyarakat membawa orang tua mereka, anak-anak mereka untuk sholat dan menggunakan pakaian yang sederhana. Nah, kemudian setelah itu bahkan dianjurkan membawa hewan ternak yang mereka miliki. Nah, seperti itu. Ini semua demi kesempurnaan sholat tersebut. Demi kesempurnaan sholat tersebut. Jadi kalaupun tidak dilaksanakan, ya, tetap sah. Cuman kita bicara tentang bagaimana supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita lakukan dengan sempurna ibadah tersebut. Nah, seperti itu, ya. Kemudian semua ini dilakukan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita betul-betul serius dalam permintaan kita, dalam permohonan kita kepada Allah supaya diturunkannya hujan yang berkah tersebut.
1: Baik. Ya, dan memang kita merasakan, Ustadz, ya, di tahun ini begitu panjang musim kemarau, termasuk juga di halaman RRI Palu, rumput yang tadinya hijau ini semuanya menguning ini. Ya.
2: Ini rata, ya.
1: Iya, betul.
2: Semua hampir di semua daerah. Ya, kita mendengar keluhan-keluhan di beberapa kabupaten yang mereka punya kebun itu kebanyakan kekeringan.
1: Betul.
2: Iya, mati dan lain-lain karena kurangnya air.
1: Iya, dan itu berimbas juga kepada pertanian, Ustaz.
2: Pertanian.
1: Akhirnya beberapa bahan pangan meningkat.
2: Naik. Ya, kita lihat di pasaran sekarang, ya beberapa bahan pangan itu naik harganya karena memang musim kemarau.
1: Naik. Bagaimana kemudian umat Muslim menyikapi ini, Ustaz?
2: Ya, kita sebagai kaum Muslimin, pertama kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Allah Maha berkuasa memberikan musibah, dan Allah juga Maha berkuasa untuk memberikan jalan keluar terhadap musibah itu. Nah, maka semuanya sebagai seorang hamba yang penuh keyakinan bahwa Allah menciptakan sesuatu, kita kembali kepada agama, kita kembali kepada amalan-amalan yang dianjurkan oleh agama untuk meminta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut tidak lepas dari agama. Hal tersebut tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin secara ilmiah para pengamat mengatakan ini karena begini. Tapi kita tetap sebagai kaum muslimin, ini kita tidak kita meyakini ini semua tidak terlepas dari kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
1: Baik. Baik, kami kembali persilakan untuk Anda di 0811 4506 03 908 untuk pagi ini pendengar dalam program kita di Mutiara Pagi Berjaringan. Kita coba sudah tersambung dengan penelpon kita untuk pagi ini. Silakan. Baik. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya, baik. Assalamualaikum, dengan siapa, di mana, Bapak?
3: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Laudi Muhammad di Kota Baobab.
1: Oh, Pak Laudi Muhammad di Kota Baobab. Baik, silakan. Apa yang ingin ditanyakan ini, Pak Laudi Muhammad?
3: Kenapa zaman sekarang banyak orang mikir begitu? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banyak, Bapak, banyak orang apa, bisa disimak?
3: Orang pikir, orang
4: pikir.
3: Orang apa berpikir? Ya, itu saja. Terima kasih banyak.
1: Banyak orang, Pak Laude, halo. Bisa di,
3: halo.
1: Ya, bisa diulang pertanyaannya?
4: Banyak orang apa, Pak?
3: Nah, kita pada zaman sekarang banyak orang kikir. Apakah
1: kikir? Oke.
3: Banyak bagus itu. Dibimbing dari toko agama atau dari toko militer. Sekarang ini banyak orang kikir.
1: Oke,
2: okay, ya, ya, siap.
1: Baik, Pak Muhammad Laudi, terima kasih banyak nih dari
2: ya, siap.
1: Baik, baik dari Kota Baobab nih, Ustadz ya. Ya.
2: Nah, jadi bagaimana? Apa? Ini pertanyaan singkat ya. Tapi memang ini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi mengatakan di akhir zaman kaum Muslimin itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti buih di lautan.
1: Iya.
2: Banyak. Ya, bukan sedikit, banyak, cuman tidak berkualitas. Ya, jadi Nabi mengatakan tentang sifat sebagian kaum Muslimin di akhir zaman seperti itu.
1: Iya.
2: Kata sahabat waktu itu, ya Rasul, di dalam hadis Nabi mengatakan bahwa antum ya fi akhir zaman, kalian di akhir zaman seperti hidangan makanan yang orang saling berebut untuk memperebutkan makanan tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kita sedikit pada waktu itu, ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak, jumlah kalian banyak. Terus, tapi kata Nabi, antum seperti apa? Kalian pada zaman itu seperti buih lautan. Artinya banyak tapi tidak mempunyai kualitas. Kemudian Nabi jelaskan apa sebabnya.
1: Iya.
2: Apa sebabnya sifat orang Muslim di zaman akhir zaman seperti itu? Kata Nabi dua. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Nabi, cinta dunia dan takut mati. Ini kikir didasari dari mana sehingga timbul yang namanya kikir ini? Apa hubbud dunya? Cinta dunia. Ya, jadi orang terlalu cinta sama dunianya sehingga dia takut, ya, takut untuk mengeluarkan apa yang dia punya, saking cintanya. Dan dia takut untuk mati, untuk meninggalkan harta yang dia miliki. Dan itu Rasulullah sudah jelaskan seperti itu. Jadi dua hal ini yang menjadikan kaum Muslimin tidak berkualitas. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Jadi orang yang semakin dia cinta dunia, dunia yang dia pentingkan, ya, akhirnya apa, urusan agama dia tidak terlalu peduli karena dia punya hal yang dia kejar. Seperti itu. Pada akhirnya apa, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "An-nasu niyam fa idza matu istaiqadhu." Kata Sayyidina Ali bahwa orang ini seperti orang yang tidur. Masyarakat kebanyakan seperti orang yang tidur. Mereka lupa tujuan apa mereka Allah ciptakan di dunia. Fa idza matu, ketika mereka mati, istaiqadhu, baru mereka terbangun. Baru mereka sadar, ya Allah, telah habis kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, ini keadaan orang sekarang, sebagian orang besar. Mereka bagaimana mengikuti tren yang ada, ya, bagaimana kehidupannya itu lebih layak, ya, tingkat ke ekonominya lebih tinggi, itu yang dipikirkan. Tapi dia tidak pikirkan apa sudah amal saleh yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya siapkan untuk kubur saya. Nah, dia tidak sadar bahwa hidup ini, waktu ini berjalan dan kesempatan Anda untuk berbuat baik semakin sedikit. Nah, dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu waktu beliau ini tidur di tikar yang terbuat daripada pelepah kurma. Maka waktu itu Sayyidina Umar masuk kepada Nabi. Nabi ketika itu terbangun dan Sayyidina Umar melihat di pipi beliau dan badan beliau ada bekas daripada tikar tersebut. Karena tikar itu kasar, ya. Jadi membekas di wajahnya Nabi. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, Ahlul Furs," yaitu pada waktu itu ya Raja Persia itu yang kafir, mereka tidur di atas sutra dan kemewahan. Wa anta afdalu khalq, dan engkau ya Rasulullah, makhluk Allah yang paling mulia, tidur di atas tikar yang sederhana. Maksudnya apa kata Nabi, mali walid dunya wa ma dunya wa mali, apa hubungan saya dengan dunia ini dan apa hubungan dunia ini dengan saya. Inna ma ana karakibin istadhalla tahta syajar thumma roha fatarakah fatarakaha, kata Nabi, saya ini seperti rakibin, orang yang melakukan perjalanan, ya, kemudian mendapati pohon, fastadhalla, kemudian dia berteduh di bawah pohon itu. Setelah dia merasa sudah pulih, tarakahu, dia tinggalkan pohon tersebut. Begitu dunia ini bagi kita. Nah, ini harus disadari. Dengan begitu dia sudah faham, dia tahu bagaimana tujuan dia Allah ciptakan, maka tidak terlalu tergantung hatinya, terpaut hatinya dengan harta, sehingga mudah bagi dia untuk mengeluarkan harta itu untuk demi kebaikan dia di akhirat. Karena orang sebenarnya ketika dia bersedekah, ya, misalnya dia punya uang 100 ribu, ya, taruhlah yang dia sedekahkan 10 ribu, 90 ribu dia pakai makan misalnya. Sesungguhnya uang dari 100 ribu itu yang dia simpan cuma 10 ribu. 90 ribu itu dia habiskan untuk dirinya yang sebentar lagi dia akan masuk ke toilet dan dia akan keluarkan itu. 10 ribu itu yang dia simpan, yang dia sedekahkan, itulah yang dia tabung. Untuk apa? Untuk kehidupan di akhirat. Seperti itu.
1: Baik, Pak Laude, demikian apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz terkait dengan pertanyaan tadi, terkait dengan kikir itu tadi, ya, Ustaz. Baik, Ustaz, waktunya sangat singkat, ya, pagi ini. Nah, terkait dengan musim kemarau ini kaitannya juga dengan tadi pertanyaan dari Pak Laude begitu. Apakah ini juga merupakan peringatan
2: dari peringatan Allah kita, ya, termasuk peringatan, ya. Dalam hadis Nabi mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, khamsun idzabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Jadi kata Nabi, wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara di mana jika telah menimpa kalian, maka tidak lagi kebaikan bagi kalian. Dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menemui zaman itu. Di antara 5 hal itu, kata Nabi, dan tidaklah menahan zakat mal, ya, sedekah. Nah, mereka tidak menahan zakat mal, tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan yang wajib, ya, kecuali Allah tahan juga hujan dari langit untuk mereka. Iya. Jadi salah satu sebab, ya, Allah tahan hujan ini, salah satu sebab apa? Karena orang tidak berzakat, tidak berzakat. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kemudian, jika seandainya bukan karena binatang yang hidup di muka bumi, maka Allah tidak akan turunkan hujan. Kalau bukan karena itu, di dalam sholat istisqa kita disuruh sunnahkan bahwa binatang, karena sebab binatang ini mungkin Allah jadikan hujan turun. Karena sebab anak-anak kecil yang tidak berdosa, Allah jadikan sebab hujan turun. Nah, seperti itu.
1: Baik. Baik, Ustadz, yang terakhir mungkin sebagai closing untuk pencerahan kepada kita semua. Mohon maaf, ini banyak penelpon sebenarnya, tapi kita nggak bisa terima, ya. Insya Allah nanti bisa jumpa lagi dengan Ustadz di lain waktu. Dan sebelumnya, Ustadz, sebagai closing ini untuk pencerahan sekali lagi, silakan.
2: Ya, untuk penutup, bahwa kita perbanyak istighfar, ya, di dalam kehidupan kita. Hendaklah melakukan muhasabah di dalam diri kita. Kita sadari betul untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia, sehingga waktu kita manfaatkan kebaikan demi kebaikan demi akhirat. Ya, karena itu yang sepatutnya kita lakukan di dunia. Kata Nabi dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang cerdas itu orang yang berhasil menaklukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu orang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kira-kira dari saya.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk Ustaz, dan tentunya banyak hal, ya, yang kita dapatkan perbincangan bersama Ustaz Fikri Bajaber LCMHI tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi musim kemarau, ya, diantaranya menjaga air sebagai nikmat Allah, tidak berlebihan dalam penggunaannya, serta senantiasa peduli terhadap sesama dan kemudian lingkungan. Sekali lagi terima kasih Ustaz Fikri Bajaber LCMHI untuk kehadirannya pagi ini. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu, Ustaz. Baik. Baik, sekali lagi semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua pendengar untuk senantiasa bersyukur, menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Maria Imakulata mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dalam program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 4 Saripati Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil 4 Saripati Maju yang turut disiarkan melalui Pro 1 RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Terima kasih dan sampai jumpa.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, demikianlah siaran Mutiara Pagi Berjaringan yang telah membahas topik musim kemarau, apa yang semestinya kita lakukan. Tadi sudah bersama dengan Ustaz Fikri Al-Bajibar, tokoh agama dan juga ulama kota Palu. Telah dipandu tadi dari RRI Palu bersama Maria Immaculata. Dan pendengar, kami cukupkan siaran Mutiara Pagi Islami Berjaringan. Saatnya kita jelang Warta Berita Daerah.

0: Pendengar, pemirsa, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia. Tuli-tuli Buol dan Parigi Mautong menyampaikan berita daerah.
1: Di Kabupaten Tuli-tuli sendiri, di data kami itu ada 4 pulau ya. Jadi ada Pulau Kabetan, kemudian ada Lutungan, kemudian Pulau Lingayan, kemudian yang terakhir ada dusun dari Desa Kabetan itu sendiri di Pulau Tumpangan.
2: Maka kita himbau kepada semua, jangan sampai karhutlah kebakaran hutan dan lahan ini merembet sampai membakar sekolah seperti yang di Moro di daerah Poso. Jangan sampai membakar rumah masyarakat yang seperti daerah lain di kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah.
3: Dari beberapa jumlah atlet-atlet yang ikut seleksi dan mudah-mudahan angka yang mengkerucut di 33 ini itu kemudian betul-betul mampu kemudian menerima apa keinginan manajemen tentunya ketika kita bicara pada persoalan pemeriksaan latihan itu sendiri.
0: Topik utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya Bupati Buol ingatkan masyarakat di tengah kemarau panjang yang meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan karhutla untuk tidak melakukan pembakaran dalam proses pembukaan lahan. Serta diakhiri dengan sorotan pagi terkait atlet sepak bola andalan yang mampu memperkuat masing-masing daerah hingga di tingkat provinsi yakni ajang Porprov ke-10 Morowali mendatang. Inilah berita selengkapnya Jumat 18 September 2025 bersama saya Jasmine. Pendengar dan pemirsa, berita daerah pagi hari ini kami awali informasi Bupati Buol ingatkan masyarakat di tengah kemarau panjang yang meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan karhutla untuk tidak melakukan pembakaran dan proses pembukaan lahan. Sardono melaporkan.
4: Di tengah kemarau panjang yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan karhutla, pemerintah Kabupaten Buol mengimbau masyarakat, utamanya para petani yang berada di 11 kecamatan 108 desa, untuk tidak melakukan pembakaran dalam proses pembukaan lahan. Bupati Buol Haji Risaryudi Triwibowo mengatakan, secara ekonomi membuka lahan dengan cara membakar memang murah biaya, namun kondisi cuaca yang kering membuat potensi kebakaran semakin tinggi, apalagi Kabupaten Buol hampir 3 bulan ini tidak diguyur hujan. Vegetasi yang mengering ditambah hembusan angin yang cukup kencang dapat menyebabkan api dengan cepat meluas apabila terjadi pembakaran yang tidak terkendali. Selain aktivitas pembukaan lahan, masyarakat juga diminta berhati-hati saat membakar sampah. Hal tersebut menyusul sejumlah peristiwa kebakaran yang terjadi akibat api yang tidak sepenuhnya padam. Bupati yang akrab disapa Bowo ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencegah terjadinya karhutla. Terlebih berdasarkan perkiraan BMKG, kondisi kemarau masih berpotensi berlangsung hingga akhir November 2026.
2: Jadi saya minta tolong wargaku semua, Tilo di Liakau Tetandanio, Om Tante semua hayo, khawatir daerah kita sedang kena panas. Daerah kita di Indonesia bukan cuma di Kabupaten Buol, seluruh kabupaten kita posisinya panas. Dari BMKG menyatakan sampai akhir November 2026, situasi kita masih panas kemarau panjang berkepanjangan. Dari BNPB dan dari Kemendagri serta dari Kepolisian Republik Indonesia, titik-titik hotspot, titik-titik panas, titik-titik api di Kabupaten Buol dideteksi ada sekitar 160 titik. Maka kita himbau kepada semua, jangan sampai karhutla, kebakaran hutan dan lahan ini merembet sampai membakar sekolah seperti yang di Moro di daerah Poso, jangan sampai membakar rumah masyarakat yang seperti daerah lain di kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah.
4: Sementara itu terkait keterbatasan armada pemadam kebakaran damkar yang menjadi sorotan masyarakat di tengah meningkatnya kejadian kebakaran, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya, salah satunya melalui pengadaan 1 unit armada pemadam kebakaran yang baru guna memperkuat penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Buol.
2: Kita sudah ada pengadaan mobil kebakaran baru. Insya Allah dilakukan proses jalan ke Kabupaten Buol. Sudah selesai. Yang kedua, kita sudah bermohon dan berminta kepada semua perusahaan yang ada di Kabupaten Buol. Baik itu PT HIP, PT Sonokeling, PT Palma, dan seterusnya. Tapi sampai hari ini belum dijawab. Dua, kita sudah minta bantuan kepada BNPB Provinsi Sulawesi Tengah langsung pada Pak Gubernur. Insya Allah mudah-mudahan peralatan kebakaran hutan yang kecil seperti alat gendong untuk penyemprot air, kemudian dan alat tangki dan seterusnya akan datang dalam waktu dekat. Karena mengandalkan APBD Buol yang terbatas, kita tidak akan mampu untuk beli mobil kebakaran satu itu saja, ada urusan lain yang harus dikorbankan. Pembangunan jalan kita korbankan, pembangunan jembatan kita korbankan.
4: Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol, tercatat sekitar 30 kejadian karhutla selama periode kemarau. Kebakaran tersebut berdampak pada area kurang lebih 500 hektar, meliputi lahan sagu, tanaman sawit, serta sejumlah tanaman perkebunan lainnya.
0: PT PLN UP2K Sulawesi Tengah mengakui masih terdapat 4 pulau yang menjadi perhatian dalam upaya pemerataan akses listrik. Keempat wilayah itu yakni Pulau Kabetan, Pulau Lutungan, Pulau Lingayan, dan Pulau Tumpangan. Martina melaporkan.
5: PT PLN Persero terus berupaya dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan listrik di wilayah kepulauan, sehingga dapat meningkatkan rasio elektrifikasi terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tim Leader Perencanaan Listrik Pedesaan PLN UP2K Sulawesi Tengah, Bill Johan, mengatakan PLN UP2K Sulteng telah memetakan dalam perencanaan jangka panjang pengembangan sistem kelistrikan, yakni pembangkit listrik tenaga surya, yang dinilai menjadi salah satu opsi dalam mendukung penyediaan listrik di wilayah kepulauan, sehingga masyarakat di daerah tersebut nantinya dapat memperoleh akses energi listrik secara merata.
1: Nah, namun kalau kita melihat secara pulau ya, secara pulau itu di Kabupaten Toli-Toli sendiri, di data kami itu ada 4 pulau ya. Jadi ada Pulau Kabetan, kemudian ada Lutungan, kemudian Pulau Lingayan, kemudian yang terakhir ada dusun dari Desa Kabetan itu sendiri di Pulau Tumpangan. Rencana kami, keempat pulau ini memang kami, solusi kelistrikannya itu kami rencanakan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Dan itu sudah terpetakan dalam rencana kami.
5: Ketika disinggung soal program pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yakni Berani Menyala, ia mengungkapkan PLN UP2K Sulteng juga sejalan dengan misi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Berani Menyala, di mana PLN juga telah berkoordinasi langsung dengan Gubernur Sulawesi Tengah untuk mendapatkan dukungan penuh serta pengawalan dalam eksekusi pembangunan di lapangan.
1: Dan kemarin juga kita sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur, syukur Pak Gubernur sangat mendukung terkait hal ini. Bahkan beliau juga bisa langsung ini ya, langsung mengkawal, bisa mengawal secara aktif terkait program ini, sehingga kami juga dapat sangat terbantu untuk eksekusinya nanti.
5: Bill Johan mengungkapkan pihaknya memahami kondisi saat ini masyarakat yang berada di Pulau Kabetan. Untuk itu, situasi saat ini ia berharap kolaborasi untuk mendapatkan solusi, sedangkan untuk jangka panjang Desa Kabetan sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang dengan dukungan program pendanaan dan kolaborasi bersama seluruh stakeholder.
0: Masalah kelangkaan bahan bakar minyak BBM yang terjadi di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, terus dikeluhkan warga dan pelaku usaha lokal. Panjangnya antrian di dua stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU wilayah perkotaan, serta mahalnya harga eceran BBM menjadi pemandangan sehari-hari dalam beberapa waktu terakhir. Dari Bumi Pogogul, Renaldi melaporkan.
6: Menanggapi situasi ini, pemerintah daerah Kabupaten Buol bersama instansi terkait bergerak melakukan pengawasan dan pemantauan di lapangan guna mencari akar permasalahan sekaligus merumuskan solusi konkret. Berdasarkan hasil pemantauan awal di lapangan, Syarif Pusadan selaku asisten daerah 2 bagian perekonomian dan pembangunan menduga adanya indikasi penyalahgunaan serta pendistribusian yang tidak tepat sasaran. Salah satu fokus pengawasan ditujukan pada tata kelola izin atau barcode penerimaan BBM bersubsidi yang dinilai belum optimal. Pemerintah daerah menegaskan pentingnya peranan perangkat daerah teknis yang membidangi sektor-sektor penggunaan BBM, seperti Dinas Perikanan bagi para nelayan hingga Dinas Diskum Perindak yang membawahi UMKM. Di sisi lain, faktor utama terjadinya kelangkaan BBM jenis Pertalite di wilayah Kabupaten Buol diakui karena adanya pembatasan pasokan dari pihak Pertamina. Saat ini, armada pengangkut BBM ke Buol dilaporkan hanya mampu mengirim 1 tangki per hari, dari yang seharusnya 2 hingga 3 tangki per hari untuk memenuhi kebutuhan normal masyarakat.
7: Ya, kita sebenarnya tadi sepakat mau turun semua, termasuk perangkat daerah yang mengelola ini barcode ini. Ya, kita tidak punya ini kan, kita tidak punya dasar kalau seperti itu ya. Sebenarnya solusinya kita sudah kasih. Pertamina ke OPD-OPD perangkat daerah itu kita sudah distribusi. Bahwa kita mau membagi ini barang supaya bisa teratur. Perikanan misalnya dalam satu atau dua hari dalam satu minggu. Kemudian pertanian seperti itu, UMKM seperti itu. Supaya ini bisa teratur dan semuanya bisa dapat.
6: Sementara itu Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Buol terus meningkatkan pengawasan dan penertiban di dua SPBU wilayah kota guna mengontrol ketertiban antrian kendaraan serta mencegah potensi keributan warga. Kepala Satuan Satpol PP Kabupaten Buol, Nasir Andimaka, menanggapi insiden keributan yang sempat terjadi di salah satu SPBU beberapa hari lalu. Kasatpol PP menyebutkan bahwa hal tersebut umumnya dipicu oleh aksi rebutan antrian antar pengguna kendaraan. Untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif, pihak Satpol PP mengerahkan kekuatan penuh dalam patroli dan pemantauan malam. Sekitar satu peleton personel diterjunkan ke lapangan untuk mengawasi aktivitas di SPBU serta mengumpulkan data.
8: Pasti soal masalah pengaturan. Kapan nanti kita akan tertibkan, bisa kolaborasi dengan kepolisian, TNI. Setelah melakukan peninjauan pengawasan yang kita lakukan malam hari ini, mengambil data terus.
6: Pemerintah daerah Kabupaten Buol berharap pembatasan pasokan daerah Pertamina ini tidak berlangsung lama, sehingga kuota dan jadwal pengiriman BBM dapat kembali normal guna menyokong mobilitas serta perekonomian masyarakat di Kabupaten Buol.
0: Aktivitas pertambangan emas secara tradisional di kawasan Kem 7 Buol telah membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat, khususnya dari sisi ekonomi dan keseharian. Dalam petikan wawancara ini, masyarakat turut menyampaikan pengalaman, perubahan yang dirasakan, serta harapan terhadap masa depan kawasan pertambangan Kem 7 bersama penambang emas tradisional Lalu M. Sulkarnain. Inilah wawancaranya dipandu reporter Alfiansyah.
9: Baik para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama salah seorang masyarakat Kabupaten Buol yang cukup sering beraktivitas di wilayah pertambangan Kem 7. Kita akan berbincang singkat dengan beliau, Bapak Lalu M. Zulkarnain. Baik Pak, seberapa sering Bapak beraktivitas di wilayah kawasan pertambangan Kem 7 ini Pak? Silakan.
10: Sudah cukup sering juga Pak, mungkin naik turun ini paling sekitar 15 kalian, ya 15 kalian sih kurang lebih.
9: Itu selama perjalanan itu bersama teman-teman atau sendiri atau bagaimana Pak?
10: Kebanyakannya itu rombongan sih sama teman-teman.
9: Nah, dalam perjalanan itu Pak, apakah pulang pergi atau menginap berapa lama atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan.
10: Dalam perjalanan biasanya rombongan, biasa nginap di atas. Bisa memakan waktu sekitar 3-4 hari perjalanan baru tiba di rumah lagi.
9: Dari titik

0: selama beraktivitas di camp 7, Pak?
1: Yang pastinya perubahannya lumayan sih. Yang biasanya kita di kampung harian itu untuk mendapatkan 1 juta itu membutuhkan waktu 1 hari, tapi kalau kita ke tambang emas itu sekali berangkat bisa dapat 2 juta.
0: Dan itu 2 juta bersih sendiri atau bersama tim?
1: Bersih sendiri. Paling bersihnya 1 juta setengah lah, potong ongkos makan di jalan.
0: Oke, Pak. Sekarang berbincang ini, Pak, terkait mengenai mungkin kan kesehatan. Nah, para penambang ini seperti mungkin Bapak Lalu M. Zulkarnain rasakan, apakah mungkin pernah ada kejadian-kejadian yang seperti mengalami gangguan kesehatan selama di kawasan pertambangan, Pak?
1: Kalau saya pribadi memang pernah, kadang juga karena mungkin kecapean toh jadi demam-demam gitu kan. Cuman ya pastinya kita siapkan obat lah, seperti paracetamol gitu kan, untuk jaga-jaga aja sih.
0: Artinya di kawasan pertambangan teman-teman atau Pak Lalu sendiri tidak takut misalnya ada debu-debu atau mungkin zat-zat kimia yang ada di wilayah pertambangan tersebut, Pak?
1: Kalau di pertambangan posisinya itu aman sih kalau masalah dari debu atau zat-zat kimia seperti itu. Karena dikerjakan dengan tradisional kan, jadi tidak terlalu berisiko gitu.
0: Pak Lalu, mungkin saya ingin bertanya, mungkin ada hal-hal menarik mungkin yang pernah dirasa selama kegiatan pertambangan di Camp 7 ini, Pak?
1: Ya, yang pastinya hal menariknya kita bisa mengolah raga badan tanpa harus kita nge-gym ke tempat olahraga. Dan yang pastinya fisik kita jadi dan kita juga dapat uang. Dan bisa sambil jalan-jalan juga.
0: Oke. Terakhir mungkin, Pak, harapan Pak Lalu sendiri terkait mungkin keberadaan Camp 7 ke depannya mungkin bisa membawa manfaat untuk masyarakat sekitar atau bagaimana mungkin harapannya, Pak?
1: Ya, sudah yang pastinya itu bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, bahkan semua orang yang membutuhkan pekerjaan. Yang pastinya bisa membantu ekonomi masyarakat lah, dan kalau bisa kelestariannya itu dijaga selama-lamanya sampai anak cucu lah kalau bisa. Harapan saya untuk ke Camp 7 supaya tidak diganggu oleh perusahaan asing atau kayak seperti PT, karena untuk menjaga kelestarian alam gitu kan, dan juga menjaga mata pencarian masyarakat.
0: Oke, baik, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Lalu M. Zulkarnain, salah seorang masyarakat yang rutin beraktivitas di wilayah pertambangan Camp 7 Kabupaten Buol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Tengah mengajak seluruh mubalig untuk aktif menciptakan konten-konten digital yang menebarkan pesan-pesan toleransi dan menjaga kerukunan di tengah masyarakat. Datra Hasan melaporkan.
4: Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, Mudib Godal, mengajak seluruh mubalig dan pemuka agama di daerah ini untuk aktif menciptakan konten digital yang menebarkan pesan toleransi dan menjaga kerukunan di tengah masyarakat. Menurutnya, keadaan media sosial dan berbagai platform digital lainnya menjadi ruang strategis dalam menyebarluaskan nilai keberagaman dan moderasi beragama. Namun, ruang digital juga kerap dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menyebar ujaran kebencian dan provokasi, utamanya para tokoh agama yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap perbedaan.
5: Pemuda kerukunan di namanya. Mereka inilah yang kemudian kami tugaskan untuk melakukan pengkanteran atas isu-isu negatif yang mungkin mereka lihat atau mereka saksikan yang kebetulan itu tidak seperti apa yang terjadi di masyarakat kita. Dan alhamdulillah kawan-kawan ini terus masif di dalam menjaga postingan-postingan yang terkait tentang isu-isu keragaman itu sendiri.
4: Sementara itu, konten kreator muda asal Tolitoli, Rizaldi, juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menghadirkan konten digital yang positif dan berakar pada nilai-nilai budaya lokal.
6: Tentu itu menjadi tantangan kami sebagai teman-teman pemuda, konten kreator ya. Ya, dalam membuat konten, apakah konten ini tidak mengandung unsur sensitif? Karena jangan sampai ketika mengandung unsur sensitif, tentu nanti menjadi dalam bentuk semacam simbol perpecahan di dalamnya. Ya.
4: Untuk itu, kolaborasi lintas agama dan lintas generasi untuk menciptakan ekosistem digital yang damai dan produktif melalui berbagai pelatihan sehingga pemuda mampu menjadi pelopor dalam merawat keberagaman dan budaya lokal di ruang digital saat ini.

0: Informasi olahraga, mendengar sebanyak 33 orang atlet sepak bola hasil seleksi yang dilakukan ASKA PSSI Kabupaten Toli-Toli akan menjadi skuad Kabupaten Toli-Toli pada Pekan Olahraga Provinsi Porprovs ke-10 Morowali yang akan dilaksanakan Desember mendatang. Selengkapnya, Ahmad Mukadas melaporkan.
1: Salam olahraga, saudara. Dari kurang lebih 250 orang yang mendaftar pada seleksi tim sepak bola Porprov 2026, terseleksi kurang lebih 33 orang atlet yang akan memperkuat kota Cengkeh Toli-Toli pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Morowali yang akan dilaksanakan pada Desember mendatang. 33 atlet sepak bola yang merupakan kelahiran tahun 2007 ke bawah tersebut merupakan atlet yang berasal dari 10 kecamatan sekabupaten Toli-Toli. Ketua ASKA PSSI Kabupaten Toli-Toli Salekani saat diwawancara RRI mengungkapkan, seleksi yang dilakukan ASKA PSSI tidak terpas dari bentuk persiapan cabang olahraga sepak bola yang ada di daerah ini untuk mengikuti ajang bergengsi multi-event 4 tahunan Porprov yang akan diselenggarakan di Kabupaten Morowali, di mana dari kurang lebih 250 orang yang ikut seleksi, pada tahap akhir hanya tersaring kurang lebih 33 orang atlet yang akan menjalani pemusatan latihan atau training center TC. Diharapkan dalam pemusatan latihan, atlet yang terpanggil akan dibina mental, karakter, serta kualitas dari atlet itu sendiri, sebab pada perhelatan Porprov kali ini, pihaknya berkeinginan memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Toli-Toli di ajang multi-event 4 tahunan itu.
2: Planningnya seperti itu, Pak. Ini akan kemudian kita jadikan skuad untuk membela Kabupaten Toli-Toli di ajang Porprov di cabur sepak bola dari beberapa jumlah atlet-atlet yang ikut seleksi, dan mudah-mudahan angka yang mengkerucut di 33 ini itu kemudian betul-betul mampu kemudian menerima apa keinginan manajemen tentunya ketika kita bicara pada persoalan latihan itu, pemerusatan latihan itu sendiri.
1: Menurut Ketua ASKA PSSI Kabupaten Toli-Toli ini, latihan secara kontinu atau berkesinambungan bagi seluruh atlet di semua cabang olahraga cabur sangat diperlukan sebagai bentuk persiapan menghadapi berbagai event, baik yang ada dalam skala lokal maupun nasional, bahkan internasional, guna mempersembahkan yang terbaik bagi masing-masing daerah dari berbagai cabang yang dilombakan.
2: Alhamdulillah yang dari 33 itu Pak hasil dari 10 kecamatan, dan memang ya orientasi kami di samping kemudian menggali potensi, samping kemudian menjaring atlet-atlet yang memang punya kualitas di atas rata-rata, ya bagaimana kemudian di dalam seleksi dari 10 kecamatan ini kami bisa merekrut setiap minimal 1 orang atau 2 orang mewakili kecamatannya.
1: Untuk itu Ketua ASKA PSSI Kabupaten Toli-Toli berharap kepada atlet yang berhasil terjaring serta terseleksi pada cabang olahraga sepak bola agar mempersiapkan diri secara maksimal dengan berlatih secara tekun serta menjaga kesehatan agar target pada pelaksanaan Porprov 10 Morowali khususnya pada cabang olahraga sepak bola dapat tercapai.
0: Pendengar pemirsa, jelang perhelatan event olahraga tingkat provinsi Sulawesi Tengah yakni Porprov di Morowali yang ke-10 Desember mendatang, masing-masing cabang olahraga terus mempermantap persiapan tak terkecuali seleksi atlet pada cabang olahraga sepak bola. Pertanyaannya, lantas bagaimana tanggapan serta harapan akan lahirnya atlet sepak bola andalan yang mampu memperkuat masing-masing daerah hingga di tingkat provinsi? Kita simak wawancara reporter Setiadi bersama pengamat sepak bola Provinsi Sulawesi Tengah, Agusman, berikut ini.
3: Pengamatannya Pak Agus untuk atlet-atlet sepak bola kita. Ini kan jelang Porprov, tentunya nanti ada bibit-bibit atlet sepak bola yang dicari oleh PSSI Sulteng untuk menuju di PON, kemudian agenda-agenda lainnya. Nah ini pengamatannya Pak Agus seperti apa? Silakan.
4: Ini Pak terkait Porprov yang akan dilaksanakan nanti di Desember. Harapannya kita semoga semua kabupaten kota bisa ikut, kemudian bisa berkontribusi dan melahirkan nanti atlet-atlet untuk Sulawesi Tengah,
3: ya.
4: Karena ajang Porprov kita akan langsung persiapkan atau menghadapi itu namanya Prapon di 2027. Nah, dengan agenda itu kita akan berharap nanti ke depan Sulteng bisa lolos lagi ke PON seperti di PON Aceh dan Medan.
3: Ya.
4: Nah, saya lihat juga sekarang teman-teman dari kabupaten kota sudah mulai tancap gas, sudah melakukan tahapan seleksi,
3: ya.
4: Seperti Palu, Toli-Toli, Donggala, dan juga Parigi Mautong. Yang sampai saat ini baru beberapa kabupaten saya lihat sudah memulai tahapan jaringan pemain untuk menuju pon prof, Pak. Seperti itu.
3: Oke. Baik, Pak Agus, kalau melihat potensi-potensi atlet sepak, khususnya sepak bola kita di Sulawesi Tengah secara umum. Nah, ini bagaimana potensi-potensi atlet kita ini, apakah memang secara merata atau mungkin ada pembeda, Pak, di tingkat daerah itu atau bagaimana?
4: Oke, secara umum bahwa atlet Sulawesi Tengah dengan kabupaten-kabupaten lain secara umum, saya berpikir bahwa semua merata, Pak, merata. Cuma yang membedakan saat ini nanti adalah bagaimana kesiapan, persiapan dan mental atlet menuju ke ajang pro-prof itu. Nah, makanya teman-teman kabupaten kota harus berpikir, latihannya harus dipersiapkan dengan baik, kemudian didukung oleh pemerintah daerah, teman-teman pengurus cabornya, agar mempersiapkan dengan baik, karena kita tahu juga butuh untuk meraih prestasi, kita butuh persiapan yang matang juga tentu dengan dukungan stakeholder di teman-teman di daerah.
3: Oke, ya.
4: Seperti itu, Pak.
3: Ya, artinya secara fisik kemudian juga teknik atlet-atlet kita di Sulawesi Tengah tidak kalah saing juga, Pak.
4: Iya, Pak. Secara teknik saya pikir semua merata, tinggal memang bagaimana juga sebenarnya teman-teman pengurus ini melihat mempersiapkannya dengan. Yang pertama, teman-teman mempersiapkan pelatih, Pak, seorang pelatih untuk menangani timnya nanti itu harus juga didukung oleh SDM-nya juga, misalnya pelatihnya yang punya lisensi.
3: Baik.
4: Minimal kan nanti ini di Porpor lisensinya C.
3: Oke. Okay.
4: Jadi kalau sudah C itu, saya kira di Sulteng sudah banyak lisensi C, tinggal bagaimana teman-teman pengurus kabupaten kota memaksimalkan itu untuk akan juga itu akan mendukung apa namanya persiapan dari segi teknik, taktik dan juga fisik buat atlet-atlet persiapan porpor, Pak.
3: Pak Agus, kalau kita lihat masing-masing askap di kabupaten kota ini sudah mulai bergerak seperti yang Pak Agus bilang, bahkan sekarang ada sekolah sepak bola yang dibangun di masing-masing daerah. Nah, ini potensi-potensi itu Pak Agus ini melihatnya bagaimana?
4: Kebetulan juga saya melihat bahwa teman-teman daerah banyak yang punya SSB, tinggal mungkin apa namanya butuh didukung oleh pemerintah daerah, karena yang kita lihat yang aktif ini kan artinya kita bukan melihat maksudnya membedakan, tapi kan memang Kota Palu kan sebagai apa namanya sentral ya, sentral pembinaan atlet kan di Kota Palu, kalau khususnya sepak bola SSB-nya di Palu lebih banyak. Nah, itu kita berharap itu bisa mendorong, menyemangati teman-teman pelatih daerah untuk terus membangun SSB, melatih anak-anak, karena yang kita butuhkan saat ini sebenarnya generasi-generasi itu yang lahir dari SSB, Pak.
3: Iya, iya.
4: Nah, itu kedepannya kita yakin dan percaya kita bisa berkontribusi untuk nasional kalau kita semua di daerah kabupaten kota punya SSB, latihan rutin, ikut turnamen, kompetisi-kompetisi yang ada di Kota Palu.
3: Oke, Pak Agus, terkait dengan proses penjaringan atlet sepak bola jelang popo masing-masing daerah. Nah, ini juga Pak Agus untuk mendukung itu supaya askap di daerah ini bisa mencari atlet secara merata sampai di tingkat kecamatan dan desa, ini seperti apa sebenarnya?
4: Oke, baik. Menurut saya, Pak, ya. Jadi, menurut saya agar bisa menjaring anak-anak yang daerah-daerah terpencil membuat seleksinya dengan beberapa tahapan. Misalnya kalau daerah yang punya yang sangat luas, misalnya seperti kayak di Donggala atau Parigi, kan itu daerahnya luas. Saya juga mereka sudah melakukan tahapan itu dengan melakukan sampai 4 sesi seleksi, Pak. Sangat bagus. Dan itu bisa apa namanya membagi wilayah seleksi sesuai wilayah yang jangan terlalu jauh, bisa semua teman-teman anak-anak itu bisa ikut berkesempatan dengan misalnya hanya satu titik seleksinya. Jadi itu membuat yang anak yang dari Jawa kan berpikir datang untuk ke tempat yang jauh itu, Pak. Seperti itu. Jadi kalau di sini beberapa daerah sudah lakukan itu, memberikan beberapa kesempatan tahapan seleksinya sampai 4 kali tahapan seleksi.
3: Oke.
4: Gelombang seleksinya ya, Pak.
3: Oke. Baik, Pak Agus, semua askap di Kabupaten Sulawesi Tengah ini untuk bagaimana mempersiapkan atlet sepak bolanya jelang perprov. Apa harapan Bapak?
4: Harapannya semua teman-teman pengurus askap, pelatih dan teman-teman di daerah, harapannya semoga di ajang ini menjadi ajang kita merepresentasi, menjaring atlet-atlet yang berbakat, kemudian mampu nanti mengangkat nama Sulawesi Tengah. Kita punya target kembali itu pasti, karena kan PSSI sekarang lagi PLT, pasti semua juga ingin pengurus yang baru nanti ingin harapannya lolos juga ke dari prapon ke pon. Baik. Itu harapan kita semua. Hadir apa namanya, nah kita tahu sepak bola juga menjadi kebanggaan kita semua. Ini bisa terus berkolaborasi, mensupport segala kegiatan untuk persiapan proper nanti, Pak.
3: Oke, baik. Pak Agus, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
4: Oh iya, Pak. Siap.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar dan pemirsa, wawancara tadi sekaligus mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmin bersama rekan teknik Sela dan saya Nala Bidin menyampaikan terima kasih, selamat pagi dan tetap semangat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pagi-pagi seperti ini, bagaimana ya? Kayaknya lagi cerah cuacanya ini ya untuk wilayah Toli-Toli begitu. Tapi pagi ini kita juga sudah bersama dengan Kang I ini. Iya, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi nih Kang I.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana ini kabarnya ini?
0: Pak Dula nih. Baik-baik ini Pak Dula lagi sehat-sehat. Kebetulan pagi ini kan kita juga kepengen lihat ini atlet-atlet di cabang olahraga kita di Toli-Toli ini semakin berprestasi begitu, tidak stagnan, tidak jalan di tempat begitu Kang I. Nah, kebetulan pagi hari ini kita tidak berdua saja ini Kang I, kita bersama dengan Pak Saleh Kani ini ya.
1: Ada tamu khusus ya?
0: Ada tamu khusus karena beliau ini yang tahu betul ini tentang atlet-atlet sepak bola kita di Toli-Toli ini Kang I. Ya, boleh disapa Kang I.
1: Ya, assalamualaikum Pak Saleh Kani.
2: Waalaikumsalam Pak, siap. Salam.
1: Alhamdulillah. Iya, kopinya sudah tersedia atau bagaimana? Masalahnya.
2: Kopi. Sediakan, Pak.
1: Kalau laki-laki ini kan bicaranya kalau pagi tuh kopi.
0: Ya. Kopinya lewat udara pagi saja.
1: Iya, ini bicara soal apa? Porprov ini, Pak. Kapasitas Bapak ini sebagai apa ini, Pak? Di apa di ajang Porprov nanti di Desember ini.
2: Iya. Sebagai ketua PSSI Pak, askar PSSI cabang olahraga
1: maaf Pak, tak kira Bapak tadi macam apa pelatih begitu. Ternyata Bapak ketua
2: kebetulan masih diamanahkan.
1: Iya jadi, Pak, kalau mau tanya ini Pak Dula juga mungkin sebentar mau tanya juga ini apa. Mungkin Bapak bisa kasih tahu ini sampai nanti terpilihnya, direkrutnya atlet-atlet ini jenjang-jenjangnya gimana nih Pak? Silakan Pak.
2: Kalau kita di cabang olahraga sepak bola Pak, sesuai dengan hasil rembuk dan rapat kami bersama manajemen, normal ini pelatih, kepala pelatih, asisten pelatih, manajer, dan ofisial serta perangkat-perangkat yang lain. Kemudian memang kita bersepakat melakukan sistem perekrutan secara berjenjang, Pak. Kita seleksi, dan seleksinya itu kemudian kita secara terbuka dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Dilakukan dan kita sudah laksanakan di stadion beberapa hari yang lalu, lebih dari 150-an atlet yang alhamdulillah itu ikut seleksi. Ya, kita jaring untuk kemudian dipanggil di pemusatan latihan itu 33 orang Pak.
0: Wah, luar biasa itu Kang Gia. Jadi kita menaruh kepercayaan sama Pak Saleh Kani ini, Pak Ijan. Karena 10 kecamatan tidak mudah untuk mencari bibit-bibit apa ya, atlet-atlet yang...
1: Saya saja tidak terpilih.
0: cek umur, Kang I, cek umur. Kang I juga pasti...
1: Kita baru lari 10 meter, sudah jatuh. Ini kenapa ini orang tua dia ada di tengah lapangan?
0: Paling, Kang I ini, Pak Saleh kan, ini jagonya sepak bola, tapi tarkam begitu.
2: Iya, betul-betul, Pak.
1: Iya, Pak Saleh kan jadi menepis anggapan bahwa para calon atlet sepak bola ini bukannya suka-sukanya panitia atau mungkin ada pihak tertentu, tidak Pak ya?
0: Suka-sukanya ini Kang I ada
2: makanya
0: saja.
2: Kita Pak kenapa seleksi secara terbuka, karena selama ini kan selalu ada asumsi
1: ya
2: bahwa sama-sama mereka saja, bahwa orang-orang dalam saja. Tapi hari ini kita mau buktikan bahwa dengan seleksi yang kita lakukan ini, kita Alhamdulillah merekrut 10 kecamatan ini ada perwakilannya.
0: Oh,
2: artinya iya, Pak, iya. Walaupun mungkin ya ada kualitasnya yang memang masih di bawah rata-rata, kita berupaya untuk merekrut masuk di dalam skuad. Cuman memang saya pesan sama pelatih bahwa 25 sampai 28 harus memang atlet-atletnya memang mempunyai kualitas yang di atas rata-rata. Karena kita butuh skuad, kita butuh bagaimana supaya kita dapat prestasi khususnya di ajang poprov ini. Kalau kemudian tidak ada misalnya setiap kecamatan dalam kecamatan itu memang, karena memang kita tidak bisa pungkir Pak, masih ada beberapa kecamatan yang memang atletnya itu di bawah rata-rata, tapi kita ingin memberikan support sehingga supaya ke depan ini atmosfer persepak bolaan, semangat persepak bolaan yang ada di pelosok-pelosok dan kecamatan-kecamatan ini semakin berkembang. Ya kita berupaya untuk tarik juga mereka yang ada di kecamatan yang memang kualitasnya masih di bawah rata-rata Pak, itu tidak bisa dipungkiri. Ada tiga kecamatan yang kalau kita mau realistis itu memang tidak bisa artinya untuk kita masukkan dalam skuad, tapi saya sampaikan sama manajemen ya sebagai ketua ASKAP meminta bahwa tetap kita rekrut dia masuk dalam skuad, karena supaya ini akan menjadi semangat tersendiri dan membawa motivasi buat kecamatan-kecamatan yang ada bahwa ya memang PSSI hari ini berorientasi untuk bagaimana menggali potensi, untuk bagaimana kemudian selektif di dalam apalagi namanya menjaring pemain-pemain atlet yang khususnya di cabang olahraga sepak bola Pak.
0: Wah, luar biasa. Seperti sekali. Ini nih Kang I, artinya masyarakat ada kepercayaan juga begitu. Bayangkan saja setiap kecamatan kan ada perwakilan. Justru yang kalau dicurigai kalau cuman kecamatan Baulan saja begitu atau kecamatan lainnya. Ini hampir semua Kang I, begitu ya 10 kecamatan.
1: Dan ini saya lihat nih Pak Salekani dan teman-teman yang apa yang menseleksi ternyata ingin memberi rasa kebanggaan setiap kecamatan bahwa ada wakilnya, kemudian itu nanti jadi macam penyemangat di kecamatan-kecamatan lain supaya
2: iya
1: begitu Pak ya.
0: Tapi Kang I, tim apa atlet sepak bola kita kan juga punya pengalaman ini kemarin di Popda Buol, begitu ya Pak Saleh?
1: Iya,
0: siap Pak. Itu cukup membanggakan juga ya. Di Popda kemarin.
2: Alhamdulillah kita kemarin dapat prestasi walaupun hanya perunggu.
1: Iya. Tapi yang paling penting kan Pak ini apa, kita mendorong apa sportivitas, toh artinya kalah menang ya kita menang, toh artinya kita sebagai persaudaraan se-Sulawesi Tengah ini, toh kan begitu Pak ya.
0: Tapi Pak Saleh kita juga kepengen tahu ini. Target ke depan ini di Morowali mendatang ini raih apa kira-kira? Kan pasti punya harapan begitu Pak Saleh.
2: Kalau kami Pak pengurus ASKAP, intinya bagaimana kemudian kita tetap meraih prestasi. Karena memang kita tidak bisa pungkiri khususnya yang akan jadi rival terberatnya kita ini adalah tetap Palu dengan Donggala. Palu Donggala ini adalah rival terberat ketika kita bicara sepak bola Sulawesi Tengah, itu adalah rival terberat Kabupaten Toli-Toli. Tapi tentunya kemudian dengan betul-betul seleksi yang kita lakukan ini secara selektif, ya kami tetap optimis Pak bahwa insya Allah ya kami berupaya untuk bagaimana supaya bisa masuk di grand final.
1: Kan,
2: kita tetap harus kembali bahwa pada prinsipnya itu adalah bola bundar. Apalagi nih event profesional ya tergantung dari rezeki lagi Pak.
0: Betul. Keberuntungan juga sih, faktor keberuntungan.
1: Kalau bola dia gepeng itu namanya jalan kote.
0: Sepakat juga, soalnya bola kan bulat itu Kang I, tidak bisa diprediksi ya. Kecuali bolanya
1: tapi
0: segini.
1: Saya mau tanya apa ini, di tengah efisiensi begini kan namanya klub sepak bola ini ke sana itu kan ada asrama, ada biaya makan, ada wah segala macam.
0: Waduh.
1: Nah ini bagaimana ini Pak, dari segi pendanaannya ini, jangan sampai waduh ini baru di tengah jalan biaya sudah habis, uang makan bagaimana ini, Pak? Silakan Pak.
2: Ya, terima kasih Pak. Memang ini sebenarnya ketika kita bicara efisiensi Pak, ini kita bicara tentang kegaduhan seluruh kabupaten yang ada di Indonesia Pak, bukan di Sulawesi Tengah saja.
1: Iya.
2: Bukan cuma di Toli-Toli saja. Kemudian bicara sepak bola, tentunya juga kita bicara tentang budget yang fantastis gitu loh.
1: Iya.
2: Popda kemarin ya, walaupun memang di tengah efisiensi, ya kami kemudian tetap bismillah untuk berangkatkan adik-adik. Ya. Ya, tapi makanya ketika ada orang yang kritik, kan hari ini Pak, ya, saya sedikit menggeliti mungkin, ada beberapa mungkin yang memang merasa memiliki sepak bola Toli-Toli ini, ya, kemudian merasa tidak dilibatkan. Sementara yang harus dipahami sebenarnya, kita mau libatkan semua itu budgetnya luar biasa. Oke, kalau misalnya jelas mau masuk. Makanya saya sampaikan Pak di media. Ya kalau ada yang pengen sepak bola ini silakan. Karena yang penting mau berkorban. Dan mau berkorban berapa kemampuan dulu. Karena ini sepak bola budgetnya fantastis.
0: Iya. Banyak
2: budgetnya
0: ini.
2: Budgetnya fantastis. Jadi kita tidak bisa kalau hanya punya kemauan tidak mau berkorban. Ini Pak di Morowali ya. Asli kita siap berkorban khususnya sebagai ketua yang diberikan amanah baik secara konstitusi ataupun secara de facto oleh masyarakat. Ya kita harus bagaimana siap memang untuk mengeluarkan budget pribadi Pak, anggaran pribadinya kita. Makanya kemarin di saat kita rakor di KONI, saya bilang apapun konsekuensinya sebagai ketua ASKAP PSSI Kabupaten Toli-Toli, saya bismillah. Artinya ketika saya bismillah, ya insya Allah saya akan berupaya untuk bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan atlet dan perangkat-perangkat manajemen untuk berangkat di Morowali Pak.
0: Wah, jadi seperti itu Kang. Pak Saleh ini Kang, ini tidak nekat-nekat juga
2: pribadi. Begitu. Ini kan untuk kenapa Pak harus begitu. Ya sepak bola ini saya kira hari ini juga bisa samping anak-anak mengejar prestasi, juga saya kira di samping kita berbicara kesehatan juga kita bisa saya kira bisa menyelamatkan generasi kita ini.
1: Betul pastinya
2: dari pengaruh narkoba Pak.
1: Iya.
2: Itu yang paling penting saya kira.
1: Tapi Pak bicara-bicara Power Prof ini umurnya antara berapa ke berapa atau bagaimana ini Pak? Jangan sampai kan ini kalau di sepak bolanya ada namanya O2SN, ada Popda, ada Porfro, dan segala macam ini gimana ini Pak?
0: Ada juga.
2: Iya, kalau Popro Pak, kita sudah kemarin dapat regulasinya itu 2007 ke bawah.
1: Lahir 2007 ke bawah ya?
2: Iya, per 1 Januari.
1: Iya. Jangan sampai yang tua-tua juga mau ikut ini. Aduh ini.
2: Apalagi Pak, kalau ini dia kelahiran 2005, saya yakin hampir 500 yang kemarin ikut seleksi. Saya yakin, karena memang luar biasa saya ini, alhamdulillah antusiasnya para atlet-atlet ini tentang sepak bola di Kabupaten Toli-Toli. Kalau kemarin memang kita adakan seleksi paling tinggi 60-70, ya kecuali kalau waktu Popro kemarin dapat 100 lebih, ini alhamdulillah luar biasa Pak. Ini menandakan bahwa dengan event yang dilakukan secara kontinu dengan semangat yang dilakukan, alhamdulillah luar biasa semangatnya.
1: Weh, coba saya waktu muda-muda Bapak ketua PSSI ya. Ini tuh tua begini lapuk baru.
0: Aduh.
2: Dan yang paling disyukuri Pak, setiap kita bawa atlet, mereka tidak ada bicara di luar. Artinya adalah kepuasan.
0: Ya.
1: Pak, bicara soal apa masalah bibit atlet sepak bola. Nah ini kan kita lihat di berbagai daerah ini semangatnya dengan SSB nih Pak, sekolah sepak bola. saya lihat di berbagai kecamatan tuh ada. Nah ini beri gambaran sedikit Pak, jadi PSSI kedepannya merencanakan SSB ini gimana Pak? Apakah dari sekolah-sekolah atau kecamatan atau desa tuh gimana ini Pak?
2: Tentunya Pak, kalau kita bicara SSB, pertama saya ingin sampaikan, ya PSSI sudah bentuk SSB juga di bawah kebijakan kami sebagai ketua SKP PSSI, ya untuk memberikan contoh ini sebenarnya kepada rekan-rekan baik yang ada di kecamatan ataupun di sekolah-sekolah, bahwa mari kita kemudian godok bibit-bibit mulai dari usia dini. Tentunya saya berharap dengan apa yang kami lakukan ini, ya baik kecamatan, desa-desa ataupun sekolah-sekolah bisa membentuk PSSI SSB ini. Kemudian gitu, terbentuk, ya kami tentunya akan berupaya untuk intervensi, walaupun misalnya cuma bola kaki kah, misalnya cuma rompi kah, misalnya rompi latihan kah. Cuman kan sekarang saya cukup masih jujur Pak, saya di sini saya masih cukup berharap sampai hari ini dan merasa puas bahwa dengan ketika kita bicara SSB, karena kenapa ya di Kabupaten Toli-Toli hari ini ya baru kita bisa bilang bahwa yang punya SSB yang pernah saudara adalah PSSI itu sendiri, kemudian juga Tinigi. Saya berharap sama desa-desa lain.
1: Oh Tinigi ya?
2: Ya Tinigi Pak, sudah alhamdulillah ada. Makanya di atletnya Porprov ini kita dapat dua dari Tinigi, satu desa Pak.
1: Iya.
2: Karena memang mereka punya SSB di situ Pak. Dan memang kualitas pemain luar biasa di atas rata-rata dari yang lain.
1: Ya, karena mereka latihan terus-menerus Pak ya?
2: Latihan terus Pak.
1: Kontinu. Tapi tidak menutup kemungkinan kecamatan lain bisa buat Pak ya sebenarnya. Iya. Syaratnya apa itu Pak?
2: Sangat sebenarnya Pak. Intinya di sini seperti yang saya bilang, punya kemauan, punya semangat, ya dan mau mengeluarkan. Dan budgetnya saya kira tidak terlalu banyak. Beda kalau kita kayak Poprov ini. Ya cukup ada sepak bola di situ, malahan sebenarnya orang-orang tua kalau saya lihat siap bahkan memberikan iuran ketika terbentuk SSB kepada pelatihnya.
1: Iya.
2: Kalau seperti di kota-kota besar kan sebenarnya anak-anak yang bayar kata pelatihnya. Kalau saya Pak, saya sengaja ini kemarin iurannya saya tidak bebankan sama orang tua, saya kasih gratis untuk memancing animo mereka. Masuk alhamdulillah ada sekitar 70 itu kita godok di SSB. Cuman memang sekarang kita fokus di Poprov, jadi kita istirahatkan dulu. Karena kita satu manajemen ini.
1: Iya, ini kebetulan saya mau berbagi cerita ini Pak. Saya pergi ke satu daerah, saya lihat anak-anak ada main-main latihan bola di lapangan. Terus saya ngobrol-ngobrol dengan pelatihnya. Ini apa ini? Dulu ini SSB Pak. Terus bagaimana ini apa partisipasi orang tuh? Oh iya, mereka setiap atlet yang belajar bayar begitu toh? Bayar untuk menggaji apa pelatihnya atau kebutuhan propertinya atau apa segala macam. Nah, itu pada saat anak-anak latihan itu ibu-ibunya juga bapaknya ada di luar lapangan juga, mereka mungkin lagi ngerumpi. Wah, saya bilang ini bagus sekali nih. Jadi artinya mengarahkan anak-anak
0: mungkin seperti kelas kursus seperti itu ya Pak ya.
1: Kira-kira menurut Bapak bagaimana itu dengan kegiatan Bapak? SSB yang berbayar itu?
3: Diulang Pak.
1: Iya. Dengan adanya partisipasi orang tua ini dengan apa mereka mendukung SSB dari apa iuran tuh dari orang tua yang datang segala macam, gimana itu Pak?
2: Sebenarnya Pak, kalau kita moralistis semestinya harus begitu Pak. Kalau sebenarnya yang berani membuka SSB, saya yakin orang tua semua mau. Karena hari ini siapa sih ya orang tua yang tidak mau melihat anaknya sukses Pak.
1: Iya.
2: Kemudian sehat. Ya, dan saya setelah monitor di lapangan, di akar rumput, memang ternyata mereka, orang-orang tua ini, berharap hal seperti itu. Iya, cuma memang ya, terkadang maksudnya stakeholder terkait tidak berani untuk memulai.
1: Wah, tapi kayaknya mungkin Bapak yang harus jalan-jalan ini ke kecamatan toh kasih tahu.
2: Saya sudah jalan-jalan Pak ke kecamatan. Saya sudah sampaikan ada beberapa kecamatan. Cuma ya, itu sebatas kemauan saja. Saya lihat selalu menunggu bahwa berapa dulu yang dikasih. Maksud saya, berbuat dulu. Baru kemudian kita lihat. Baru kita intervensi. Ini selalu mengharap kita intervensi dulu, Pak. Kalau kita selalu berpikir diintervensi dulu, mengharap disuap dulu, baru kemudian membentuk SSB, saya yakin ya. Maksud saya, hari ini kan kita harus punya niat bersama. Lihat dulu bagaimana menyelamatkan generasi ini, bagaimana kemudian bisa menggali potensi khususnya atlet sepak bola. Banyak yang punya kemauan, Pak. Tapi sebatas kemauan, selalu mengharap adakah di intervensi dulu, dibantu-bantuan, itu selalu. Jadi ini sebenarnya paradigma ini yang harus kita hilangkan, Pak. Kalau mau mengembangkan sepak bola
1: itu, di daerah lain itu memang orang tuanya menyadari, pemerintah setempatnya menyadari, dan ketemu ya, dan langsung running begitu, Pak, ya.
2: Iya, Pak, betul.
0: Wah, setidaknya kalau bicara atlet sepak bola, Kang I, kita ya menaruh harapan saja nih kepada Pak Salekan ini, karena
1: wah, ini kalau ketemu Pak Salekan ini nanti kita duduk sambil ngopi begitu, Pak, ya.
2: Sambil ngopi bicara tentang ya bagaimana sepak bola ini ke depan.
1: Iya, kalau masa daerah lain bisa, kita tidak bisa. Ini kita kaya dengan pertanian, perikanan yang mendukung kesehatan. Semangat begitu, Pak, ya.
0: Kata kasarnya sama-sama makan nasi, Kang I, ya.
1: Makan nasi, Pak. Kita punya ikan tuna, punya latang, punya.
0: Aduh. Sayang waktu kita ini. Kenapa, Kang I?
1: Tapi saya mau tanya dulu ini, harapannya kepada Pak Salekan ini. Ini sekarang ini progresnya sampai di mana? Kemudian apakah nanti di masa-masa akhir keberangkatan ke sana itu ada perubahan-perubahan apa gitu misalnya, Pak? Silakan.
2: Iya. Kalau untuk sepak bola, Pak, kita sekarang masih tahap pemanggilan pemusatan latihan setelah kita seleksi insyaallah kita sudah rapat juga kembali dengan baik kepala pelatih, asisten pelatih, ofisial dan manajer bahwa insyaallah kita rencanakan agendakan itu minggu depan kita lakukan pemusatan latihan sebelum kita TC, tetap kita pengusaha. Insya Allah setelah itu kita lihat perkembangannya ini, Pak. Tim-tim yang atau adik-adik atlet ini yang kita panggil untuk lakukan pemusatan latihan. Siapa yang akan menjadi squad inti nantinya? Siapa yang kemudian juga memang tetap kita pada intinya kita berangkatkan semua lah, Pak, yang kita sudah anu ini.
1: Kemudian Pak, base camp-nya gimana ini, Pak? Mereka punya penampungan?
2: Insya Allah nanti, Pak, kita tetapkan di stadion ada tempat, ada rumah di situ. Kita jangan untuk sementara di situ, Pak, sambil kita lihat perkembangannya. Apakah kita nanti kalau memang di situ kurang efektif? Kita coba cari base camp yang ada di luar, tapi untuk sementara kita masih fokus dan sepakat bahwa ketika nanti kita lakukan pemusatan latihan atau TSC, insya Allah kita fokusnya kasih di stadion bermalam, Pak, supaya juga mereka begitu bangun lihat lapangan. Seperti itu, Pak.
0: Oke, Kang.
1: Iya, ini harapan terakhir dulu buat dari Pak Salekani untuk masyarakat ini, silakan, Pak.
2: Ya, tentunya harapan saya, Pak, khususnya kepada masyarakat Kabupaten Toli-Toli, terutama dalam menghadapi PORPROP ini, ya bagaimana tetap ada support dan doanya. Support dan doanya, dan itu insya Allah akan menjadi penyemangat dan motivasi tersendiri untuk bagaimana atlet-atlet ini khususnya di cabang olahraga sepak bola bisa meraih prestasi.
1: Iya, baik.
0: Jadi
1: terima kasih, Pak Salekani, Pak Dula, dan Ini gara-gara kopi semua habis, jadi kita ucapkan salam olahraga.
0: Salam olahraga. Baik. Jaya. Terima kasih Jaya. Pak Saleh Kani, Ketua SKPS Kabupaten Toli-Toli ya, sudah ngobrol bersama kami di warungnya RRI ini ya. Oke. Okay. Assalamualaikum Pak Saleh.
1: Oh, Pak Saleh Kani, maaf ini saya ada kebetulan telepon juga
0: tadi. Oke. Iya Pak. Baik. Makasih Pak Saleh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kang Gi. Makasih Kang Gi.

Hello Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk

sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Pukul 7.25 waktu Indonesia Tengah. Untuk melanjutkan kebersamaan kita saat ini, kita coba hadirkan informasi pasar yang kita menuju ke Kabupaten Buol ya terlebih dahulu. Di sana ada Pak Rahman Lasangi, koordinator pasar yang ada di Kabupaten Buol. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rahman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Iya, baik. Pak Rahman, masyarakat dan juga mereka yang sering berkunjung ke beberapa pasar yang ada di Kabupaten Buol akhir-akhir ini tentu juga kepengen tahu seperti apa perkembangan harga berbagai kebutuhan yang ada di beberapa pasar di Kabupaten Buol. Mungkin bisa disampaikan Pak Rahman, silakan.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Pendengar RRI Toli-Toli, Buol dan Parimautong di mana saja Anda berada, baik pada pagi hari ini kami akan memberikan informasi tentang perkembangan harga yang terjadi di Pasar Kampung Bugis dan beberapa pasar yang ada di Kabupaten Buol. Baik, kami mulai dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok seperti beras, beras terpantau pada hari kemarin dan pada pagi hari terpantau Rp17.000 per kilogram. Kemudian beras lokal atau medium terpantau pada pagi hari ini, tepatnya di Pasar Kampung Bugis ini terpantau Rp15.000 per kilogram. Kemudian bawang merah terpantau juga di pagi hari ini Rp40.000 per kilogram. Kemudian bawang putih Rp40.000 per kilogram. Kemudian cabai keriting terpantau pada pagi hari ini Rp70.000 sampai dengan Rp75.000 per kilogram. Kemudian cabai rawit atau rica kecil ini terpantau pada pagi hari ini dari Rp120.000 sampai dengan Rp125.000 per kilogram. Kemudian daging ayam ras terpantau pada pagi hari di Kampung Bugis Rp36.000 per kilogram. Kemudian daging sapi tetap di posisi Rp130.000 per kilogram. Kemudian minyak curah pada pagi hari ini terpantau Rp13.000 per botol. Kemudian minyak goreng kemasan terpantau di posisi Rp23.000 per liter. Kemudian minyak kita pada pagi hari ini di Pasar Kampung Bugis terpantau Rp15.700 sampai dengan Rp16.000 per liter. Kemudian telur ayam ras pada pagi ini terpantau Rp32.000 per kilogram. Kemudian gula pasir tetap di posisi Rp120.000 per kilogram. Kemudian terigu cap kompas terpantau pada pagi hari ini di Pasar Kampung Bugis Rp13.000 per kilogram. Kemudian udang basah Rp75.000 per kilogram. Kemudian yang paling terakhir ini ikan kembung atau katombo terpantau di posisi Rp35.000 per kilogram. Ini mungkin informasi agar yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini.
0: Pak Rahman, dengan adanya fluktuatif harga yang terjadi akhir-akhir ini, apalagi terdampak dari kemarau panjang yang masih berlangsung di Kabupaten Buol, bagaimana dengan animo masyarakat yang berkunjung ke beberapa pasar, khususnya Pasar Kampung Bugis di Buol akhir-akhir ini, Pak Rahman?
1: Ya, memang kalau animo masyarakat tetap seperti biasa, namun ya mungkin karena harga-harga mungkin terutama bumbu-bumbu dapur ini yang mungkin agak mahal, sehingga kalau animo masyarakat tetap di beberapa pasar berdasarkan pantauan kami di beberapa hari dan di beberapa minggu terakhir. Namun animo mereka tetap semangat, namun itu lagi yang mereka keluhkan, harga rempah-rempah terutama rica ya. Rica ini yang sudah memang mungkin sudah menasional ini Pak, bukan cuma ada di Kabupaten Buol dengan melonjaknya harga rica. Begitu Pak.
0: Kita berharap Pak Rahman ya agar ketersediaan bahan-bahan pokok yang ada di beberapa pasar di Kabupaten Buol ini tetap tersedia. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan Pak Rahman, ada langkah-langkah mungkin dari pemerintah daerah Buol khususnya dinas terkait untuk menjaga ketersediaan stok yang ada di pasar-pasar di Buol.
1: Ya, kalau memang untuk stok bahan-bahan kebutuhan masyarakat ini, terutama di sembako ya, 9 bahan pokok ini ya, insya Allah masih bisa terpantau dan masih bisa mencukupi kebutuhan. Nah itu seperti saya katakan tadi bahwa memang ini yang seperti rica memang betul naik ya, tapi kalau bahan-bahan lain masih tetap posisi normal. Begitu informasi.
0: Baik. Terima kasih Pak Rahman atas informasinya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar untuk informasi pasar yang telah disampaikan tadi oleh Kepala Pengelola Pasar di Kabupaten Buol, Pak Rahman Lasangi.
3: Demikian telah kita ikuti Info Pasar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
2: Pendengar, melengkapi informasi pagi hari ini di RRI Tolitoli, Buol, dan Parigi Mautong, kita selanjutnya hadirkan informasi cuaca. Pagi ini kita juga sudah bersama dengan forecaster BMKG Tolitoli, ada Pak Tony, guna mengetahui sejauh ini bagaimana informasi cuaca khususnya hari ini. Dan langsung saja kita coba hubungi ya forecaster BMKG Tolitoli, ada Pak Tony. Selamat pagi Pak Tony. Iya, halo Pak Tony. Pak Tony masih bersama kami dengan, ya, baik, kita coba kembali hubungi ya Pak Tony selaku forecaster BMKG Tolitoli. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Pak Tony.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi juga Pak.
2: Iya, silakan Pak Tony untuk informasi cuaca hari ini Jumat 18 September 2026.
3: Selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Tolitoli. Saya forecaster on duty akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tolitoli, Buol, dan Parigi Mautong pada hari Jumat 18 September 2026. Baik, untuk informasi di wilayah Kabupaten Tolitoli sendiri, dari pagi hari hingga dini hari nantinya, umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 20 km per jam. Kemudian, untuk informasi perakiraan di wilayah Kabupaten Parigi Mautong, dari pagi hari hingga dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan pada waktu malam hari di wilayah Parigi, kemudian Parigi Barat, Parigi Selatan, Parigi Tengah, dan Parigi Utara, kemudian Sinyu, Toribulu, Ambibabo, dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 23 km per jam. Kemudian untuk perkiraan di wilayah Kabupaten Buol, dari pagi hari hingga dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan dengan tidak adanya potensi hujan. Kemudian dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 16 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang umumnya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini. Dan untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami yaitu aplikasi Info BMKG atau sosial media kami yaitu BMKG Tolitoli. Demikian informasi pada pagi hari ini. Tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas, Sobat Cuaca.
2: Baik, terima kasih Pak Tony, Forecaster BMKG Toli-Toli, Buo dan Parigi Motong sudah menghadirkan informasi cuaca hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Demikian telah kita ikuti Info Cuaca.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri-ngeri.
2: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus aja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit, mana sudah nyasar, telat lagi.
3: Hey, kok bengong? Pikir apa?
2: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
3: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
2: Ya, ternyata salah jalan.
3: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong pagi hari ini. Dan untuk informasi selanjutnya, kita coba hadirkan informasi upaya dan usaha yang dilakukan oleh teman-teman Damkar Kabupaten Buol untuk melakukan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang akhir-akhir ini terjadi marak kebakaran di Kabupaten Buol. Pagi hari ini kita juga sudah bersama dengan koordinator Damkar Buol ya, Pak Yasin Limpi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yasin.
1: Selamat pagi.
0: Iya, apa kabar Pak Yasin Buol?
1: Iya.
0: Baik Pak Yasin, mungkin bisa digambarkan upaya dan langkah-langkah apa yang saat ini dilakukan oleh teman-teman Damkar Buol dalam melakukan pencegahan kebakaran yang akhir-akhir ini marak terjadi di Kabupaten Buol, bahkan semalam sempat terjadi di kompleks kantor DPRD Buol, Pak Yasin. Silakan.
1: Untuk langkah-langkah penanganan kebakaran di Kabupaten Buol, kami dari Damkar tetap standby walaupun peralatan seadanya. Untuk kebakaran semalaman di kantor DPR, mobil kami lagi berada di Desa Binuang, jadi kami bersama masyarakat bahu-membahu perintahkan, ayo kita padamkan api walaupun hanya dengan alat seadanya, Pak.
0: Pak Yasin, bisa diinformasikan terjadinya kebakaran di kompleks perumahan di belakang kantor DPRD Buol itu diakibatkan apa ya, Pak Yasin?
1: Kalau untuk akibatnya kebakaran di belakang kantor DPR belum ditahu persis, Pak, kronologisnya. Cuman menurut informasi dari masyarakat ada yang membakar, Pak.
0: Oke. Ya, Pak Yasin, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bowo, Pak Bupati Buol, yang menginstruksikan semua organisasi elemen masyarakat untuk fokus terhadap pencegahan kebakaran. Kalau dari teman-teman Damkar untuk mengimplementasikan instruksi dari Pak Bupati Buol, sejauh ini bagaimana kesiapan teman-teman Damkar Buol, Pak Yasin?
1: Untuk dari Damkar Buol, tetap kita siap siaga, Pak. Walaupun medan berat yang kita hadapi. Cuman penunjang utama itu, Pak, kita masih terbatas prasarananya.
0: Yang jelas pantang pulang belum padam, Pak ya.
1: Pantang pulang sebelum padam.
0: Oke, baik. Terima kasih atas informasinya, Pak Yasin Limpi ya, Koordinator Damkar Kabupaten Buol sudah menginformasikan situasi dan upaya langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh teman-teman Damkar guna mencegah sekaligus melakukan pemadaman jika terjadi kebakaran di Kabupaten Buol. Terima kasih Pak Yasin, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Peringat sebentar, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli pagi hari ini. Selanjutnya kita jelang Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.